Pendengar pemirsa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Kami mengalami gangguan teknis dan membutuhkan waktu untuk proses perbaikan. Kami akan menghadirkan Warta Berita sesaat lagi, tetap bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia.

0: jadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri.
1: Di sini RRI akan menjadi partner-partner media kami. Saya kira selama ini kerjasama kita sudah bisa bagus, mudah-mudahan bisa kita teruskan kerjasama yang baik ini.

Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing. RRI Studio Produksi IKN kini resmi mengudara dari jantung Ibu Kota Nusantara setelah 2 tahun 7 bulan bersiaran dari Studio Mini RRI. Sementara dari luar negeri, Trump mengancam sanksi ekonomi bagi negara yang mendukung Iran. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 21 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI.net, sekali lagi kami mohon maaf untuk ketidaknyamanan karena gangguan teknis yang terjadi. Dan kali ini kita akan ke informasi di mana Bank Indonesia menegaskan komitmennya untuk mendorong UMKM agar lebih tangguh dan berdaya saing melalui pameran karya kreatif Indonesia KKI 2026. Kita ikuti informasi dari Magdalena Krisnawati berikut ini.
1: Peresmian pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Dengan demikian, Karya Kreatif Indonesia 2026 telah resmi dibuka.
2: Bank Indonesia mulai tanggal 20 hingga 23 Agustus 2026 menggelar Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 di Jakarta Convention Center. Pameran ini menampilkan berbagai karya kreatif UMKM dari seluruh Indonesia, mulai dari kain tradisional atau wastra hingga kerajinan tangan serta produk kreatif lainnya. Direktur Departemen Ekonomi Keuangan Inklusif dan Hijau Bank Indonesia, Kurniawan Agung, mengatakan Karya Kreatif Indonesia KKI yang diselenggarakan setiap tahun ini bukan sekedar pameran, tetapi juga wadah untuk mendorong UMKM Indonesia agar lebih tangguh dan berdaya saing.
3: Tujuan atau tema yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mendorong UMKM itu bangkit, tangguh, dan berdaya saing. Jadi tadi artinya tidak hanya mereka itu bangkit dari keterpurukan, kemudian yang sudah kuat bisa lebih masuk lagi ke pasar domestik dan juga luar negeri. Dan selain itu, kita memperkuat sinergi, dalam arti karena kita sadar bahwa pembinaan UMKM ini tidak hanya bisa dilakukan dari satu pihak, namun merupakan bisa dilakukan secara tersinergi oleh seluruh kementerian dan lembaga.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI tahun ini mengedepankan Provinsi Aceh dengan tema Berdaya Mesare-Sare, yang artinya berdaya bersama-sama. Tema ini mencerminkan dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM dari Aceh yang terkena bencana tanah longsor beberapa waktu lalu untuk bangkit kembali. Salah satu UMKM dari Benar Meriah Aceh yang berhasil membangun kembali usahanya adalah Kubingin Jaya Welbex yang memproduksi tas bordir dengan desain khas Aceh. Pemilik dari Kubingin Jaya Welbex, Dona Destia, mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa memulai kembali usaha tasnya setelah mendapatkan pendampingan dari Bank Indonesia. Karena sebelum usahanya terhenti akibat bencana alam di Aceh, usahanya sudah berhasil ekspor ke sejumlah negara ASEAN. Dona berharap dengan diikutsertakan dalam pameran karya kreatif Indonesia ini, usahanya bisa berkembang kembali dan bisa menembus pasar internasional yang lebih luas.
4: Pastinya untuk di tahun depannya lagi, KKI masih mempercayai kami untuk selalu ikut stand di Bank Indonesia ini. Jadi kami juga bisa produksi lebih banyak lagi dan kami lebih banyak mendapat buyer-buyer lagi agar produksi kami bisa ekspor lebih banyak ke banyak negara lagi lah.
2: Pameran Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 melibatkan 1.300 UMKM binaan Bank Indonesia dari seluruh Nusantara serta UMKM binaan dari sejumlah kementerian dan lembaga. Selain pameran, KKI 2026 juga menyelenggarakan bisnis matching dengan para pembeli dari dalam dan luar negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan digitalisasi data dan perlindungan sosial atau Perlinsos untuk ketepatan penyaluran bantuan sosial Bansos kepada masyarakat yang benar-benar mendapat bantuan dari pemerintah. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan Joshua Sihombing.
5: Laporan khusus.
6: Perlinsos digital dirancang untuk memudahkan masyarakat melakukan pendaftaran,
5: dan menyampaikan sanggah.
6: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Balkom RI Muhammad Kodari menyebut bahwa pemerintah mencatatkan terjadinya inclusion error atau ketidaktepatan data perlindungan sosial Perlinsos dalam penyaluran program bantuan sosial atau Bansos. Hal ini diungkapkannya juga berlandaskan dari temuan peninjauan uji coba transformasi Perlinsos ke dalam digitalisasi yang terjadi di wilayah Surabaya, Jawa Timur. Dalam konferensi persnya pada Rabu kemarin, Kepala Balkom menyebut bahwa melalui digitalisasi Perlinsos tersebut menemukan masih adanya puluhan ribu data masyarakat yang harus ditinjau ulang. Dengan melalui integrasi data antar kementerian lembaga, sistem digitalisasi Perlinsos akan lebih memberikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran negara hingga ratusan triliun rupiah.
5: Di Surabaya ada sekitar 25 ribu KK yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Nah ini, inclusion error yang harus dikoreksi. Sementara sekitar 51 ribu KK yang sebelumnya belum terdata justru berhak menerima bantuan. Nah ini inclusion error. DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program perinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun, mengacu pada koreksi Dewan Ekonomi Nasional pada tahun 2024.
6: Sementara itu, terkait dengan digitalisasi Perlinsos, pelaksana tugas PLT Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal DJSEF Kementerian Keuangan Ferry Ardianto menilai, transisi sistem sinkronisasi data ke dalam digital menjadi keniscayaan dalam pertumbuhan ekonomi di tengah masyarakat. Sebab Ferry menyebut, melalui perbaikan dan peningkatan kualitas program perlindungan sosial ke dalam digitalisasi akan menjadi strategi yang tepat dan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.
7: Tadi disampaikan juga oleh Kepala Badan Komunikasi terkait dengan program perlindungan sosial. Nah, kita juga akan meningkatkan program perlindungan sosial. Kita lihat di program perlindungan sosial juga ditingkatkan supaya semakin andal, dan terkait dengan pemberdayaan baik UMKM juga terus dibangkitkan, karena UMKM adalah aktor penyumbang terbesar untuk ekonomi.
6: Sebelumnya diketahui Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, DPR, dan DPD RI Senayan Jakarta pada Jumat 14 Agustus lalu menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinannya akan menggencarkan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan digitalisasi Perlinsos. Kepala Negara di kesempatan itu kembali menegaskan bahwa setiap masyarakat yang masuk sebagai penerima manfaat dalam program Keluarga Harapan PKH tidak diperkenankan dikenakan pungutan biaya apapun untuk mengikuti seluruh proses dan tahapan pendaftaran Perlinsos.
8: Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar, atau lebih dari 50% keluarga Indonesia pada saat implementasi nasional. Sebelumnya, keluarga tidak mampu harus mengeluarkan Rp150.000 untuk perjalanan, dokumen, fotokopi, dan waktu kerja yang hilang. Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu 75-200 hari, kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam.
6: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa digitalisasi Perlinsos menjadi sebuah percontohan dalam perluasan digitalisasi sejumlah program-program bantuan sosial lainnya untuk memberikan ketepat sasaran program bantuan sosial dari pemerintah terhadap masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Implementasi agenda Pro Kesra terintegrasi juga untuk meningkatkan ketepat sasaran, transparansi, dan kemudahan bagi masyarakat Indonesia.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos yang digencarkan oleh pemerintah, dan bagaimana harapan masyarakat terkait implementasi digitalisasi Perlinsos sebagai upaya pemerintah memutus dan memastikan bahwa ketepatan penyaluran bantuan bisa sampai di sasaran. Berikut tanggapan masyarakat.
9: Perlindungan sosial yang dijadikan secara digital dan terintegrasi ini menjadi cara yang ampuh untuk menekan praktik permainan kecurangan pendataan kondisi ekonomi masyarakat sebenarnya. Apalagi bukan hanya soal integrasi data, tapi ada sistem pelaporan atau keberatannya. Jadi ini juga melibatkan peranan masyarakat atau para tetangganya nih untuk melihat dan menilai si penerima bantuan itu memang benar layak atau enggak. Ya kita publik sebenarnya setuju dan mendukung aja, tapi semoga datanya juga aman ya, nggak gampang kebobol atau dihack gitulah, biar nggak menimbulkan masalah ke depannya nanti gitu loh, khususnya untuk penggunaan data masyarakat. Dan ya sebagai program lainnya untuk kesejahteraan masyarakat juga kita harapkan untuk digitalisasi dan dibuka secara transparan lah. Jadi kita publik juga bisa terus mengawasi secara aktif.
10: Menurut saya, digitalisasi perlindungan sosial ini bagus banget ya. Mengintegrasikan berbagai data masyarakat buat memastikan apakah masyarakat itu berhak atau tidaknya mendapatkan bantuan dari pemerintah begitu. Cuma kalau udah terintegrasi datanya secara digital tapi tetap harus dicek langsung kelayakannya di lapangan, karena bukannya tidak menutup kemungkinan ya, di datanya sih masyarakat A terdata miskin, nggak punya mobil lah gitu, atau apalah sebagai persyaratannya. Tahu-taunya si masyarakat A itu rumahnya besar, bagus gitu ya, punya mobil, punya motor gitu. Kan nggak menutup kemungkinan juga hal seperti itu terjadi di lapangan. Entah itu permainan masyarakat dengan petugas yang mendata atau mencek langsung di lapangannya, ya kita kan nggak ada yang tahu ya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos Tepat Sasaran dimulai dari data yang akurat. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Efektivitas pemberian bantuan sosial tidak diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari ketepatan sasaran. Temuan di Surabaya pada Juli 2026 menunjukkan sekitar 25.000 kepala keluarga tercatat tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bansos. Data yang tidak valid ini berisiko membuat anggaran negara salah alamat dan merugikan warga yang benar-benar membutuhkan. Persoalan data fiktif atau tidak layak bukan hal baru. Pada semester pertama tahun 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap fakta mencengangkan bahwa ribuan rekening bansos justru dikuasai oleh kelompok masyarakat mampu. Tercatat ada hampir 28.000 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, serta lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial menerima bantuan yang bukan haknya. Fakta tersebut membuktikan bahwa data penerima bansos bukanlah dokumen statis. Dinamika sosial ekonomi masyarakat terus bergerak, sehingga pemutakhiran data secara berkala menjadi harga mati. Proses verifikasi harus melibatkan sinergi ketat dari pemerintah pusat hingga perangkat desa dan kelurahan, didukung integrasi data kependudukan yang akurat untuk menutup celah data ganda serta anomali profesi. Pemerintah juga harus transparan dan tegas dalam mengeksekusi koreksi data. Jika hasil verifikasi membuktikan penerima sudah tidak layak, maka rekening wajib diblokir dan bantuan yang diterimanya segera dialihkan kepada warga yang lebih berhak. Langkah tegas ini merupakan wujud nyata perlindungan sosial yang berkeadilan dan berbasis data, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Dan pagi hari ini kami mengajak Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica.
12: Baik, terima kasih Resti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kawasan pertama, JPO Korlantas Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke Gatot Subroto dalam kondisi kondusif lancar. Begitupun untuk arus lalu lintas dari jalur tol arah Cawang yang akan menuju ke Semanggi dan sebaliknya ramai mengalir lancar dan pengendara dapat menempuh kecepatan normal pada kawasan ini. Dan untuk arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya beralih ke kawasan kedua, Simpang Tomang, Jakarta Barat. Dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang menuju ke arah Harmoni ataupun Cawang dalam kondisi ramai lancar. Sedangkan dari arah Cawang menuju ke Grogol melalui flyover dalam kondisi relatif lancar. Dan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur arteri saat ini terlihat adanya perlambatan percepatan menjelang dan pada saat antrian traffic light, selepasnya dapat kembali dengan normal. Dihimbau untuk kepada para pengendara tetap mematuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing dan tidak menggunakan lajur yang salah karena dapat membahayakan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya. Selanjutnya dari kawasan ketiga, Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Pemirsa dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas dari Kertosuro atau Klaten menuju ke alternatif Purwodadi, Grobogan dan Karanganyar serta Sragen dalam kondisi ramai lancar, arus lalu lintas didominasi sepeda motor. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Dari kawasan terakhir, Tanjakan Pasar Lawang, Malang. Arus lalu lintas pada kawasan ini yakni dari arah Surabaya yang akan menuju ke Malang dalam kondisi ramai lancar. Terlihat banyaknya aktivitas masyarakat pada kawasan ini, untuk itu kami himbau kepada para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan serta antisipasi dengan aktivitas masyarakat di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam sudah terjadi 202 kasus laka lantas dengan rincian 11 meninggal dunia, 25 luka berat dan 130 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 53% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan pengemudi. Untuk itu mari tertib berlalu lintas untuk menciptakan keamanan, keselamatan dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.

Informasi dari NTMC Korantas Polri tadi menutup Indonesia. Maksud kami menutup warta berita pagi hari ini. Namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan menghadirkan beberapa perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Risto Starto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih.
1: Terima kasih saudara perekat, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura dari kawasan Pemita Sangkapura 23 Jayapura, yang kembali lagi menyapa Anda selepas warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

Ya, saudara pendengar, di beberapa perjalanan yang sudah kita lewati bersama, tidak terasa juga sudah hampir 1 jam kita lewati pukul 9 pagi dan saat ini sudah 56 menit dari pukul 9 pagi. Kita akan jelang pukul 10 pagi dan awal jumpa kita pada pukul 10 akan hadir Kumandang Indonesia Raya dari ujung timur Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu tembang dari Pinkan Mambo dengan apa? Sudah bilang jangan siapa-siapa ya. Pinkan yang memang menjadi salah satu personil dari grup Ratu dengan personilnya Bunda Maya Estianti. Tapi kemudian akhirnya mereka berdua bercerai kembali ya. Pokoknya Maya Estianti ini sudah menggantikan personil Ratu dengan beberapa penyanyi yang mungkin sudah tidak asing lagi untuk Anda. Oke, pendengar di manapun Anda berada, oh kita masih menikmati Pinkan Mambo dengan antara Kau Tercipta Untukku. Kita simak dulu deh, dengerin dulu, menemani kebersamaan kita untuk siang hari ini.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Oke, saudara pendengar, tidak terasa Viera mengantarkan kita pada perjalanan perubahan waktu yang sudah terlewati hampir 40 menit lepas dari pukul 10 pagi menjelang siang. Oke, pendengar, dimanapun Anda berada, Mas Agus ya, atau rekan saya Agus sudah hadir ya. Rajin banget ya, udah hadir dari jam 9 tadi ya, dan udah nongkrong-nongkrong, nongki-nongki ya, sambil cari inspirasi di tempat kami ya, di luar ada satu tempat yang memang disediakan buat mereka yang hobi nongkrong ya, seperti merokok, ngemil, makan ya. Jadi Mas Agus ada di posisi itu ya. Nah, saudara pendengar, untuk yang lagi cari sesuatu yang bisa membuat kita menghasilkan cuan atau konten ya, menghasilkan uang ya, dengan mengunggah sesuatu di konten kita. Nah, saudara, melansir tren kuliner Nusantara, aci goreng atau cireng merupakan jajanan Kasunda, Jawa Barat yang viral di media. Jajanan berbahan tepung tapioka tersebut menarik perhatian warganet setelah kreasi cireng isi pedas kembali populer di media sosial. Tekstur yang renyah, gurih dan kenyal mampu membangkitkan nostalgia masa kecil kita bagi pencinta jajanan tradisional tersebut, dan berpadu adonan tapioka kental dengan isian ayam suwir pedas menciptakan rasa lezat yang menggugah selera para penikmatnya. Nah, banyak pembuat konten membagikan trik agar adonan cireng tidak meledak saat digoreng menggunakan minyak panas sendiri di rumah. Cara praktis tersebut membantu masyarakat mencoba membuat cireng lezat ini sendiri aman dan hasilnya sempurna. Nah, kalau Anda tanya cirengnya resepnya apa, Mbak Ida ya, mungkin saya bisa gambarkan sedikit ya. Kita didihkan air dengan bawang putih halus, garam, merica dan kaldu bubuk. Tuang sebagian besar air panas ke dalam mangkuk berisi 2 sendok tepung tapioka dan tepung terigu, diaduk sampai kenyal atau kental. Masukkan tepung tapioka dan daun bawang ke dalam adonan biang, aduk rata hingga bisa dikepal ya, dikepal itu dibentuk ya, diremes-remes nanti bentuk kepalan tangan gitu. Ambil sedikit adonan bentuk bulat pipih sesuai dengan selera, taburi tepung tapioka agar tidak lengket, kemudian panaskan minyak dengan api sedang, goreng cireng hingga kering dan kriuk di bagian luar tetapi kenyal di bagian dalamnya. Angkat dan tiriskan, kemudian sajikan dengan sambal rujak atau sambal chili oil. Nah, fenomena kepopuleran ini tentunya membangkitkan omset para pedagang kaki lima di wilayah Indonesia. Nah, inovasi variannya ini macam-macam. Ada keju meleleh, ada bumbu barbecue ya, dan anak-anak muda semakin menyukai jajanan ini, dan sensasi kekinian ini membuktikan bahwa makanan tradisional bisa bersaing di era digital dan bisa menghasilkan uang yang banyak ya. Ayo kita coba, Mbak Dea juga mau coba. Mungkin Anda juga sudah punya resep bagaimana membuat cireng yang enak.

Ya, saudara pendengar, sambil kita menikmati satu persembahan dari Andin Menitip Langit, kami informasikan lebih awal pada program siaran keagamaan kami pada pelaksanaan silang Jumat ya, atau pelaksanaan siaran langsung sholat Jumat yang akan berlangsung pada pukul 12 siang akan kami hadirkan secara live dari Masjid Fahrul Fajrul Islam Kota Raja. Dan tentunya petugas yang saat ini sedang bertugas di sana ada Bung

0: Ya, ada Bung Azim Al-Makassari dan juga ada driver kita yang juga bisa menghandle untuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat lewat audio
1: semua yang pernah
0: yang tentunya secara langsung kami hadirkan dari Masjid Al-Fajri Islam Kota Raja.

0: Lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Bob, Tom pulang kah? Ini sudah jam 9 malam kah ini?
1: Jis, pulang. Terasa lah kah, tadi suji mama baru. Berarti kan Tom bisa pulang sesuka hati tuh.
0: Jis, sesuka hati bagaimana? Ini kan kita dulu selesai makan tuh. Baru Tom doanya duduk-duduk saja nih. Mau apa lagi? Mau makan angin? Pulang sudah, Sani masih ada tugas kampus lagi.
1: Bah, jangan kah sayang. Sani masih mau lama-lama sama ko baru. Itu ke kafe Bintang yuk. Katanya ada live music yang ramai sekali kalau jam 12 malam.
0: Apa? Jam 12 malam?
1: Iya.
0: Ay, tidak Bobby, tidak bisa. Saya mau pulang.
1: Bah, Irsa, jam gitu kah? Kok terasa yang sah kah?
0: Saya minta maaf sekali Bobby, saya tidak bisa. Kalau kau sayang saya, kau terasa pulang kah?
1: Bah, kok kenapa nih Irsa? Macam takut jalanin saka.
0: Ih, bukan saya takut. Tapi di sapu rumah itu ada dia aturan.
1: Oh, kok ini anak mama. Takut sekali. Sekali ini saja mau temani saya. Kalau terada.
0: Kalau tidak kenapa? Tahun dua putus. Oke, kalau kau maunya seperti itu. Ternyata ini memang terasa yang saya toh.
2: Hubungan yang sehat adalah saling mengerti, saling mendukung, dan saling menjaga. Jangan menjerumuskan untuk hal-hal yang merugikan orang yang kita sayangi. Untuk itu, kalau sayang, harus saling jaga. Pesan ini disampaikan RRI.

0: Selamat siang pendengar, salam jumpa kembali bersama kami di suasana siang ini dengan beragam kegiatan aktivitas yang tentunya Anda akan lewati bersama keluarga. Tetapi saat ini sudah menunjukkan pukul 11.20 menit Indonesia Timur. Untuk saat ini kita akan ikuti untuk beberapa teman-teman Islami sesaat lagi ya. Mengingat untuk sholat Jumat kami akan turut menyiarkan secara langsung jalannya sholat maghrib, maksudnya sholat Jumat ya. Kok maghrib jadinya? Ya ini karena pengaruh cuaca yang cukup bersahabat, tentunya kita semuanya bisa memanfaatkan untuk beberapa kegiatan aktivitas di luar ruangan. Ya tetap semangat dengan aktivitasnya masing-masing, apapun pekerjaan kita, kita kerjakan, kita tuntaskan. Semoga semuanya dapat berjalan lancar ya. Dan kami akan siarkan untuk sholat Jumat rencananya di Masjid Fahrul Islam Kota Raja. Ya, di Masjid Fahrul Islam Kota Raja rencananya kami akan turut menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat. Tetap terus atau tetap bersama kami dengan penyiar Anda, saya Gustiawan akan setia menemani Anda hingga tuntas nanti di Lintas Jayapura sore.
1: Cendrawasih merupakan burung yang memiliki kecantikan luar biasa. Namanya sangat tersohor karena bulu indah yang menghiasi tubuhnya. Cendrawasih ditumbuhi dengan bulu panjang menjuntai pada bagian kepala, paruh, dan sayap. Burung ini disebut juga sebagai burung paradise atau burung surga karena bulunya yang sangat indah dengan gradasi warna yang mengagumkan. Memang pantas bila cendrawasih menyandang nama tersebut. Perawakan burung cendrawasih cukup beragam, mulai dari 15 cm dengan berat 50 gram hingga 110 cm dengan berat 430 gram. Burung cendrawasih dijadikan sebagai maskot atau ikon Provinsi Papua. Sayangnya populasi burung cantik ini mulai berkurang, bahkan dirasakan cukup drastis penurunannya. Hal tersebut tidak lepas dari perburuan liar yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Spesies cendrawasih sekitar 30 jenis burung cendrawasih dengan 28 diantaranya hidup di Papua. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa burung cendrawasih berasal dari Papua. Saya Siti Rahmawati.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, saatnya kami akan hadir dengan beberapa teman islami untuk kebersamaan ini. Mengingat di pukul 12 siang akan kami siarkan untuk jalannya sholat Jumat dari Masjid Fahrul Islam Kota Raja, akan kami terus siarkan. Dan tentunya beberapa tembang islami ini sebagai penanda waktu bagi kaum muslimin dan muslimat dapat mempersiapkan diri dalam menjalankan sholat Jumat nantinya di pukul 12 siang.

Iya, pendengar, kita masih menantikan untuk jalannya sholat Jumat dari Masjid Farul Islam Kota Raja. Dan tentunya untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja Anda berada, pastikan dapat menjalankan sholat Jumat untuk hari ini. Dan kami masih menantikan untuk terhubung.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Iya, pendengar, kami mohon maaf untuk siaran langsung jalannya sholat Jumat dari Masjid Fahrul Islam Kota Raja. Ini tidak bisa kami terhubung, ada gangguan dan lain hal, dan tentunya kami akan tetap hadir menemani Anda dengan beberapa teman-teman islami untuk kebersamaan kita saat ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi. Berkolaborasilah, karena hal itu akan membuat Anda jauh lebih baik. Ingat, zaman saat ini ke depan diperkaya, dilengkapi dengan yang namanya economic sharing. Sharing kepada orang lain, sharing kepada lingkungan Anda akan membuat Anda mendapatkan banyak dari mereka. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.

0: Iya, enak.
1: Eh, sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong.
0: Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air.
1: Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
0: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
1: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
0: Kan aku cuma buang di selokan, masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong, sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
1: Kok bisa? Ya bisa dong, kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor, lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan.

Ya baik pendengar di manapun Anda berada, tiba saatnya kami akan hadir lewat dinamika olahraga yang akan disiarkan pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Pesta gol terjadi di Istanbul. Bekiktaş bungkam Kaunas Zalgiris 3-0. Jadi gol ke semifinal Cincinnati Open menghadapi Iga Swiatek. 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 21 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Besiktas hancurkan Kauno Zalgiris di Istanbul 3-0 dalam laga playoff Liga Eropa. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Klub asal Turki, Besiktas, menunjukkan dominasi penuh di kandang sendiri. Bertanding di Tupra Stadium dini hari tadi. Raksasa Turki itu menundukkan FK Kauno Zalgiris dengan skor telak 3-0 pada leg pertama babak playoff Liga Eropa. Tuan rumah langsung tangkap gas sejak awal. Oh Hyun Kyu membuka keunggulan baru 6 menit laga berjalan, memanfaatkan umpan silang Ridwan Yilmaz. Hanya berselang 6 menit, Michael Amir Murillo mengandalkan skor menjadi 2-0 pada menit ke-12. Di babak kedua, Orkun Kyocu mengunci kemenangan melalui eksekusi penalti pada menit ke-59. Skor 3-0 bertahan hingga usai. Selesai laga, pelatih Besiktas, Vincenzo Italiano, bersyukur timnya mampu meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi resmi musim ini.
2: Yang terpenting adalah terus berkarya. Situasi gol, ini menjadi sebuah tim karena ingin mencoba memenangkan pertandingan dan Anda bisa membuat lebih banyak. Karena jika lawan tidak melakukan kesalahan, maka Anda bisa melakukan kesalahan. Kami punya kesempatan untuk mencetak gol, untuk memenangkan pertandingan, dan dalam pertandingan-pertandingan ini, disinilah kita melakukannya untuk pertama kali.
3: Dico di squadra, dico di nel recupero della palla.
1: Sementara itu, Sergio Savic, selaku pelatih Kauno Zalgiris, meski kalah tetap bangga dengan perjuangan timnya.
4: Very long 90 minutes for me and my team.
2: 90 menit yang sangat bagi saya dan tim saya. Kami sudah tahu itu sebelum pertandingan, tetapi sejujurnya saya bangga dengan tim saya. Mereka bertarung selama 90 menit. Tetapi kami harus memahami ini seperti di level super. Pada level ini kita membutuhkan banyak level, tapi di akhir pertandingan biasanya, Besiktas bisa mencetak lebih banyak gol, dan bagi saya ini sedikit mengecewakan.
4: Normally that Besiktas can score more goals, for me is a little bit disappointed.
1: Atas hasil ini, Besiktas berada di posisi sangat diuntungkan. Selanjutnya tim asuhan Vincenzo akan bertandang ke markas Kauno Zalgiris pada leg kedua di tanggal 28 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Hasil lainnya, pendengar, Rangers FC meraih kemenangan tipis 1-0 atas FK Jablonec di leg pertama kualifikasi Liga Konferensi UEFA dini hari tadi. Babak pertama berakhir 0-0 dengan Rangers kesulitan membongkar pertahanan rapat Jablonec. Gol tunggal dicetak Riana daripada menit 50 memanfaatkan umpan Daisuke Yokota. Rangers harus bermain dengan 10 pemain sejak menit 74 setelah Kemi Devlin mendapatkan kartu merah langsung akibat pelanggaran keras. Pelatih Derek McInnes mengaku kecewa dengan beberapa aspek, namun menilai tim pantas menang.
1: Some aspects of it, we have to try and take the positives from the game in the sense that.
2: Kecewa dengan beberapa aspeknya, tapi kita harus mencoba mengambil sisi positif dari pertandingan ini. Dalam artian bahwa menurut saya kita pantas menang. Saya pikir kami lebih berpeluang menambah jagol tepat saat kartu merah terjadi. Saya pikir kita agak lambat dalam penguasaan bola. Tetapi saya tetap ingin kami mencoba untuk lebih menekankan otoritas dan kepercayaan diri dalam bermain.
1: So we try to address a few things just in terms of holding our words a bit more.
0: Leg kedua akan berlangsung pada 27 Agustus di Stadion Strelnice Jablonec. Kemenangan ini menjadi modal berharga untuk laga tandang.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Mariano Diaz menjadi pahlawan bagi Deportivo Alaves dengan gol penyeimbang di menit 84. Menyelamatkan timnya dari kekalahan 1-1 melawan Rayo Vallecano di ajang La Liga yang dimainkan di Estadio Butarque Leganés. Ini adalah gol kedua berturut-turut dari bangku cadangan bagi Diaz, di mana Rayo unggul lebih dulu melalui Sergio Camelo di menit 48 setelah serangan Ratiu, namun Alaves berhasil merespon. Babak pertama berakhir 0-0 meskipun kedua tim saling serang. Alaves hampir unggul melalui Tony Martinez yang tendangannya membentur tiang, sementara gol bunuh diri Pablo Ibanez dianulir karena handball. Pelatih Deportivo Alaves, Kike Sanchez Flores, tetap apresiasi timnya yang sudah bermain baik.
1: Tenemos la sensación de haber hecho las cosas bien, de haber hecho un gran.
2: Kami memiliki perasaan telah melakukan segalanya. Sesuatunya berjalan dengan baik. Setelah melakukan hal yang hebat, pertandingan antara tim yang bagus, sebuah tim yang tidak boleh kehilangan fokus. Mereka cerdas, dinamis, dan mampu. Dan kita telah melakukannya dengan baik. Kita telah memiliki permainan terbaik. Kami punya kesempatan dan bermain bagus.
1: Y al haber tenido también esas oportunidades hasta el último momento.
0: Dengan hasil ini, Alaves mengulangi kemenangan pekan lalu atas Getafe, sementara Rayo gagal meraih kemenangan tandang.

Però li carrega me. Jessica Pegula sukses mengalahkan Amanda Anisimova 6-4, 2-6, 7-6 dalam pertandingan sengit di Cincinnati Open. Selanjutnya Pegula di semifinal akan menghadapi Iga Swiatek setelah sukses memulangkan Elena Rybakina. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Pegula untuk melanjutkan perjuangan di turnamen WTA 1000 Cincinnati. Di sisi lain, Aldila Setiaji dan Erin Rutlife tersingkir di perempat final ganda putri Cincinnati Open 2026 setelah kalah dari Bouskova. Linda Noskova asal Ceko dengan skor 5-7, 5-7. Meskipun kalah, Aldila Erin tampil solid dengan persentase servis pertama 78,9%, 2 ace dan tanpa kekalahan ganda. Perjalanan mereka di Cincinnati Open berakhir setelah sebelumnya meraih 2 kemenangan tanpa kehilangan set. Kekalahan ini menjadi evaluasi untuk turnamen berikutnya. Bouskova Noskova melaju ke semifinal setelah memenangkan pertandingan dalam 1 jam 45 menit.

0: Dari tenis kita ke lintasan sirkuit. Kimi Antonelli akan memulai balapan Formula One GP Belanda 2026 dari posisi terdepan setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi. Pembalap Mercedes ini tampil dominan dengan kecepatan tinggi dan berhasil mengungguli pesaing-pesaingnya. Ia mengatakan bahwa ekspektasi sangat tinggi, namun ia hanya perlu terus memberikan hasil dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin tanpa mengkhawatirkan kejuaraan.
1: I know the expectations are very high.
2: Nah, saya tahu ekspektasinya sangat tinggi, tapi dari sisi saya hanya perlu terus memberikan hasil, terus melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, tanpa mengkhawatirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Tentu saja Anda tahu saya tidak ingin masuk ke dalam mobil sambil mengemudi dan memikirkan kejuaraan, atau takut melakukan kelasahan atau hal-hal semacam itu. Jadi saya hanya ingin mengemudi sebebas mungkin dan menikmatinya sepanjang jalan. Lalu kita akan melihat di mana posisi kita berada di akhir.
1: Before doing something, but other than that, I just want to drive as free as possible and enjoy it all the way. And then we'll see where we end up at the end of the year.
0: Balapan utama GP Belanda akan berlangsung pada Minggu 23 Agustus 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya ada rangkaian acara seperti latihan bebas, kualifikasi sprint, dan balapan sprint pada Jumat malam dan Sabtu. Antonelli memimpin klasemen sementara dengan 204 poin dan berharap dapat mempertahankan performa impresifnya di sisa musim.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. PSSI menargetkan timnas putri U17 Indonesia menjadi juara grup B kualifikasi Piala Asia Wanita U17 2027 untuk mengamankan satu-satunya tiket otomatis ke putaran final. Anggota Exco Vivin Cahyani mengatakan target ini tegas mengingat tantangan besar di depan.
1: Kan scouting lagi. Yang pasti kita udah punya berapa ini? 46 pemain. Dari 46 ini kita pasti akan kecilkan menjadi 23. Dan kita juga cek ada beberapa anak diaspora juga yang nanti bisa join, yang usianya masih bisa masuk. Kita cek, nah itulah squad inti yang akan turun di U17 dan kita benar-benar serius. Kalau kita lihat di pool, kita akan ketemu dengan Bahrain, ketemu lagi dengan Arab Saudi di sana dan
2: Singapura.
1: Nah target kita bisa jadi juara grup, karena yang diambil, yang masuk ke Piala Asia cuma juara grup.
0: Indonesia akan bersaing dengan Singapura selaku tuan rumah, kemudian Bahrain dan Arab Saudi. Dalam laga di Stadion Vision Singapura pada 5 hingga 11 Oktober 2026. Strategi PSSI meliputi seleksi dari 46 pemain melalui Sri Kandi Merdeka Cup menjadi 23 skuad inti. Membuka peluang pemain diaspora dan menggelar TC intensif. PSSI optimis karena tim muda Indonesia pernah mengalahkan Arab Saudi 7-0 di ajang pemanasan. Target juara grup menjadi kunci untuk lolos ke putaran final Piala Asia Wanita U17 2027.

0: Sementara itu pendengar, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Sianipar mengonfirmasi dukungan penuh dari pihak swasta seperti Jarum Group untuk agenda Timnas Futsal Putri Indonesia. Mulai dari pendanaan hingga fasilitas. Timnas U16 dan U19 Putri akan mengikuti turnamen internasional. Sementara skuad Garuda Pertiwi dipastikan tampil di Asian Indoor and Martial Arts Games pada Desember 2026.
1: Dan kami kemarin baru saja berkunjung ke Kudus, kita juga lihat fasilitas yang dimiliki oleh swasta yang rencananya juga akan mensupport futsal putri ke depan. Kalau semua sudah clear, sudah kita kerjasama, saya pikir nanti training camp untuk Timnas U16 dan U19 bisa dimulai lebih awal. Nah, itu kenapa kita menjajaki dan tidak bisa kekuatan sendiri, perlu dukungan dari berbagai pihak. Untungnya ada yang mau support juga untuk futsal putri, dan saya sekarang dengan berani bisa mengatakan program-program futsal putri yang kita sudah impikan itu akan berjalan semua. AFF U16, U19, Putri ke IMAC, dan bahkan kita juga sudah dapat dua undangan yang bicara soal futsal putri ya.
0: Pemusatan latihan akan dipusatkan di Kudus yang memiliki fasilitas olahraga lengkap. Kolaborasi ini diharapkan menjaga konsistensi kompetisi dan kesejahteraan pemain sehingga performa Timnas Futsal Putri semakin meningkat di kancah Asia.

Dari kabar net pendengar, 5 wakil Indonesia melaju ke perempat final kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 di New Delhi. Alwi Farham menang atas Ayu Shetty, Fajar Fikri mengalahkan Kang Min Hyuk Ki Dong Ju, dan Amri Nita menaklukkan juara All England 2026. Di ganda putri, Ana Trias menyingkirkan Perli Tan, Tina Muralitarang, sementara Rachel Febi lolos setelah melawan mundur cedera. Di sisi lain, Jonathan Christie selaku tunggal putra kalah dari Rasmus Gemke. Putri KW kalah dari Lynn Christopherson dan Sabareza, ganda putra kalah dari Lee Jae-wei Yang Poswan. Sebelumnya, Rehan Gloria dan Talita juga terhenti di babak 32 besar. Rangkaian lanjutan perempat final akan dimainkan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pemberitahuan dari BPJS Kesehatan Jayapura ditujukan kepada seluruh peserta JKN BPJS Kesehatan di Kota Jayapura dalam rangka optimalisasi pelayanan jaminan kesehatan nasional JKN kepada peserta. BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jayapura menginformasikan bahwa mulai 18 Agustus 2026 sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut, pelayanan peserta BPJS Kesehatan beralih sementara dari kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura ke Mal Pelayanan Publik atau MPP Kota Jayapura yang berlokasi di Terminal Tipe A Entrop, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Atau peserta JKN BPJS Kesehatan dapat menghubungi kanal layanan non-tatap muka BPJS Kesehatan, yaitu layanan Pandawa atau pelayanan administrasi melalui WhatsApp di nomor HP 0811-8165-165. BPJS Kesehatan Jayapura, dengan gotong royong, semua tertolong.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, setelah tadi warta berita Dinamika Olahraga dengan Pro 3 Jakarta, tiba saatnya tentunya untuk Anda kembali bergabung bersama kami di studio program 1 Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dengan beragam informasi di ruang layanan ini hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur. Satu informasi pendengar dari ikatan keluarga besar Papua Barat dan Papua Barat Daya, Provinsi Papua, kepada Bapak Ibu Saudara Saudari, PNS, dosen, anggota TNI Polri, mahasiswa dan seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, dalam rangka mempererat persaudaraan, kebersamaan dan persekutuan keluarga besar Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom, maka dengan penuh sukacita dan kasih Kristus, panitia mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk hadir dalam ibadah keluarga besar Papua Barat Daya bersama Bapak Gubernur Papua yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 16 atau jam 4 sore hingga selesai di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua alamat Jalan Suasiu Dok 2 Jayapura. Untuk mengikuti pelaksanaan ibadah tersebut disiapkan bus antar jemput dengan rute Daerah Sentani, titik jemput depan Yonif 751, Jalan Naik Sosial, depan Pos 7 dan depan Stadion Lukas NMB, Kampung Harapan. Daerah Bepura, titik jemput depan Pompa Bensin, Kamkei, Lingkaran AB, Cigombong dan depan STM Kota Raja. Daerah Entrop, Hamadi dan Polimak, titik kumpul depan halte bus SMP Negeri 5 Entrop, Mata Jalan Hamadi Gunung dan Mata Jalan Argapura Kenan, dan Mata Jalan Polimak Santarosa. Daerah Jayapura Utara, titik jemput di pangkalan ojek Pasir 2, depan pom bensin, deplat kanan, Mata Jalan Dok 9 kali dan Mata Jalan Dok 8 bawah. Demikian undangan ini, maksud kami, disampaikan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Dan baik pendengar, beragam informasi lainnya di ruang layanan masyarakat ini akan hadir untuk Anda.
1: Pagi Pace, lagi bikin apa, Kak?
2: Pagi juga, Mace. Ada atur pinang. Sama pibawa jual di pasar.
1: So, ada dengar, Kak? Belum. Sekarang ini ada sensus ekonomi 2026 dari Kantor Badan Pusat Statistik.
2: Sensus apa, Mace?
1: Sensus ekonomi. Sensus ekonomi itu pendataan semua usaha di Indonesia. Dari usaha kebun, piara ternak, jualan depan rumah, di pasar, ojek, semua didata. Nah, Pace, kopo usaha jual pinang ini juga akan didata petugas sensus nanti.
2: Oh, begitu eh. Kapan nu mendata?
1: Mulai tanggal 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Petugas sensus akan jalan mendata ketong semua dari rumah ke rumah. Jadi Pace, ko ingat eh, kalau ada petugas pakai rompi sensus ekonomi, tanda pengenal dan surat tugas resmi, mari tong terima dan beri informasi yang benar.
2: Oke, baik Mace.
3: Ayo kita dukung sensus ekonomi 2026
4: dari data yang benar.

0: Beli, beli. Pacik satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, pacik, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
1: Aduh, sorry mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
0: Siapkan data untuk?
1: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
0: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya terlalu usah didata sudah eh.
1: Bah, tidak boleh begitu mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting supaya pemerintah dong pun data tuh akurat.
0: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa eh?
1: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
0: Oke sip sudah, nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Tradan. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
1: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Andes Daud Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Peter Gusbager, Bupati Kerom, atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kerom, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, melalui kerja nyata, kerja cepat dan merata, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam pembangunan dan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Kerom. Pembo Kinkei Girgura Kensuri, Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamne Yisan Pase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Merdeka! Merdeka!

0: Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Merdeka! Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya, Kolonel Infanteri Taufik Hidayat, Dandim 1701 Jayapura, mengucapkan Dirgahayu ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Beli. Pacet satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pacet, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
3: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
2: Siapkan data untuk?
3: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
2: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
3: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
2: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
3: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
2: Oke, sip sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Trada ini. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
3: Astaga, saya sampai lupa. Mari Mace, sini.

Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bersih. Saya Kapolres Kerom, AKBP Aris Dewo Kapolri PSK, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isan Kepasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuembo Kenke Girugura Kensuri, Tuhan yang menciptakan, kita yang membangun. Mereka dari Kerom untuk Indonesia. Kerom.

Saya Linus Pasarang SH MMP, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten Kerom, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita jadikan momen ini untuk membangun kemajuan bangsa dengan kerja dan karya nyata untuk Kabupaten Kerom. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kuembo, Kemkei, Girgura, Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun, Tamayisan, Kepase, bersatu, bersepakat untuk membangun. Salam sejahtera.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, dari Jalan Tersangka Pura nomor 23, pendengar hadir manapun Anda berada. Satu lagu Sheila Majid dengan judul Engkau Laksana Bulan mengawali kebersamaan kita di acara Topi Asli, yang tentunya membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di acara Topi Asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia di nomor 0967 536386. Ada beberapa pilihan, di antaranya Deddy Dukun ya, dengan judul Keraguan. Ada Iga Mawarni, Jangan Di Bibir Saja. Ada Atik Sibi, Kau Di Mana Mata Bergoyang. Dian Pisesa, Bara Api Senyummu. Panbers, Kisah Gadis Malang. Slang, Terlanjur Manis. Ada Dewi Yul, Kau Bukan Dirimu. Titi Puspa, Aduh Cantiknya. The Mercies, Kisah Cinta Anak Sekolah. Ada Tommy Tami, Karena Cinta. Ada Betaria Sonata, Siapa Bilang Aku Cinta. Wiwit Widya, Doa dan Restumu. Bunga Citra Lestari, Aku Tak Mau Sendiri. Dan ada Agi Ginanjar dengan judul Selamat Tinggal Cinta. Itulah beberapa yang menjadi pilihan dalam kebersamaan ini. Di ujung telepon sudah ada yang ingin bergabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, Bung Agus.
0: Wah, ini suara-suara di bandara ini sepertinya.
1: Betul kan?
0: Iya, ini kedengarannya cuaca bagus di sana ini, dari suara tertawanya ini.
1: Ya, bisa jadi juga begitu, tapi agak mendung sedikit.
0: Oh, sudah mulai mendung.
1: Betul kali.
0: Oke, kalau gitu silakan nih, ada beberapa
1: pilihan. Kayaknya Bung Agus harus minum obat itu.
0: Yang mana?
1: Maksudnya kayaknya Bung Agus harus minum obat, kalau tidak salah pilek atau apa itu.
0: Iya, betul, saya punya leher ini Bung, gatal.
1: Ya, gatal betul.
0: Lagi enggak tahu cuaca kayaknya, panas mungkin. Betul.
1: Kalau begitu tak ingin sendiri.
0: Oh iya, biar ada teman ya.
1: Betul sekali.
0: Siapa ya lagunya tadi itu, sama?
1: BCL.
0: Oh, BCL, tak ingin sendiri. Aku tak mau sendiri gitu.
1: Oh,
0: ya.
1: Oh, dapat.
0: Wih, dapat memang.
1: Oke.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prosatria RRI Jayapura yang tetap terus hadir mengudara untuk Anda. Ada lagi di ujung kafe. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
2: Topi Asli, selamat siang Bung Agus.
0: Selamat siang Kakak Yus, apa kabar Kakak Yus yang ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik Bung.
0: Asik. Bagaimana suasana 17 Agustus kemarin? Panas-panas kah?
2: Panas, sampai ada juga ya beberapa yang pingsan.
0: Oh iya, ada yang pingsan. Kakak Yus pingsan enggak itu?
2: Kalau Kakak Yus pingsan berarti dunia jelang gelap.
0: Nggak percaya kalau di situ pingsan, nggak bakalan mungkin lah.
2: Aku punya tempat sendiri mau pingsan, itu lucu.
0: Itu lagi. Oke, Kakak Yus. Ya. Yang mana ini pilihannya ini? Ada Ponbers, ada
2: Dewi Yul.
0: Dewi Yul.
2: Iya.
0: Oh iya, jarang-jarang ya. Tunggu sabar. Oh iya, jarang-jarang kita dengarkan memang ini. Kau Bukan Dirimu. Oke, baik. Kakak Yus, terima kasih Kakak Yus.
2: Terima
0: kami
2: kasih,
0: siapkan
2: Yus
0: lagunya. Iya, sama-sama. Iya, saudaranya Kakak Yus kemarin rame itu ya, di Wayena bikin lomba anak-anak gitu. Waduh, luar biasa. Suasana 17 Agustus. Oke, masih ada yang ingin bergabung. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
3: Mas Agus, makasih. Selamat siang.
0: Iya, dengan siapa di mana, Bang?
3: Dengan Pak Max Kalijerni.
0: Pak Max Kalijerni, di mana ya Kalijerni, Bang?
3: Oh, lewat Yoka kali jernih sebelum
0: Yoka lewat
3: sebelum Danalov ya.
0: Wah, oh iya benar. Oke, oh di situ tuh.
3: Bukit Krishna.
0: Iya, tahu. Oh iya, waduh. Luar biasa. Terima kasih nih dengar-dengar siaran kami ini. Bang. Ya. Nih, Abang mau dengar yang gimana nih, Bang?
3: Betaria Sonata.
0: Oke, tonggas. Ya,
3: terima kasih ya Mas Agus, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang, sudah gabung-gabung bersama kami dan...
3: Siap.
0: Ya, dan baik pendengar, ada 3 lagu nih. Bunga Citra Lestari, Dewi Yul, dan Betaria Sonata mengudara untuk mengawali acara Topi Asli. Torang pilih alunan senandung lagu Indonesia.

ada sayang. Sudah menjadi kebiasaan sejak kecil, kita selalu melambaikan tangan sambil bilang dadah saat pergi atau berpamitan. Ini bagaimana ceritanya? Kata dadah sebenarnya bukan berasal dari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar kita mengucapkan sampai jumpa atau selamat tinggal. Namun, sebagian orang tidak pernah mengucap kata-kata itu saat berpisah dengan seseorang. Kita malah lebih sering mengucap kata dadah. Dikutip dari berbagai sumber, kata dadah sebenarnya merupakan kata serapan dari bahasa Belanda. Dag, yang

oleh bangsa Indonesia karena sering berbaur dengan orang-orang Belanda. Akhirnya orang Indonesia mulai meniru kebiasaan orang Belanda mengatakan dag saat berpisah. Hanya saja, semakin kesini lidah orang Indonesia mulai mengubah kata dag menjadi dag

0: Ya, sudah 3 lagu yang mengudara untuk kebersamaan kita ini, dan masih ada lagi yang ingin bergabung bersama kami di nomor 0967536386. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Di kakak, di Agus.
0: Apa kabar kakak, sehat-sehat?
1: Sehat-sehat
0: adikku. Tuhan, sehat-sehat ya, jaga kesehatan selalu. Iya. Baik, ini ada beberapa, masih ada Iga Mawari, Mawarni,
1: iya,
0: ada
1: Diana aja.
0: Ya?
1: Di mana? Ada toh,
0: Diana Nasution. Diana Nasution, kemana kak? Oh kali ini nggak ada, Dian Pesesa justru.
1: Oh Dian Pesesa, oke.
0: Oke, baik. Terima kasih kakakku sudah gabung bersama kami di siang ini. Oke. Dan baik pendengar, masih ada lagi di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
2: Halo, selamat siang untuk kasih ini dengan orang tetangga.
0: Oh, tetangga kita. Baik, apa kabar Luna Maya?
2: Kabarnya baik-baik sekali ya.
0: Asik. Baik kalau begitu.
2: Lagu apa saja?
0: Dian, ada Iga Mawarni, ada Atik Sibi, Pambers, ada Titi Puspa, The Mercies, Tommy Tami, ada Agi Ginanjar. Yang mana nih yang ingin ikutan?
2: Pambers saja sudah.
0: Oke, baik. Terima kasih Luna Maya, salam sehat selalu.
2: Iya. Iya, selamat bertugas, hormat selalu ya.
0: Hormat selalu.
2: Tetap semangat terus ya.
0: Siap kakakku yang baik, ya. Dan oke, ada lagi yang ingin bergabung, silakan di nomor 0967536386 di dalam kebersamaan kita ini. Dan halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Tapi ya, selamat siang Bunga Bos.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Dian.
0: Oh, dengan Dian. Baik. Mbak Dian, silakan nih Mbak Dian.
3: Lagunya lagu apa?
0: Ada Dian Pepe dan Deddy Dukun, Iga Mawarni, ada Atik Sibi, ada Titi Puspa, The Mercies, Tommy Tami, ada Agi Ginanjar.
3: Nah,
0: Dian Pisesa saja. Dian Pisesa. Oke.
3: Terima kasih, selamat siang, selamat bertugas.
0: Baik, baik. Baik pendengar di manapun Anda berada, tetap terus satu bersama kami di Pro Satu yang tetap mengudara tentunya untuk kebersamaan ini. Dan kita langsung dengarkan untuk menjadi pilihan lagu ya untuk kebersamaan kita di season kedua ini, dan saat ini sudah menunjukkan pukul 14 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur.

0: Iya, dari Jalan Tasangkapura nomor 23 Pengar di manapun Anda berada, balik lagi tentunya untuk kebersamaan ini. Masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi sebelum tentunya kami akan tuntaskan. Dan baik, di ujung telepon, halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
1: Topi Asli, selamat siang Bang Agus, dengan Cecil.
0: Apa kabar Mbak Cecil?
1: Kabar baik.
0: Merdeka.
1: Abang kabar? Merdeka juga.
0: Silakan.
1: Agi Ginanjar, selamat tinggal cinta. Abang Agus, makasih.
0: Terima kasih. Cepat-cepat mundur ya, takut digara ini. Selamat tinggal cinta. Oke, baik, terima kasih untuk yang sudah gabung dan di ujung telepon selanjutnya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana nih?
2: Topi Asri, selamat siang Abang
0: Fundamen, apa kabar?
2: Baik.
0: Baik, silakan nih Fundamen. Ada Iga Mawarni, ada Atik Sibi, Mata Sleng.
2: Itu sudah.
0: Yang mana?
2: Iga Mawarni.
0: Baik-baik. Kita sikat ya. Lebih ini. Oke.
2: Makasih ya, Bang.
0: Terima kasih sudah gabung bersama kami di Prosatria RRI Jayapura. Itu boleh juga untuk yang lainnya. Dan masih ada lagi, masih ada waktu tentunya, kita sesuaikan dengan durasi lagu pastinya. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana ini?
3: Topi Asli, selamat siang Bung Agus.
0: Iya.
3: Ivan di sini.
0: Bung Ivan, di mana prosesi ini?
3: Putaran 751 Sentani.
0: Wih, Sentani. Baik, baik, ya. baik. Oke, okay. Silakan nih kalau
3: ingin bingung. Request lagu dari Lengit, Terlanjur Manis. Sudah terlanjur tuh manis, jadi biar tambah aja manis. Biar lebih manis lagi.
0: Baik.
3: Oke, Bung Agus.
0: Iya. Terima kasih. Jangan terlanjur manis Bung Ivan, kenamanya Ki Gula lagi. Oke, baik, terima kasih untuk penelpon kita.

Saudara mendengar satu lagu dengan judul Terlalu Manis mengantarkan kita tentunya mengakhiri untuk acara Topi Asli. Mengucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan ini yang tetap terus hati-hati bersama kami, bahkan atas atensi Anda. Kita telah mendengarkan untuk beberapa pilihan lagu, dan tiba saatnya kami akan menghadirkan untuk beragam informasi di lintas Tanah Papua sesaat lagi di pukul 15 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita lintas tanah Papua untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya polisi tetapkan 5 tersangka pembunuhan Bribka Freddy Awes di Yahukimo. Imigrasi Jayapura amankan 2 WNA Tiongkok diduga salahgunakan visa. Selain itu, warta berita sore ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Lintas Tanah Papua selengkapnya bersama saya Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap. Berikut laporan Arul Firmansyah.
1: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lainnya. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5:16 waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun, ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang

0: mengakibatkan kedua tersangka meninggal dunia.
1: 19 Agustus kemarin itu kita berhasil mengamankan pelaku RF di salah satu tempat persembunyiannya. Dari hasil investigasi yang kita lakukan kepada RM, lalu kita mendapatkan nama-nama lain. Ya, ada 4 orang yang kita kejar. Pada pagi hari tadi subuh kurang lebih ya mau menjelang terang tanah, itu kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku AU dan MP. Setelah berhasil kita tangkap, kita kembangkan, kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian 2 rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan 2 pelaku ini meninggal dunia.
0: Adapun untuk tersangka lainnya berinisial WG dan RAU, saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses pengejaran. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan turut melakukan tindakan pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, kelima tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Made Rakma, Batalion Wasem, pimpinan Nabianus. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Imigrasi Jayapura mengamankan 2 warga negara Tiongkok yang diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan. Keduanya kini dikenai proses tindakan administratif setelah ditemukan sejumlah aktivitas yang tidak sesuai izin. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: Imigrasi Jayapura mengamankan 2 warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan indeks C2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan, kedua WNA berinisial YH dan NZ masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Tim intelijen dan penindakan keimigrasian kemudian mengamankan keduanya pada 14 Agustus di Kabupaten Kerom.
4: Melalui analisis bukti digital berupa video unggahan WNA tersebut, tim intelijen memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah Kota Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi, serta pendalaman informasi secara intensif, pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim Intelkim berhasil menemukan dan mengamankan 2 warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilang Arso 13, RT 012, RW 004, Kelurahan Naramben, Kecamatan Sekanto, Kabupaten Kerom, Papua.
3: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, pemerintah Kota Jayapura melalui Baperinda menggelar rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan semester 1 tahun 2026. Rakor melibatkan organisasi perangkat daerah, kepala distrik dan kelurahan, pihak swasta BUMN, BUMD, serta perbankan. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengatakan rakor dilakukan untuk menyusun langkah strategis menekan angka kemiskinan di Kota Jayapura. Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah Kota Jayapura, angka kemiskinan tercatat 10% pada 2023, meningkat menjadi 10,47% pada 2024, dan kembali naik menjadi 12,3% pada 2025. Kondisi tersebut menjadi perhatian pemerintah untuk melakukan evaluasi dan memastikan program penanggulangan kemiskinan lebih tepat sasaran. Abisai mengatakan pemerintah membutuhkan data yang lebih detail mengenai sebaran masyarakat miskin, mulai dari distrik, kelurahan hingga kampung. Ia juga menekankan pentingnya validasi data termasuk melihat dinamika penduduk dan mobilitas masyarakat dari luar daerah yang masuk ke Kota Jayapura. Pemerintah Kota Jayapura mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, BUMN, BUMD, dan masyarakat. Mulai rakor ini, pemerintah berharap menghasilkan langkah konkret untuk memperkuat pemberdayaan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menurunkan angka kemiskinan secara bertahap. Universitas Cendrawasih kembali menggelar wisuda periode 3 dengan menghasilkan 1.499 lulusan yang berasal dari 9 fakultas dan program pasca sarjana. Berikut laporan Arul Firmansyah.
0: Universitas Cendrawasih menggelar rapat senat terbuka dalam rangka wisuda periode ketiga tahun 2026 untuk program doktor, magister, sarjana, dan diploma yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam wisuda kali ini, Universitas Cendrawasih mengukuhkan 1.499 orang wisudawan dan wisudawati yang berasal dari 9 fakultas dan program pasca sarjana, yang terdiri atas 12 lulusan program doktor, 209 lulusan program magister, 1.252 lulusan program sarjana, dan 26 lulusan program diploma 3. Dalam sambutannya, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Cendrawasih, Dr. Dirk Runtoboy, mewakili Rektor UNCEN mengatakan, jumlah lulusan tersebut merupakan hasil dari proses akademik yang telah dijalankan hingga semester genap tahun akademik 2025-2026. Proses pendidikan di UNCEN tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan lulusan secara kuantitas, tetapi juga membangun sumber daya manusia yang mampu berkontribusi bagi masyarakat dan pembangunan di tanah Papua.
5: Hari ini sebanyak 1.499 wisudawan resmi dikukuhkan sebagai lulusan Universitas Cendrawasih dari 9 fakultas dan program pasca sarjana. Angka ini bukan sekedar statistik, tetapi merupakan representasi dari kerja keras, ketekunan, pengorbanan, dan doa baik para wisudawan, tapi juga orang-orang terkasih. Saya percaya siang malam orang kekasih kita, orang tua dan keluarga kita senantiasa mendoakan kita dalam perjuangan kita untuk menyelesaikan studi. Dan doa-doa itu pada hari ini Tuhan mengabulkannya. Momentum wisuda bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab baru di tengah masyarakat. Saudara adalah representasi dari kualitas Universitas Cendrawasih. Integritas, profesionalisme, dan semangat pengabdian harus menjadi identitas dalam setiap langkah saudara ke depan.
0: Lanjut Dirk Runtoboy, dari hasil akademik, UNCEN juga terus melakukan pengembangan kurikulum berbasis outcome-based education yang menitikberatkan pada capaian pembelajaran lulusan, dan upaya tersebut turut mendorong peningkatan mutu program studi. Saat ini terdapat 13 program studi di Universitas Cendrawasih yang telah berstatus unggul.
5: Universitas Cendrawasih terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dari sisi infrastruktur pendidikan, berbagai pembangunan strategis dengan dukungan pemerintah pusat telah dan sedang dilaksanakan melalui skema SPSN. Semuanya ini semakin memperkuat kapasitas pembelajaran dan riset kita. Dalam bidang prestasi, mahasiswa dan dosen Universitas Cendrawasih dalam beberapa tahun terakhir mencatat pencapaian yang sangat membanggakan. Mahasiswa kita berhasil meraih prestasi dalam program kreativitas mahasiswa atau PKM, program pembinaan mahasiswa wirausaha atau P2MB, kompetisi robotik Indonesia atau KRI, dan berbagai prestasi cabang olahraga pada Pekan Olahraga Mahasiswa atau POMNAS. Dan yang terbaru, paduan suara Uncen meraih 2 gold medal pada World Choir Games 2026 di Helsingborg, Swedia.
0: Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan ilmu dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa selama menjalani perkuliahan di Universitas Cendrawasih harus menjadi bekal untuk menghadapi kehidupan dan dunia kerja di tengah masyarakat. Dan setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, para lulusan akan menghadapi proses pembelajaran yang sesungguhnya, karena ilmu yang diperoleh di kampus akan diterapkan sekaligus diuji melalui pengabdian dan kontribusi mereka di tengah masyarakat.
6: Semua ilmu yang didapat di Universitas Cendrawasih itu menjadi bekal bagi mereka untuk mengarungi kehidupan, proses pembelajaran yang sebenarnya di masyarakat. Karena di sana ilmu mereka itu akan diterapkan sekaligus akan diuji juga oleh masyarakat sejauh mana ilmu, keterampilan maupun semua hal-hal yang mereka pelajari di perguruan tinggi di kampus ini bisa menjadi bekal bagi mereka untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.
0: Profesor Agustinus Fatem berharap para lulusan dapat menjadi kebanggaan alma mater sekaligus menjadi agen pembangunan yang bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan para lulusan untuk menjaga integritas dan nama baik Universitas Cendrawasih dalam menjalankan profesi masing-masing, serta memiliki kepedulian terhadap pembangunan masyarakat di tanah Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan Anda bisa menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Jayapura Official. Saudara, Pelni Jayapura memperketat pemeriksaan tiket untuk memastikan setiap penumpang berangkat sesuai identitas dan kapasitas kapal. Calon penumpang juga diminta membeli tiket lebih awal agar tidak memaksakan keberangkatan saat kapal penuh. Berikut laporan Rizky Kurniawan.
3: PT Pelni Cabang Jayapura memperketat administrasi tiket untuk memastikan identitas penumpang sesuai dengan tiket yang digunakan. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan penumpang sesuai kapasitas kapal. Kepala Cabang PT Pelni Jayapura, Daulat Apul Grevasius mengatakan, penumpang masih kerap membeli tiket menjelang keberangkatan. Sebagian bahkan memaksakan berangkat ketika tiket untuk jadwal tertentu sudah habis. Ia mengimbau calon penumpang membeli tiket jauh sebelum jadwal keberangkatan melalui aplikasi Pelni Mobile atau layanan mobile banking. Aplikasi tersebut menyediakan informasi jadwal, harga tiket, dan ketersediaan kursi.
7: Kami juga anjurkan melalui media ini supaya masyarakat apabila tidak mendapat kesempatan untuk berangkat pada saat yang diinginkan, supaya memilih jadwal berikutnya. Jangan memaksakan untuk berangkat karena kapasitas kapal itu sudah terbatas demi keamanan dan keselamatan bersama.
3: Kapal tipe 2000 memiliki kapasitas normal 1.969 penumpang dan dapat mencapai sekitar 2.500 penumpang dengan dispensasi. Sementara kapal tipe 1000 berkapasitas sekitar 900 penumpang dan dapat mencapai sekitar 1.400 penumpang dengan dispensasi. Keberatan penumpang biasanya meningkat pada periode tertentu, seperti menjelang akhir Juni hingga awal Juli kemarin. Daulat Apul meminta masyarakat merencanakan perjalanan lebih awal agar proses keberangkatan tetap aman dan tertib. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Saudara, Kampung Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura masuk dalam penilaian Kampung Pancasila. Program tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengalaman nilai-nilai Pancasila sekaligus pembinaan masyarakat di tingkat kampung. Wali Kota Jayapura Bisai Rolo mengapresiasi jajaran TNI yang memberikan kesempatan kepada Kampung Holtekam mengikuti penilaian tersebut. Sekitar 60 kampung di berbagai wilayah Indonesia masuk dalam proses penilaian Kampung Pancasila dan Holtekam menjadi salah satu kampung yang mewakili Kota Jayapura. Bisai berharap program Kampung Pancasila juga dapat diterapkan di kampung-kampung lainnya di Kota Jayapura. Menurutnya, program tersebut penting untuk meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperkuat Pancasila sebagai dasar negara. Sementara itu, Panglima Kodam 17 Cendrawasih, Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang mengatakan, penilaian Kampung Pancasila merupakan bagian dari upaya TNI memperkuat pembinaan masyarakat. Setiap komando distrik militer atau kodim melakukan penilaian kampung Pancasila, pembinaan ekonomi, ketahanan pangan, generasi muda, UMKM, dan pemanfaatan media secara positif juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian masyarakat kampung. Terpilih mewakili Kodim 1701 Jayapura, Pangdam Cendrawasih optimis Kampung Holtekam bisa menjadi percontohan Kampung Pancasila tingkat nasional. Berikut laporan Arul Firmansyah.
0: Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang optimis Kampung Holtekam di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura mampu menjadi percontohan Kampung Pancasila di tingkat nasional. Hal itu disampaikan Pangdam saat mendampingi tim penilai Kasat Award Kampung Pancasila tahun anggaran 2026 di Kampung Holtekam yang mewakili Kodim 1701 Jayapura dan Kodam 17 Cendrawasih pada ajang bergengsi tingkat nasional tersebut. Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang menegaskan keberadaan Kampung Pancasila bukan sekedar ajang perlombaan atau program seremonial semata. Lebih dari itu, program ini merupakan sarana nyata untuk memperkuat nilai-nilai gotong royong, toleransi, persatuan, serta kemandirian di tengah masyarakat. Adapun aspek penilaian dari Kampung Pancasila sangat luas, mulai dari pembinaan bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, generasi muda, UMKM, hingga pengelolaan media sosial secara positif. Ditegaskan Pangdam, pemanfaatan media massa dan media sosial yang bijak sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sekaligus menjadi saluran informasi yang baik mengenai perkembangan dan kemajuan daerah.
8: Saya pikir ini bagian dari upaya kita melakukan penguatan masyarakat ya. Jadi aspek dari Kampung Pancasila ini banyak, dari segi pembinaan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan, pembinaan generasi muda, UMKM, termasuk pembinaan terkait dengan bagaimana mengelola media supaya media itu dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menimbulkan keamanan, ketertiban, dan tentunya sebagai saluran informasi yang baik terhadap perkembangan dan maupun kemajuan daripada daerah kita. Di setiap kodim ada, cuman yang ini dilakukan penilaian lanjutan dari tim dari Angkatan Darat ini berada di Kodim Kota Jayapura dan daerahnya ini daerah Holtekam yang...
0: Pangdam berharap semangat dan nilai-nilai Pancasila yang telah terbangun di Kampung Holtekam tidak terhenti setelah proses penilaian selesai, melainkan bisa terus dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai dasar untuk membangun Papua yang lebih mandiri dalam bingkai NKRI. Sementara itu, Waster Kasat Brigjen TNI Bumi Aryo Bimo yang juga sebagai ketua tim penilai Kampung Pancasila menjelaskan, Kasat Award Kampung Pancasila 2026 diikuti oleh 62 kampung terbaik dari seluruh kodam se-Indonesia. Penilaian dilakukan melalui tahapan online dan offline dengan mencakup sejumlah indikator unggulan seperti ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM, pembinaan karang taruna hingga social media challenge. Dalam pelaksanaan penilaian, tim penilai bersama Pangdam 17 Cendrawasih meninjau langsung berbagai potensi lokal dari Kampung Holtekam, meliputi kebun pekarangan PKK, kebun kelompok tani sejahtera, pos kamling Kalibuaya, kolam pembibitan ikan sistem bioflok, kandang ayam petelur, serta sentra UMKM batik Papua dan kerajinan tangan milik warga setempat. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Bandeng Papua Raya FC memastikan langkah ke semifinal turnamen Soekarno Cup usia 17 setelah meraih kemenangan tipis 1-0 atas Banteng FC. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik Rabu malam. Kemenangan ini mengantarkan Banteng Papua Raya FC ke babak semifinal untuk menghadapi sesama wakil Papua, Banteng Papua Tengah. Banteng Papua Tengah lebih dahulu memastikan tiket semifinal setelah mengalahkan Banteng Jawa Barat dengan skor telak 4-1 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November Surabaya Rabu sore. Ketua Umum PDI Perjuangan Benhur Tomimano bersyukur atas keberhasilan Banteng Papua Raya FC melaju ke semifinal. Benhur mengatakan sebelum pertandingan dirinya telah meminta tim pelatih melakukan sejumlah pembenahan terhadap pemain tim. Menghadapi semifinal, Ben Hur meminta para pemain Banteng Papua Raya FC menjaga kondisi fisik, disiplin, serta kekompakan tim. Ben Hur menyadari laga semifinal melawan Banteng Papua Tengah tidak akan mudah. Meski demikian, ia optimis tim asuhan Thomas Majar mampu meraih kemenangan. Banteng Papua Raya FC saat ini berada di bawah arahan pelatih Thomas Majar. Ben Hur pun meminta dukungan dan doa dan dari para orang tua pemain yang bertanding. Saudara, sekian Warta Berita Lintas Tanah Papua untuk edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: La la la la la la la la la la la la la la.
1: Come on, Jeb, play the tape. You're gonna let us listen to it anyway.
0: La la la la la la la la la.
2: Jenny, listen to us when we're talking to you.
3: La la la la la la la la. What, you think you all that or something?
0: See, no, I don't think I'm all that. You think I'm all that. That's why you all on this. Okay, thank you.
4: What? Don't play it.
0: Thank you, baby. Thank you, all.
2: Don't listen to him, please. Can we hear
5: it? No, I don't know what you guys are talking about. But Jan, I've been meaning to tell you that your hair has been looking so...
0: Don't do it, honey. Now, wait now. I'll play this tape when I'm ready to play the tape, okay? Okay, I'm ready.
2: Boo, what's that?
0: Side A, boo.
2: Huh?
0: Side A.
2: Pumpa, boo, pumpa.
0: Now she wants everybody to hear.
2: Pumpa.
0: All right.
5: Come with it now.
0: You know it is.
5: Oh, yeah, okay. How's it start,
6: baby? I love you, burn by the fire. My love is blind. Can't you see my desire? That's the way love goes.
7: Dari Jalan Tasangkapura nomor 23 pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan ini. Anda tetap terus setia bersama kami di Pro 1 yang tetap hadir untuk menemani Anda semuanya. Suasana sore, suasana waktu santai, apalagi akan menikmati akhir pekan pada esok hari. Di hari Jumat memang waktu yang paling spesial kalau di sore hari. Dan biasanya banyak kegiatan yang Anda kerjakan, Anda lewati juga dengan keluarga mungkin. Ya, selamat menjalankan aktivitas di sore ini. Dan memang sudah waktunya untuk membugarkan diri. Ya, mengingat cuaca yang cukup baik tentunya untuk kita melaksanakan berbagai aktivitas di luar ruangan. Baik itu berolahraga, mengais rezeki, semoga semuanya lancar-lancar untuk aktivitas ya. Dan tetap terus hadir bersama kami. Kami pun juga akan hadir untuk menemani Anda dengan beragam informasi-informasi sore menarik lainnya untuk kebersamaan kita.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ekologis hutan mangrove. Sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang. Sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan pelapukan untuk sumber makanan plankton,

Alba Blurico Kode Rasta mengudara untuk kebersamaan kita di suasana sore ini mendengar, sambil tentunya dengan beragam informasi diantaranya kami sampaikan. Kodam 17 Cendrawasih menggelar coffee morning dan olahraga bersama forum for koordinasi pimpinan daerah Forkopimda Provinsi Papua di Makodam 17 Cendrawasih, mengusung tema mempererat silaturahmi menuju Papua aman dan damai dan sejahtera. Kegiatan ini menjadi ruang untuk mempererat komunikasi sekaligus memperkuat koordinasi antar unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan dan pembangunan di Papua. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang mengatakan pertemuan tersebut tidak sekedar menjadi ajang perkumpulan secara informal. Lebih dari itu, coffee morning menjadi momentum untuk menyatukan persepsi dan membangun komunikasi yang lebih terbuka antar instansi. Ia menyebut Papua memiliki karakteristik yang sangat khas dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan adat istiadat, serta kondisi geografis yang kompleks. Karena itu menurutnya keberagaman tersebut harus menjadi kekuatan bersama, bukan justru menjadi sumber perpecahan. Pamdam menegaskan, menjaga keamanan dan kedamaian Papua tidak bisa hanya dibebankan kepada TNI Polri. Seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, lembaga negara, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Menurut Mayjen TNI Febril Buyung Sikumbang, salah satu kunci menghadapi dinamika di Papua adalah membangun komunikasi yang intensif dan mengedepankan dialog. Setiap persoalan, kata dia, perlu diselesaikan secara bijaksana dengan pendekatan yang humanis dan tetap menjunjung semangat persaudaraan. Ia meminta perbedaan pandangan maupun kepentingan tidak sampai menghilangkan rasa persaudaraan di antara sesama anak bangsa. Pangdam juga mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi keamanan, termasuk dengan tidak mudah terprovokasi oleh berita bohong, ujaran kebencian, maupun informasi yang dapat memicu konflik. Di sisi lain, pendengar, ia menekankan bahwa pembangunan keamanan harus berjalan seiring dengan pembangunan kesejahteraan. Menurutnya, masyarakat yang memiliki akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan itu untuk berkembang akan menjadi bagian penting dalam pembangunan fondasi perdamaian yang berkelanjutan. Melalui kegiatan tersebut, pendengar, Pangdam berharap Forkopimda Papua semakin solid, responsif, dan mampu bersama-sama memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Matius Fairi mengatakan kolaborasi antar Forkopimda sangat dibutuhkan karena pembangunan di Papua tidak mungkin dikerjakan oleh pemerintah provinsi seorang diri. Sebagai kepala daerah, pendengar, Matius Fairi mengatakan dirinya membutuhkan dukungan TNI Polri dan seluruh unsur terkait untuk menjalankan berbagai program pembangunan, termasuk menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua. Menurutnya, pertemuan informal seperti coffee morning justru membuat komunikasi antar instansi menjadi lebih terbuka karena tidak terlalu dibatasi oleh sekat tugas dan fungsi masing-masing.

0: ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
1: Ini Indonesia.
2: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara bernyanyi sering dianggap hanya sebagai hiburan atau hobi ya, tapi di balik aktivitas sederhana ini ternyata terdapat manfaat bagi kesehatan mental. Nah, siapa nih yang suka nyanyi ini? Iya, bernyanyi juga bisa menjadi cara efektif ternyata untuk mengekspresikan emosi, menjaga keseimbangan psikologis, serta melansir dari Puskesmas Perempuan di Kes Lombok Barat, orang yang senang bernyanyi tidak perlu memiliki suara merdu seperti seorang penyanyi. Siapapun bisa memanfaatkan atau merasakan positif dari bernyanyi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bernyanyi bisa meredakan stres dengan sangat penting untuk kesehatan mental. Bahkan para peneliti menemukan jumlah kortisol lebih rendah setelah bernyanyi dan orang merasa lebih rileks setelah mereka bernyanyi. Bernyanyi juga bahkan dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan membantu melawan penyakit. Dalam studi di sebuah studi tahun 2004 ini membandingkan efek bernyanyi dengan efek hanya mendengarkan musik. Mereka bernyanyi menunjukkan tingkat imunoglobin A yang lebih tinggi, sedangkan yang hanya mendengarkan musik mengurangi hormon stres tetapi tidak merangsang sistem kekebalan tubuh. Manfaat bernyanyi juga dapat mengurangi nyeri atau rasa sakit. Nah, saat bernyanyi, tubuh akan melepaskan endorfin. Artinya, hormon ini dapat membantu meningkatkan perasaan positif dan akan mengubah persepsi tentang rasa sakit. Manfaat lain dari bernyanyi juga meningkatkan fungsi paru-paru, dalam arti menyanyi melibatkan pernapasan dalam dan penggunaan otot yang terkontrol dalam sistem pernapasan. Bernyanyi juga meningkatkan jumlah oksigen dalam darah. Selain bermanfaat untuk paru-paru, bernyanyi juga meningkatkan suasana hati dan rasa hubungan sosial yang lebih besar. Yuk, mungkin Anda yang mungkin tidak memiliki suara bagus, jangan khawatir, nggak usah perlu malu atau minder. Kalau mau jaga kesehatan emosional, silakan untuk bernyanyi tanpa perlu kita harus bagus atau tidaknya. Tetapi bagaimana kemudian kita tetap selalu menjaga kesehatan mental kita? Banyak cara untuk menjaga kesehatan mental kita. Salah satunya dengan bernyanyi.

0: gak sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah, itu kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20.000, si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50.000.
1: Oh, itu ceritanya. Terus-terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah, terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa nggak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat, itu bukan hak aku. Lagian, jujur itu lebih baik kan? Bener nggak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

0: tua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakak tua. Tahukah Anda, ikan kakak tua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakak tua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakak tua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakak tua.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua. bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Iya, pendengar di manapun Anda berada, sudah menunjukkan pukul 17.40 menit waktu Indonesia Timur. Sesaat lagi azan maghrib berkumandang. Kurang lebih 5 menit lagi azan maghrib berkumandang untuk kota Jayapura dan beberapa wilayah sekitarnya. Dan tentunya kaum muslimin dan muslimat dapat mempersiapkan diri untuk menjalankan sholat maghrib untuk di hari ini. Beberapa teman Islam yang akan hadir untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Iya, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih pastinya atas kebersamaan kita ini, di mana saat ini sudah menunjukkan pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur, dan akhirnya saya Gustiawan akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa lagi di lain waktu pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Enak sekali sikat gigi pagi-pagi begini.
1: Kakak, bikin apa pagi-pagi begini?
0: Jit, tidak lihat saya lagi sikat gigi, Kade.
1: Bah, kakak, kok sikat gigi atau kok buang-buang air?
0: Sikat gigi, toh.
1: Kalau kakak sikat gigi, kenapa airnya dibiarkan mengalir terus? Kakak, kalau sikat gigi itu, airnya pakai gelas saja. Atau matikan dulu kerannya. Hemat toh, kakak.
0: Iyo, Kade. Kalau begitu, saya matikan keran airnya.
1: Nah, begitu kan bagus. Karena menghemat air itu bisa dimulai dari hal kecil, seperti saat kita sikat gigi.
2: Saat menyikat gigi, matikan keran airmu. Hanya dengan satu langkah sederhana, kita bisa ikut menjaga kelestarian air. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka adalah semangat, bukan hanya sekedar kata. Saya Dr. Andes Daud Demesi, Wakil Bupati Kabupaten Kerong, mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan prestasi membangun Kabupaten Kerong. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Wembo Kenkei Gergura Kensuri. Tuhan menciptakan kita yang membangun. Tamni Yesan Kepase, bersatu bersepakat untuk membangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Shalom, salam sejahtera kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
1: Merdeka!
0: Momentum kemerdekaan ini adalah bukti nyata dari tetesan darah, keringat, dan air mata para pahlawan bangsa. Tugas kita hari ini bukan lagi mengangkat senjata, melainkan menjaga kedaulatan, merawat persatuan, dan melanjutkan pembangunan demi kejayaan NKRI. Saya, Kolonel Infanteri Taufik Hidayat, Dandim 1701 Jayapura, mengucapkan Dirgahayu ke-81, Kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Pandai, Hisan, BKC, BKC.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama program Masa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, tentunya langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Ya, dan bersama saya Sofi, pendengar untuk Lintas Jayapura sore sampai dengan malam hari nanti, sampai tutup siaran ya pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat menikmati saja suasana malam Anda. Kita ada di hari Jumat ya, tepatnya 21 Agustus 2026. Ya, dan kembali selamat menikmati saja suasana malam hari Anda. Anda yang tengah menikmati santai, selamat pas tadi sudah menikmati sore hari bersama keluarga tercinta, lagi santai menikmati malam hari ini, sudah pada mandi pastinya, sudah segar, kemudian ya bisa dinikmati waktu luang ini bersama keluarga tercinta. Ibu rumah tangga yang lagi sibuk-sibuk juga tentunya untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk dinikmati bersama keluarga, hidangan makan malamnya untuk hari ini. Oke, apapun yang disediakan pastinya berkat Tuhan ya, kita masih boleh menikmatinya untuk hari ini, itu sesuatu banget seperti itu. Oke, mendengar ada beberapa informasi dalam ruang layanan masyarakat hadir tentunya menemani suasana malam Anda. Satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan nanti kita jelang warta berita Gempa Papua tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur, dan kita ikuti bersama dari RRI Jayapura. Satu hati bersama Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kebersihan. Saya Kapolres Kerom, AKBP Aris Dewo Kapolres Kesika, mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Semoga di usia ke-81 ini menjadikan negara Republik Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Tamne Isa Kepasi, bersatu, bersepakat untuk membangun. Kuembo Kenke Girugura Kesuri, Tuhan yang menciptakan kita yang membangun. Mereka dari Kerom untuk Indonesia. Kerom maju.
1: Beli. Pace satu nih, ini sibuk apa kah? Terdengar orang datang panggil. Weh, Pace, saya teriak-teriak dari tadi. Kau terdengar kah?
2: Aduh, sorry Mace, jangan marah. Saya ada fokus siapkan data-data kios ini.
1: Siapkan data untuk?
2: Ah, tadi siang ada petugas sensus ekonomi dong datang mau mendata. Tapi pas ada pergi keluar jadi, nanti dong kembali. Makanya saya ada siapkan data-data nih.
1: Sapu sebelah rumah tuh, sudah didata juga. Tapi saya belum kan, saya tidak usah didata sudah .
2: Bah, tidak boleh begitu Mace. Semua usaha yang ada di Indonesia ini wajib masuk di sensus ekonomi 2026. Ini penting, supaya pemerintah dong pu data tuh akurat.
1: Terus kalau saya mau ikuti data juga, saya harus bikin apa .
2: Pendataan itu dong masih jalan sampai tanggal 31 Agustus ini. Kalau kau belum terdata, kau tinggal hubungi saja di call center Sensus Ekonomi 2026. Depo nomor itu 08151126-2026.
1: Oke, sip, sudah. Nanti saya lapor di situ. Pace, ini saya bisa beli galam ke Traden. Kau sibuk urus data terus dari tadi.
2: Astaga, saya sampai lupa. Mari, Mace, sini.

Ya, baik pendengar, sebelum kita jelang bersama tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur ya, pukul 19 waktu Indonesia Timur, ada beberapa informasi hadir untuk Anda di malam hari ini. Saya sampaikan pendengar dari Ikatan Keluarga Besar Papua Barat Daya Provinsi Papua. Kembali informasi kami sampaikan dari Ikatan Keluarga Besar Papua Barat Daya Provinsi Papua. Ditujukan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari PNS, dosen, anggota TNI Polri, mahasiswa dan seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Kerom. Dalam rangka mempererat persaudaraan, kebersamaan dan persekutuan keluarga besar Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, dan Kabupaten Kerom, maka dengan penuh sukacita dan kasih Kristus, kami mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk hadir dalam acara ibadah Keluarga Besar Papua Barat Daya bersama Bapak Gubernur Papua yang akan dilaksanakan, yaitu pada hari Sabtu besok 22 Agustus 2026 pukul 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore sampai dengan selesai, bertempat di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua dengan alamat Jalan Suwasi Yudok 2, Jayapura. Untuk mengikuti pelaksanaan ibadah tersebut ya, untuk Anda yang akan mengikuti ibadah pelaksanaan ibadah tersebut, ada disiapkan bus untuk antar dan jemput dengan rute Daerah Sentani, titik penjemputan depan Yonif 751, Jalan Naik Sosial, depan Pos 7 dan depan Stadion Lukas NMB Kampung Harapan. Kemudian untuk Anda yang ada di daerah Kerom, titik penjemputan Kompleks Perumahan Sorong Arso 2 dan Mata Jalan Arso 7 Pompa Bensin. Daerah Waina, titik penjemputan depan Expo Waina, depan Topas, putaran taksi Perumnas 3, depan Rumah Sakit Dian Harapan dan depan Lampu Merah Waina. Daerah Abipura, titik penjemputan depan Pom Bensin Kamkei, lingkaran AB Cikombong dan depan STM Kota Raja. Daerah Entrop, Hamadi dan Polimak, titik penjemputan depan halte bus SMP Negeri 5 Entrop, Mata Jalan Hamadi Gunung, Mata Jalan Arga Purakanon dan Mata Jalan Polimak 2 Asri. Untuk daerah Jayapura Utara, titik penjemputan pangkalan ojek Pasir 2, depan pompa bensin Deplat Kanan, Mata Jalan Dok 9 Kali dan Mata Jalan Dok 8 Bawah. Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian dan kehadiran. Diucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemudian pendengar, pengumuman selanjutnya untuk Anda di malam hari ini, satu pengumuman ya, sudah kami hadirkan tentunya untuk menemani suasana malam Anda. Saat ini pukul 18.53 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat menikmati suasana malam hari ini. Tentunya buat Anda yang sedang menikmatinya bersama keluarga tercinta, Anda yang mungkin baru saja pulang dari tempat Anda beraktivitas bekerja untuk hari ini, selamat menikmati saja kebersamaan Anda bersama keluarga tercinta. Anda yang lagi di jalan ya, hati-hati di jalan. Tentunya berharap Anda bisa sampai di tempat tujuan Anda dengan baik, kemudian dapat menjumpai keluarga tercinta untuk hari ini, kemudian bisa menikmati kebersamaan Anda tentunya bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang terkasih. Ya, dan satu persembahan hadir untuk Anda sebelum nanti kita jelang bersama ya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur ya, dalam penyampaian Warta Berita Papua, Gema Papua, dan untuk edisi 21 Agustus 2026 kita ikuti dari RRI Jayapura. Selamat malam, satu hati bersama Pro 1 RRI Jayapura. Satu tembang The Mercies ya, versi blues dihadirkan untuk Anda di malam hari ini dengan Love.

Iya, pendengar. Selanjutnya kita jelang bersama ya penyampaian warta berita Gema Papua, Korwil 1 Papua ya, dalam warta berita Gema Papua produksi dari RRI Jayapura.

0: 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
1: Selamat malam saudara, inilah Radio Republik Indonesia RRI Jayapura dengan warta berita Gema Papua edisi hari ini Jumat 21 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan, di antaranya polisi tetapkan 5 tersangka pembunuhan Bribka Freddy Awes di Yahukimo. Bulog Merauke salurkan bantuan pangan untuk 27.000 lebih keluarga penerima manfaat. Selain itu, warta berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah warta berita Gema Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita mulai dengan berita yang pertama. Aparat kepolisian menetapkan 5 tersangka pada kasus pembunuhan Bribka Freddy Awes yang terjadi di Yahukimo pada Juli 2026 lalu. Dari 5 tersangka, 2 orang tewas ketika akan ditangkap. Berikut laporan Arul Firmansyah dari RRI Jayapura.
2: Satgas Operasi Damai Kartens bersama Polres Yahukimo menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Bribka Anumerta Freddy Lukas Awes, personil Satgas Tindak Operasi Damai Kartens yang terjadi di Jalan Pertanian Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada 20 Juli 2026 yang lalu. Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan gelar perkara pada 18 Agustus 2026. Dalam gelar perkara tersebut, penyidik menetapkan 5 orang sebagai tersangka, masing-masing berinisial RM, AU, MP, WG, dan RAU alias AU. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, setelah dilakukan penetapan tersangka, pada 19 Agustus 2026, tim gabungan melakukan pencarian terhadap para tersangka. Petugas kemudian berhasil mengamankan RM berusia 18 tahun bersama orang tuanya berinisial DM usia 56 tahun di Jalan Jenderal Sudirman, Distrik DKI. Selanjutnya, keduanya digiring ke Polres Yahukimo untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan terhadap RM, penyidik memperoleh informasi mengenai keberadaan sejumlah tersangka lain. Berdasarkan informasi tersebut, pada Kamis 20 Agustus 2026 sekitar pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur, tim gabungan bergerak menuju ke sebuah rumah kos di Jalan Gunung, Distrik DKI. Di lokasi itu, petugas mengamankan AU dan MP. Namun, ketika dalam perjalanan untuk menunjukkan lokasi keberadaan tersangka lainnya, AU dan MP melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari kendaraan menuju ke arah hutan, sehingga dengan terpaksa diberikan tindakan tegas terukur yang mengakibatkan kedua tersangka meninggal dunia.
3: 19 Agustus kemarin itu kita berhasil mengamankan pelaku RM di salah satu tempat persembunyiannya. Dari hasil investigasi yang kita lakukan kepada RM, lalu kita mendapatkan nama-nama lain. Ada 4 orang yang kita kejar. Pada pagi hari tadi subuh kurang lebih ya mau menjelang terang tanah, itu kita melakukan upaya penangkapan terhadap pelaku AU dan MP. Setelah berhasil kita tangkap, kita kembangkan, kita minta agar AU dan MP ini menunjukkan lokasi persembunyian dua rekan yang lain, yaitu RAU dan WG. Namun di perjalanan, AU dan MP ini melawan petugas dan berusaha melarikan diri dengan loncat dari kendaraan. Akhirnya kita berikan peringatan, tidak diindahkan, dan dengan terpaksa kita lakukan penindakan tegas dan terukur yang mengakibatkan dua pelaku ini meninggal dunia.
2: Adapun untuk tersangka lainnya berinisial WG dan RAU, saat ini telah dimasukkan ke dalam daftar pencarian orang dan masih dalam proses pengejaran. Kombes Pol Yusuf Sutejo menegaskan, dalam kasus ini para tersangka akan dijerat dengan pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dengan pembunuhan berencana dan turut melakukan tindakan pidana. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Dan berdasarkan hasil pengembangan penyidikan, kelima tersangka tersebut merupakan bagian dari kelompok kriminal bersenjata Kodab 3 Nduga Maderakma, Batalion Wasem, pimpinan Nabianus. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Saudara Perum Bulog Cabang Merauke mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras kepada puluhan ribu keluarga penerima manfaat untuk alokasi Juli hingga September 2022.

0: 36. Program ini diharapkan membantu masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di daerah. Simak laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
1: Pimpinan Cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu untuk wilayah Papua Selatan, secara keseluruhan bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
2: Mendapatkan pagu sebanyak 826.260 kg atau 826 ton. Sedangkan kita bagikan kepada 27.542 KBP yang berada pada 22 distrik atau 190 kelurahan atau kampung.
1: Sementara itu Bupati Merauke Yosep Bladib Gepsi menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat.
3: Pasti

0: ibu tentu saja dengan peran Bapak Ibu berikan itu akan membantu pemerintah kita untuk terus menjaga agar daerah kita, negara kita ini bisa terus stabil, warga juga tidak kesulitan.
1: Ia menyebut stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Mengingat sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Imigrasi Jayapura mengamankan dua warga negara Tiongkok yang dinilai menyalahgunakan izin tinggal kunjungan. Keduanya kini dikenai tindakan administratif setelah ditemukan sejumlah aktivitas yang tidak sesuai izin. Selengkapnya laporan Rizky Kurniawan, RRI Jayapura.
3: Imigrasi Jayapura mengamankan dua warga negara Tiongkok karena diduga menyalahgunakan izin tinggal kunjungan di Indonesia. Keduanya diamankan setelah petugas menemukan aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan tujuan visa kunjungan indeks C2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Papua Samuel Toba mengatakan, kedua WNA berinisial YH dan NZ masuk Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada 3 Juli 2026. Tim intelijen dan penindakan keimigrasian kemudian mengamankan keduanya pada 14 Agustus di Kabupaten Kerom.
4: Melalui analisis bukti digital berupa video unggahan WNA tersebut, tim intelijen memperoleh petunjuk mengenai aktivitas mereka di wilayah Kota Jayapura hingga Kabupaten Kerom. Setelah dilakukan pengawasan, koordinasi serta pendalaman informasi secara intensif pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026, tim intelijen berhasil menemukan dan mengamankan dua warga negara asing Tiongkok di Jalan Kutilam Arso 13 RT 012 RW 004 Kelurahan Narambet Kecamatan Sekanto, Kabupaten Kerom, Papua.
3: Dalam pemeriksaan, YH diketahui melakukan siaran langsung melalui platform Douyin untuk mempromosikan dan menjual produk asal Tiongkok. Petugas juga menemukan foto dan video aktivitas berburu yang menampilkan satwa, termasuk kasuari dan kuskus. Sementara NZ mengaku tidak bekerja dan baru pertama kali mengunjungi Indonesia. Ia mengatakan datang ke Jayapura mengikuti suaminya dan tidak mengetahui secara pasti jenis izin tinggal yang digunakan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, keduanya dinilai melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal. Imigrasi akan menerapkan tindakan administratif keimigrasian sesuai pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Warta berita ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Saudara, pemerintah Kabupaten Nabire melakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Bupati Nabire Mesak Magai meminta para pejabat yang baru dilantik bekerja dengan penuh integritas, disiplin, dan tanggung jawab, serta menghadirkan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat. Berikut laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rabu 19 Agustus 2026 melantik sejumlah pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas. Pelantikan dan pengambilan sumpah janji berlangsung di aula kantor Dinas PUPR Kabupaten Napire dan dipimpin langsung Bupati Napire Mesak Magai. Dalam sambutannya, Bupati mengatakan, jabatan yang diberikan merupakan amanah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, loyalitas, dan disiplin untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Mesak meminta para pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD melakukan inovasi dan terobosan baru sejalan dengan program pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
6: Kita mendapat satu tanggung jawab yang besar, yaitu kampung nelayan. Karena Kabupaten Nabire ini merupakan kabupaten yang penuh strategis untuk membangun kampung nelayan. Oleh sebab itu, kepala dinas yang lama sudah rintis ada beberapa titik, sehingga saya harap kepala dinas yang baru segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat, konsolidasi kembali dengan staf di lingkungan Dinas Perikanan, sehingga kebijakan pemerintah, program strategis pemerintah pusat ini berjalan dengan baik, sehingga Kabupaten Nabire ini memperoleh suatu kepercayaan dari pemerintah pusat bagi kita di daerah di sini.
5: Untuk sektor perikanan, Bupati meminta kepala dinas yang baru mengawal program Kampung Nelayan yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah pusat. Ia meminta koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua Tengah diperkuat sekaligus melakukan konsolidasi internal agar program tersebut dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Napire. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diminta mempercepat pencatatan dan pemutakhiran data kependudukan masyarakat. Kepala Dinas Pertanian juga diminta meningkatkan produksi serta mengembangkan potensi pertanian lokal untuk memperkuat ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
6: Oleh sebab itu, Kepala Dinas yang baru bertindak secepatnya sehingga data kependudukan Kabupaten Nabire ini kita bisa terekam di dalam data elektronik, sehingga posisi penduduk Kabupaten Nabire ini kita tahu, karena setiap saat perkembangan penduduk Kabupaten Nabire ini sedang meningkat, tetapi banyak ya belum terdata sebagai warga Kabupaten Nabire. Oleh sebab itu, kita harus bekerja meningkatkan lagi sehingga seluruh warga Kabupaten Nabire, bahkan juga orang yang masuk ke Kabupaten Nabire, harus terdata semua. Kemudian, sama juga dengan Dinas Pertanian, juga bahwa Presiden sendiri sampaikan, kita jangan ketergantungan dari daerah Nabire. Ketika keadaan negara kita ini dalam keadaan darurat, maka kita bisa antisipasi dengan produk lokal.
5: Di tengah tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik, Bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap setiap program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Mengakhiri sambutannya, Bupati meminta seluruh OPD memperkuat kerjasama lintas sektor sehingga kualitas kerja pemerintah semakin baik dan pelayanan publik kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Selain pelantikan pejabat, Bupati Nabire juga menyerahkan surat perintah pelaksana tugas kepada Max Leovel Tituel sebagai PLT Kepala BKPSDM, Eliezer Korwa sebagai PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Sumardi sebagai PLT Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, serta Konstantina Warai sebagai PLT Kasat Pol PP Nabire. Arlot Saudila melaporkan.
2: Saudara, lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kegiatan ini menjadi wujud semangat persatuan dan cinta tanah air masyarakat. Kita simak laporan dari Riki Aritonang, RRI Serui.
7: Rangkaian lomba gerak jalan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia resmi dimulai di Kabupaten Kepulauan Yapen dan dilepas langsung oleh Bupati Benyamin Arisoi Kamis 20 Agustus 2026. Kegiatan yang dipusatkan di alun-alun Kota Serui ini diikuti berbagai unsur mulai dari OPD, sekolah hingga masyarakat umum. Bupati Benyamin Arisoi mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari semangat mengisi kemerdekaan sekaligus momentum menunjukkan bahwa masyarakat Yapen kompak, disiplin, dan cinta tanah air.
8: Lomba gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kepulauan Yapen akan kita laksanakan. Agar mengikuti lomba ini dengan semangat, tertib, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas, jangan menjadikan kemenangan sebagai satu-satunya tujuan. Yang lebih penting adalah bagaimana kita dapat menunjukkan kekompakan, kebersamaan dan rasa cinta kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia.
7: Sementara itu, Ketua Panitia HUT RI ke-81 Kabupaten Kepulauan Yapen, Asir Pongrate, menyampaikan lomba gerak jalan diikuti 45 peserta dari berbagai unsur masyarakat dengan berbagai hadiah yang telah disiapkan bagi para pemenang.
9: Peserta yang telah mendaftar dan telah mengikuti lomba dari awal sampai akhir berjumlah 45.000 dan terdiri dari organisasi perangkat daerah OPD-OPD, tetapi juga dari tingkat SLTA maupun sederajat dengan SLTA. Ada juga dari warga masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok yang telah ditentukan, yang telah dibentuk, sehingga jumlah hari ini adalah 45.000 dan mereka semua sangat senang untuk mengikuti kegiatan tersebut dalam rangka HUT RI ke-81. Dan jumlah hadiahnya telah disiapkan oleh panitia bervariasi dan kurang lebih juara 1, 2, 3 dan juara favorit itu akan diberikan hadiah langsung dan telah disiapkan oleh panitia. Bisa ada piala tetapi juga ada uang-uang pembinaan yang akan diberikan kepada masing-masing juara. Ada bervariasi dari tingkatan-tingkatan yang telah ditentukan oleh panitia.
7: Rangkaian lomba gerak jalan ini diharapkan semakin memeriahkan peringatan HUT ke-81 RI sekaligus mempererat semangat persatuan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Ricky Aritonang melaporkan.
2: Ribuan pelajar di Kabupaten Biak Numfor mengikuti Festival Literasi Biak Cerdas 2026. Kegiatan ini digelar selama 2 hari dan menjadi wadah bagi pelajar untuk meningkatkan minat baca sekaligus mendorong literasi keuangan dan kreativitas sejak dini. Berikut laporan Tri Rian dari RRI Biak.
10: Biak Numfor Markus Octavianus Monstembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasi Biak. Festival yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabung sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yusua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Monstembra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik, agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
11: Karena kegiatan ini bukan sebuah formalitas program, tetapi ini sesungguhnya merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita yang hari ini kita di tingkat sekolah untuk bagaimana mereka tidak hanya proses belajar mengajar yang didapatkan oleh mereka ini hanya sebuah formalitas belaka, ya. Bersekolah mendapatkan hasil kemudian, tetapi sesungguhnya kita berharap bahwa ini ruang di mana kita memberikan kesempatan seluas-luas mungkin bagi anak-anak kita untuk bisa yang salah satu berinovasi.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan, yakni kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
12: Thank you.
10: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di lapangan Cendrawasih Biak dan Siswell Hotel Cendrawasih Biak.
2: Informasi dari RRI Biak tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua edisi malam ini Jumat 21 Agustus 2026. Saya Agustiawan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
12: Telah kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais itu jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didedikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang korup. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik pendengar, pukul 19:30 waktu Indonesia Timur ya, untuk edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Ya, dan untuk malam hari ini ada satu informasi untuk Anda, dimohon kehadiran alumni SMPN 3 atau alumni SMPN 9 angkatan tahun 1988 sampai dengan angkatan tahun 2010. Untuk dapat menghadiri pertemuan dalam rangka pemilihan pengurus baru alumni SMPN 3 atau SMPN 9 yang akan dilaksanakan yaitu pada hari Sabtu besok tanggal 22 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang bertempat di aula SMPN 9. Dan tentunya dimohon kehadiran seluruh alumni SMPN 3 atau SMPN 9 angkatan 1988 sampai dengan angkatan 2010 hari Sabtu besok ya, 22 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang bertempat di aula SMPN 9 Kota Jayapura. Demikian satu informasi untuk Anda di malam hari ini. Ya, dan pendengar, saat ini pukul 19:32 waktu Indonesia Timur. Kembali selamat malam saja ya untuk Anda semua di malam hari ini. Selamat menikmati suasana santai, suasana istirahat tentunya bersama keluarga tercinta. Ya, dan nanti kita akan jelang bersama ya. Kita akan jelang bersama selanjutnya dalam mimbar agama Islam ya, mimbar agama Islam untuk malam hari ini dihadirkan tentunya untuk seluruh umat muslim dimanapun Anda berada. Ya, dan tentunya juga kembali buat seluruh Anda dan terlebih khusus juga buat Anda alumni dari SMPN 9 Kota Jayapura yang belum mengambil ijazah begitu ya, yang belum mengambil ijazah tentunya bisa langsung ke SMPN 9 buat Anda alumni ya dari SMPN 9 SMP Negeri 9 Kota Jayapura yang belum mengambil ijazah ya, untuk dapat mengambil ijazah langsung ke sekolah ya di SMP Negeri 9 Kota Jayapura. Jadi perhatian buat para orang tua tapi juga untuk para siswa-siswi yang belum mengambil ijazah ya, alumni dari SMP Negeri 9 Kota Jayapura untuk dapat sesegera ke sekolah untuk mengambil ijazah yang belum diambil seperti itu. Oke, selanjutnya untuk umat muslim dimanapun Anda berada, kami hadirkan mimbar agama Islam untuk edisi malam hari ini dengan satu judul, membangun kesadaran spiritual dan aksi nyata pelestarian lingkungan, yang akan disampaikan oleh Ustazah Nurlinda Loga. Umat Islam dimanapun Anda berada, yuk kita simak bersama mimbar agama Islam berikut ini.

الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan mengedepankan suatu tema, membangun kesadaran spiritual dan aksi nyata pelestarian lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min syai'ati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kepadanya kita bermohon pertolongan, ampunan dan petunjuk. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri dan amal perbuatan kita. Barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa dibiarkan sesat, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang mengajarkan kepada kita bahwa kesalehan seorang mukmin tidak hanya tampak ketika ia berdiri dalam salat atau khusyuk berdoa, tetapi juga ketika ia menjaga amanah Allah di muka bumi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, membangun kesadaran spiritual dan aksi nyata pelestarian lingkungan. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah, ketika mendengar kata ibadah, mungkin yang pertama kali terlintas dalam pikiran kita adalah salat, puasa, zakat, membaca Al-Quran dan berhaji. Semua itu benar dan merupakan kewajiban seorang muslim. Namun Islam mengajarkan bahwa ibadah memiliki makna yang jauh lebih luas. Senyum kepada sesama adalah ibadah. Menolong orang yang kesusahan adalah ibadah. Bahkan menjaga alam yang Allah ciptakan pun merupakan bagian dari ibadah, apabila dilakukan dengan niat karena Allah. Hari ini kita menyaksikan berbagai persoalan lingkungan. Sampah yang menumpuk, sungai yang tercemar, hutan yang berkurang, perubahan cuaca yang tidak menentu, serta berbagai bencana yang terjadi di banyak tempat. Semua ini mengajak kita untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah kita sudah menjadi hamba Allah yang mampu menjaga bumi sebagai amanah-Nya? Pertanyaan inilah yang akan kita renungkan bersama melalui petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi dasar bahwa manusia diberi kedudukan sebagai khalifah, yaitu wakil Allah di bumi, dalam arti sebagai pengelola dan penjaga ciptaannya. Amanah ini bukanlah hak untuk berbuat semaunya, melainkan tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Seorang khalifah tidak merusak apa yang dipercayakan kepadanya, sebaliknya ia menjaga, memperbaiki dan memanfaatkannya dengan bijaksana. Karena itu, ketika menjaga kebersihan lingkungan, menanam pohon, menghemat air, atau menghindari pencemaran, sesungguhnya kita sedang melaksanakan amanah sebagai khalifah. Sebaliknya, ketika manusia merusak hutan, membuang sampah sembarangan, atau mengeksploitasi alam tanpa memikirkan dampaknya, ia telah mengabaikan amanah yang telah Allah berikan. Allah berfirman di dalam surah Ar-Rahman, was-samaa'a rafa'aha wa da'al mizan alla tadgaw fil mizan,
dan langit telah Dia tinggikan. Dia ciptakan keseimbangan agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Allah menciptakan alam dengan sangat seimbang. Hutan menghasilkan oksigen, pepohonan menyimpan air, sungai mengalirkan kehidupan, laut menjadi sumber rejeki. Jika satu bagian rusak, maka bagian yang lain akan ikut merasakan dampaknya. Karena itu, Islam mengajarkan agar manusia tidak hidup berlebihan dan tidak serakah. Menjaga keseimbangan alam berarti menjaga keseimbangan kehidupan manusia itu sendiri. Kita yang tinggal di tanah Papua dikaruniai Allah hutan yang luas, gunung yang megah, sungai yang jernih, gunung yang indah, dan laut yang kaya. Semua itu bukan sekedar sumber penghidupan, bukan hanya kekayaan alam, tetapi juga titipan, amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Harus dijaga agar tetap menjadi berkah bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Jika kita menjaga sungai tetap bersih, sesungguhnya kita sedang menjaga sumber kehidupan masyarakat. Alam diciptakan seimbang. Ketika manusia serakah dan merusak lingkungan, keseimbangan itu terganggu sehingga muncul berbagai bencana. Bagi kita yang hidup di tanah Papua, amanah ini terasa sangat nyata. Allah menganugerahkan hutan yang luas, sungai yang jernih, gunung yang indah, dan laut yang kaya. Semua itu bukan sekedar sumber penghidupan, tetapi juga titipan yang harus dijaga. Wala tufsidu fil ardi ba'da islaha. Jangan membuat kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan lingkungan, penebangan hutan secara liar, pencemaran sungai, membuang sampah sembarangan, hingga pembakaran hutan adalah bentuk perbuatan yang dilarang di dalam ayat yang saya sampaikan tadi. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesadaran spiritual harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Maka mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana. Yang pertama, menjaga kebersihan rumah dan tempat ibadah. Tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menanam pohon di dalam rumah, misalnya di sekolah, masjid, maupun di lingkungan sekitar. Menghemat air dan tidak boros listrik, karena sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajarkan anak untuk mencintai alam sejak dini, bergotong royong menjaga kebersihan kampung. Bagi masyarakat dimanapun berada, hutan, gunung, sungai, dan laut adalah anugerah Allah yang harus diwariskan kepada generasi mendatang. Dalam keadaan baik, menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau organisasi tertentu, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua sebagai hamba Allah. Dunia adalah amanah, keimanan harus diwujudkan dalam kepedulian terhadap alam. Ma min muslimin yakrisu garsan illa kana lahu bihi sadaqah. Siapa yang menanam pohon lalu dimanfaatkan makhluk hidup, maka itu menjadi sedekah baginya. Hadis Bukhari Muslim. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menanam pohon adalah amal jariah yang bermanfaat secara terus-menerus. Mari kita menjaga kebersihan rumah, masjid, sekolah, dan kampung. Mengurangi plastik sekali pakai, tidak membuang sampah ke sungai, menanam pohon, menghemat air dan listrik, serta mengajak keluarga mencintai lingkungan. Bagi masyarakat Papua dan semuanya, menjaga hutan, sungai, dan laut berarti menjaga karunia Allah bagi generasi mendatang. Inilah semangat Eko Kementerian Agama untuk memperkuat iman melalui kepedulian terhadap alam. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sebagai penutup kita pada kesempatan ini, marilah kita memperkuat hubungan kita dengan Allah melalui ibadah, menjadi hamba yang soleh secara spiritual sekaligus bertanggung jawab terhadap bumi. Semoga setiap langkah kecil menjaga lingkungan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memperkuat hubungan kita dengan alam melalui kepedulian serta tindakan nyata. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang amanah, yang mampu menjaga bumi sebagai titipannya, sehingga lingkungan tetap lestari dan membawa keberkahan bagi seluruh makhluk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Demikian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

semua sedang diuji oleh Allah. Siapakah di antara kita yang paling baik amalnya? Makanya jangan sombong, jangan sekali-kali merasa lebih baik dari orang lain, karena kita tidak pernah tahu bagaimana akhir perjalanan hidup kita. Ada orang yang seumur hidupnya bermaksiat kepada Allah, lalu dia bertobat dan dia meninggal dalam hidayah. Begitu juga sebaliknya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Ya, baik pendengar, pukul 20 lewat 7 menit waktu Indonesia Timur ya. Ya, kembali selamat malam saja untuk Anda semua, seluruh pendengar setia Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Di malam hari ini, edisi hari Jumat 21 Agustus 2026. Lagu-lagu hiburan masih terus mewarnai suasana malam hari Anda. Ya, dan tentunya satu informasi buat Anda yang bahkan sudah sejak beberapa hari, beberapa waktu yang lalu juga sudah diinformasikan tentunya untuk Anda semua yang mencari-cari pekerjaan seperti itu ya. Tentunya buat Anda yang mempersiapkan segala sesuatunya, mempersiapkan diri, tapi juga mempersiapkan persyaratan dokumen, begitu ya. Tentunya dari pemerintah Kota Jayapura, Dinas Tenaga Kerja, terkait Job Fair 2026, temukan pekerjaan impian Anda. Ya, tentunya jangan lewatkan pelaksanaan Job Fair 2026. Catat tanggalnya, tanggal 26 dan 27 Agustus 2026. Kembali ingat catat waktu pelaksanaannya, yaitu tanggal 26 dan 27 Agustus 2026 bertempat di PTC Entrop Kota Jayapura. Untuk Job Fair 2026 pelaksanaannya pukul 8 pagi sampai dengan jam 16 waktu Indonesia Timur atau jam 4 sore. Ya, dan tentunya syarat ketentuan yang harus Anda bawa dan harus Anda lengkapi juga. Ini terbuka ya untuk semua para pencari kerja. Jangan lupa untuk membawa berkas lamaran lengkap ya, berpakaian rapi dan juga sopan, dan usia minimal 18 tahun ke atas. Syarat yang harus dibawa serta yaitu KTP Kota Jayapura, fotokopi ijazah terakhir Anda, dan juga kartu AK1 atau kartu pencari kerja. Oke, datang dan raih peluang karir Anda dalam Job Fair 2026, Pemerintah Kota Jayapura, Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura. Yang pasti sudah Anda persiapkan dengan baik segala sesuatunya, surat lamaran Anda, KTP Kota Jayapura, ijazah terakhir, dan kartu pencari kerja atau kartu AK1. Dan langsung menuju ke PTC Entrop jam 8 pagi untuk pelaksanaan Job Fair 2026. Catat waktu dan tanggal pelaksanaannya, 26 dan 27 Agustus 2026. Raih kesuksesan karir Anda dalam Job Fair 2026. Oke, pendengar, tentunya untuk Anda semua yang masih mencari-cari pekerjaan seperti itu ya. Oke, jangan lewatkan juga tentunya ada pelaksanaan Job Fair 2026, peluang karir tentunya buat Anda, karena ada banyak perusahaan yang hadir di sana begitu ya. 30 lebih perusahaan hadir tentunya untuk Anda para pencari kerja. Siapa tahu dalam Job Fair 2026 ini Anda bisa mendapatkan pekerjaan seperti itu. Oke, pukul 20.10 menit waktu Indonesia Timur. Kembali selamat malam saja untuk Anda semua, selamat menikmati suasana malam hari ini, dan pastinya terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Sebaiknya Anda tahu, di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
5: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
4: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
6: 1, 2, 3, bunga. 4, 5,
4: bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
7: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.
8: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50 ribu aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Oke, pendengar, pukul 20.40 menit waktu Indonesia Timur ya. Akhirnya hujan mengguyur Tasangkapura dan sekitarnya. Saya kaget ya. Tahu-tahu sampai dalam studio pun kedengaran seperti itu. Cuaca di tempat Anda seperti apakah? Pokoknya yang pasti kita boleh menikmati hari ini saja tuh sesuatu yang luar biasa begitu ya. Hujan berkat tercurah untuk malam hari ini. Jadi yang mungkin di rumah air rada-rada kurang begitu kah, bisa toh langsung ditadah bantu-bantu untuk jumlah persediaan air di rumah semakin bertambah. Oke, okay, selamat menikmati saja suasana malam hari Anda tentunya untuk edisi hari Jumat ya, 21 Agustus 2026. Dan tentunya tidak terasa waktu terus berjalan dan kita sudah berada di penghujung-penghujung juga begitu ya. Karena untuk bulan Agustus nanti kita berakhir tanggal 31 seperti itu. Oke, selamat menikmati saja suasana malam hari Anda, selamat menikmati suasana santai Anda bersama keluarga tercinta seperti itu ya. Oke, dan nanti kita akan jelang bersama tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur, pukul 21 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional ya, seperti itu. Oke, dan persembahan hiburan masih akan terus hadir menemani suasana malam Anda. Dan juga pesan layanan masyarakat yang tentunya dapat mengedukasi kita semua di malam hari ini pun akan terus hadir untuk Anda di malam hari ini. Terus satu hati ya bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga tentunya diinformasikan kepada semua Anda, dan khususnya buat Anda, buat anak-anak, buat para bapak ibu guru, tapi juga buat para orang tua dan semua Anda, sebagai informasi juga kami akan menghadirkan dalam RRI Fest 2026 ya, Lomba Tari Yospan untuk SMK SMA sederajat Kota dan Kabupaten Jayapura ya. Jumlah peserta dalam satu grup yaitu maksimal 10 orang, satu sekolah bisa mendaftarkan maksimal 2 grup, dan untuk biaya pendaftaran Rp200.000 per grup ya, seperti itu. Batas pendaftaran yaitu tanggal 1 September 2026 ya. Dan sekaligus akan melaksanakan technical meeting di hari yang sama pada sore harinya ya. Jadi batas pendaftarannya sampai 1 September 2026, langsung dilanjutkan technical meeting seperti itu. Oke, ada link pendaftaran ya. Untuk link pendaftaran juga ada dan tersedia. Untuk informasi lebih lanjut nanti Anda bisa menghubungi rekan Ardan 0813-4426-7878 dan juga Ria 0852-5489-4233. Oke, itu dia informasinya untuk Anda di malam hari ini. Tentunya buat anak-anak kita yang duduk di bangku SMA SMK seperti itu ya. Ada Lomba Tari Yosim Pancar dalam gelaran RRI Fest 2026, tentunya diselenggarakan RRI Jayapura. Dan pendaftaran telah dibuka sampai waktu batas pendaftaran 1 September 2026. Siapkan tim terbaik Anda, berikan performa terbaik dalam Lomba Yosim Pancar. Tentunya dalam RRI Fest 2026 ini mengangkat kearifan lokal dan juga budaya Papua. Oke, pendengar, itulah satu informasi tentunya sudah hadir menemani suasana malam hari Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata.
2: Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan.

0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah akan memperluas dukungan terhadap akses pembiayaan kredit UMKM yang masih sangat kecil, yaitu sekitar 1,62%. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan akan memberikan dukungan pada UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan yang lebih luas. Salah satu langkah yang akan dilakukannya adalah mendorong Pusat Investasi Pemerintah atau PIP untuk ikut menyalurkan pembiayaan bagi pelaku usaha UMKM. Dijumpai di sela-sela kegiatannya di Jakarta, Menkyu Purbaya menyebutkan selama ini yang dominan menyalurkan kredit untuk UMKM melalui kredit usaha rakyat adalah Bank BRI dan PT Permodalan Nasional Madani PNM. Penyalurannya menurut Menkyu Purbaya belum maksimal untuk menjangkau seluruh UMKM. Karenanya dalam waktu dekat Menkyu Purbaya akan memanggil manajemen Pusat Investasi Pemerintah PIP untuk membahas program pembiayaan bagi UMKM.
2: Saya mau itu galakin lagi PIP. PIP kan khusus UMKM. Selama ini kan nyalurnya lewat KUR, BRI, PNM, BRI, PIP, BRI, PNM. Tapi itu kan ada klaim bahwa belum merata. Saya coba melihat PIP bisa nggak saya manfaatkan lagi supaya memperkuat KUR yang ada di BRI maupun PNM. Jadi ke depan saya akan, kalau mau lagi saya panggil mereka, akan lihat rencana mereka seperti apa sih.
1: Secara terpisah, pejabat gubernur sementara Bank Indonesia Desri Damayanti dalam acara Karya Kreatif Indonesia KKI 2026 mengatakan masih minimnya penyaluran kredit UMKM. Pertumbuhannya menurut Desri saat ini hanya 1,62%. Karenanya Desri meminta perbankan agar lebih banyak lagi menyalurkan kredit bagi UMKM agar UMKM dapat lebih berkembang. Karena UMKM berperan penting dalam perekonomian nasional, kontribusinya mencapai 60% terhadap PDB nasional.
3: Karena saya juga ingin menghimbau, bank-bank, ayo dong nyalurin kredit buat UMKM. Jadi bukan hanya beli, tapi nyalurin kredit. Ini buat teman-teman semua bankers-bankers ada di sana. Terima kasih sudah hadir dan terus bekerja sama dengan kami dalam pengembangan UMKM. Jadi UMKM itu baru tumbuhnya 1,62% Pak Ferry, Pak Tentu. Ini benar-benar menjadi PR bagi kita.
1: Jumlah UMKM di Indonesia saat ini tambah Desri sebanyak 64 juta UMKM yang menyerap hampir 97% tenaga kerja. Bank Indonesia memberikan dukungan pada UMKM dengan melakukan pembinaan, membantu memperluas akses pemasaran dan mempermudah sistem pembayaran. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 layanan ruang oksigen bagi warga yang terpapar penyakit ISPA akibat kabut asap parah. Edi Suroso menyampaikan laporannya.
4: Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan menyiapkan 11 tempat ruang pelayanan oksigen.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan layanan ruang oksigen di 11 puskesmas yang tersebar di 5 kecamatan. Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak kabut asap, seiring meningkatnya jumlah warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan, pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
6: Telah menyiapkan fasilitas yang tadi saya sampaikan. Harapannya jika ada warga kita yang mengalami batuk pilek untuk segera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua, kami juga pemerintah kota melalui dinas kesehatan menyiapkan 11 tempat

0: ruang pelayanan oksigen yang tersebar di 5 kecamatan. Jadi harapan kami jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
1: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejadi ini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Naparin menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
2: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama, termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker.
1: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan periode 2023-2024 dengan agenda jawaban jaksa penuntut umum atau eksepsi terdakwa. Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
4: Majelis Hakim yang kami muliakan, terdakwa dan tim advokat serta pengunjung sidang yang kami hormati. Berdasarkan seluruh uraian pendapat penuntut umum sebagaimana tersebut di atas, maka penuntut umum berkesimpulan bahwa dalil-dalil perlawanan hukum tim advokat terdakwa.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum KPK atas perlawanan dari advokat pendamping terdakwa Yakut Holil Komas. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan tersebut, jaksa mengatakan dalil-dalil yang disampaikan kuasa hukum terdakwa tidak sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga JPU memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh keberatan atau perlawanan terdakwa dan kuasa hukumnya.
4: Maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk satu, menolak nota perlawanan hukum tim advokat terdakwa Yakut Holil Komas untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan surat dakwaan nomor 71/01/04/24/07/2026 tanggal 21 Juli 2026 atas nama terdakwa Yakut Holil Komas adalah sah menurut hukum karena telah disusun sesuai ketentuan pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 KUHAP sehingga dapat dijadikan dasar pemeriksaan dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Holil Komas.
5: Sementara itu, Yakut mengatakan menghormati jawaban JPU atas nota perlawanan atau keberatan kuasa hukumnya. Namun, Yakut yakin bahwa Majelis Hakim akan menilai perkara ini dengan objektif dan bijaksana sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti di persidangan.
6: Kami juga menghormati apa jawaban atas nota perlawanan yang disampaikan oleh para advokat kami yang tadi disampaikan oleh JPU. Dan juga kami percaya dan sangat yakin Majelis Hakim akan menilai perkara ini secara objektif, arif dan bijak.
5: Dalam perkara kuota haji tambahan, jaksa menduga Yakut menerima uang sebesar lebih dari $271,000 dan 313 penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK menerima aliran dana sebesar 478 miliar sehingga menyebabkan kerugian negara 622 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pagelaran Sabang Merauke diselenggarakan dengan tema Hikayat Sri Kandi Nusantara yang memadukan ragam tarian dan musik dalam satu cerita. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
7: Buah tarian dan juga musik, lighting, panggung, semua kita komunikasi.
8: Pagelaran Sabang Merauke bertajuk Hikayat Sri Kandi Nusantara digelar di Indonesia Arena Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Pertunjukan yang berlangsung berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 Agustus 2026 ini menampilkan ratusan penari dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 387 penari tampil membawakan beragam tarian tradisional dari Sabang hingga Merauke. Di antaranya tari Saman dari Aceh, tari Gending Sriwijaya, serta berbagai tarian daerah lainnya. Salah satu panitia Arif kepada RRI menegaskan, Hikayat Srikandi Nusantara menjadi representasi semangat ketangguhan dan daya hidup perempuan Nusantara dalam beragam kisah dan rupa. Dan para penari ini sudah berlatih selama 3 bulan di Yogyakarta. Arif juga menegaskan para penari juga mengikuti proses audisi yang dilakukan di sejumlah daerah termasuk Kalimantan.
7: Kenapa saya sebutkan dari Sabang sampai Merauke? Karena ada beberapa audisi yang masuk itu dari Kalimantan, pemenang audisinya sudah ada.
9: Berarti ada seleksi juga ya Mas ya?
7: Ada, dan seleksi ada semuanya ada. Jadi ini termasuk kita gabungkan dengan para profesional penari dari Jogja.
8: Tentara itu tidak hanya menghadirkan tarian, pagelaran ini juga memadukan unsur budaya dengan musik orkestra. Sejumlah artis turut ambil bagian, diantaranya itu Raisa dan Yura Yunita. Dari pantauan RRI, terlihat antusias menyaksikan pertunjukan yang dikemas secara spektakuler, di mana tata cahaya yang apik turut memperkuat penampilan para penari dan seniman yang terlibat. Salah satu penonton, Aprilia, kepada RRI menegaskan ia telah memesan tiket pertunjukan ini dari beberapa bulan yang lalu dan ia sangat senang bisa menyaksikan pertunjukan tarian yang sangat kolosal ini.
10: Sekilas saya ngelihat yang tahun lalu ya, itu jadi apa ya, menunjukkan bahwa ini loh Indonesia, ini loh keberagaman kita gitu ya. Jadi bagus aja sih, semua bisa nyatu di situ. Terus pertunjukannya juga keren banget sih yang tahun lalu ya, saya ngeliat di IG temen itu. Penasaran gitu, jadi penasaran.
8: Sementara itu melalui Hikayat Srikandi Nusantara, keberagaman budaya Indonesia kembali hadir dalam sebuah pertunjukan yang memadukan seni tari, musik, dan cerita Nusantara. Pagelaran ini sekaligus menjadi ruang bagi para seniman untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada masyarakat luas. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah tekanan rendah diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua. Sistem ini menginduksi daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua hingga Maluku Utara dan di sekitar daerah tekanan rendah tersebut. Kemudian sirkulasi siklonik terpantau di Selat Makassar sehingga menginduksi daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Teluk Bone dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Lalu daerah konvergensi lain diperkirakan terbentuk dari Samudra Hindia Barat Sumatera Utara hingga pesisir timur Aceh, di Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Laut Cina Selatan, dari pesisir utara Jawa Barat hingga Lampung, di Nusa Tenggara Timur, Laut Timur, sebagian besar Kalimantan, Laut Sulu, dan dari Papua Nugini hingga perairan utara Papua. Sedangkan daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Natuna, Laut Cina Selatan, Laut Sawu, Laut Timur, Laut Maluku, dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Lalu untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah hingga berawan tebal di Banda Aceh, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, dan Samarinda. Lalu potensi asap atau kabut di Bengkulu dan Pontianak, kemudian potensi udara kabur di Palembang, Bandar Lampung, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju dan Jayapura, kemudian potensi cerah berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan Jayawijaya. Lalu potensi udara kabur di Palu dan Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APC-KIPE resmi membuka kantor pusat di Jakarta sebagai pusat koordinasi solidaritas Palestina sekaligus ruang edukasi publik mengenai kondisi kemanusiaan di Gaza. Zahrotin Alzanah menyampaikan laporannya.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia.
2: Koalisi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina atau APCQP resmi membuka kantor pusat di kawasan Matraman, Jakarta pada hari ini. Kantor tersebut menjadi tindak lanjut resolusi Konferensi Asia Pasifik untuk Quds dan Palestina yang digelar di Jakarta pada tahun 2025 lalu. Presiden APCQP, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan, Indonesia dipercaya menjadi pusat koordinasi gerakan solidaritas Palestina kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, kepercayaan tersebut diberikan karena posisi Indonesia yang strategis secara geografis, geopolitik, dan memiliki populasi muslim terbesar di dunia.
1: Indonesia itu negara muslim terbesar di dunia, ya. Dan yang kedua, posisi Indonesia yang sangat strategis, baik secara geografis maupun geopolitik, itu sebenarnya sangat diharapkan. Peran yang maksimal dari Indonesia. Nah, peran-peran Indonesia itu secara konkret kan bisa dilakukan oleh dua kekuatan. Kalau saya belum mengikuti itu, pertama negara. Jadi negara harus hadir, negara Indonesia harus hadir. Karena diharapkan potensinya besar nih.
2: Selain berfungsi sebagai pusat koordinasi organisasi dan gerakan solidaritas Palestina, kantor tersebut juga dipersiapkan sebagai ruang edukasi publik mengenai situasi kemanusiaan di Gaza. Kepala kantor APCQP, Irfan Nugraha mengatakan, salah satu konsep yang tengah dipersiapkan adalah mini museum. Ia menyebut fasilitas tersebut nantinya akan menampilkan dokumentasi dan kesaksian terkait tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza.
3: Mudah-mudahan nanti ada inisiatif-inisiatif strategis yang bisa dilakukan, seperti hanya tadi Pak Andi menyampaikan akan ada pameran, ya. Pameran media, gitu ya, peristiwa ataupun kegiatan dukungan advokasi masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik dalam global small, gitu ya. Nanti mudah diselenggarakan, dan juga tentu ada beberapa FGD yang sudah berjalan, baik itu di klaster akademisi maupun juga di dalam klaster pekerja, gitu ya.
2: Melalui kantor pusat tersebut, APCQP akan mengembangkan advokasi, literasi, dan penguatan gerakan Sumut Flotilla. Koalisi juga akan memperluas jejaring solidaritas Palestina lintas negara dan lintas sektor di kawasan Asia Pasifik. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pertemuan Perdana Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok menyepakati penguatan kemitraan ekonomi melalui berbagai kerjasama perdagangan, investasi, energi, mineral, hingga teknologi mutakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
4: Sebuah pertemuan dan kunjungan yang sangat penting.
5: Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi memimpin pertemuan pertama Dialog Strategis Komprehensif atau CSD Indonesia-Tiongkok hari ini di Gedung Nusantara Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Dalam pernyataan pers bersama usai pertemuan, Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan, dalam pertemuan tersebut kedua pihak menyambut baik pembahasan rencana aksi Indonesia-Tiongkok 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022-2026, serta sepakat merevitalisasi sejumlah mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru di bidang karantina dan kecerdasan buatan. Pada pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti nilai perdagangan bilateral yang mencapai sekitar 167 miliar dolar Amerika yang disebutnya masih memiliki ruang besar untuk ditingkatkan.
4: Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence. Kemudian yang kedua, tentu saja memajukan kerjasama ekonomi, dan kami apresiasi keberlanjutan komitmen Tiongkok.
5: Sementara Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, pada kesempatan yang sama menegaskan kerjasama energi dan mineral menjadi salah satu kepentingan bersama kedua negara. Menurutnya, Tiongkok siap membangun kemitraan kerjasama energi dan sumber daya yang terbuka secara menyeluruh dan berwawasan lingkungan.
6: Dengan demikian, kami dapat membantu Indonesia mengubah keunggulan sumber dayanya menjadi kekuatan pendorong pembangunan, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia sekaligus mempercepat proses industrialisasi Indonesia. Dalam konteks ini, seperti yang disampaikan oleh sahabat lama saya, Menteri Luar Negeri Indonesia, dalam pertemuan tadi, keberhasilan perusahaan-perusahaan Tiongkok di Indonesia juga merupakan keberhasilan Indonesia sendiri.
5: Pertemuan pertama CSD turut membahas mengenai bidang investasi dengan Indonesia, mengapresiasi kepercayaan Tiongkok terhadap iklim investasi nasional. Kedua negara juga membahas mengenai kelanjutan proyek Belt and Road Initiative, termasuk kereta cepat Jakarta-Bandung. Kedua negara berkomitmen menjaga keberlanjutan pembiayaan proyek tersebut dan menjajaki berbagai alternatif untuk meningkatkan volume penumpang kereta cepat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Thank you.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 yang mengguncang Peru menyebabkan 2 orang luka-luka dan puluhan bangunan rusak. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Badan Pertahanan Sipil Nasional Peru mencatat pusat gempa terjadi di Provinsi Parinacoche dengan gempa susulan bervariasi yang terbesar diantaranya bermagnitudo 4,2. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia masih menjaga asa di kejuaraan dunia BWF 2026 setelah pasangan ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah memastikan tiket ke semifinal. Luna Elia menyampaikan laporannya.
7: 3 wakil Indonesia bertanding pada perempat final kejuaraan dunia BWF 2026 dengan hasil berbeda hari ini. Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah berhasil melaju ke semifinal setelah mengalahkan pasangan Cina Taipei, Yang Puswan, Hu Lingfang. Amri Nita menang 2 game langsung 21-18 dan 21-9 dalam pertandingan di New Delhi, India. Usai pertandingan, Amri mengaku bersyukur dapat memenuhi target, namun belum puas dengan pencapaian tersebut.
8: Ya, lega, bersyukur, terus juga ya target dari yang diberikan kepada kami, kami bisa berikan. Tapi
7: belum selesai,
8: kita masih belum puas, masih kita pasti kasih yang terbaik buat besok, bisa kalau bisa lebih lagi warna medalinya.
7: Sementara itu pengamat bulu tangkis Ahmad Budiarto menilai persiapan matang menjadi faktor penting bagi para wakil Indonesia berhasil lolos sejauh ini.
9: Ya, saya kira kejuaraan dunia ini kan sudah dipersiapkan sebelumnya ya, jadi mereka sudah berlatih baik fisik, teknik, maupun strategi untuk menghadapi lawan-lawannya. Mudah-mudahan semuanya mendukung, artinya mereka tetap bisa lalui dari tahap itu tanpa ada cedera maupun ada kondisi-kondisi lainnya, ya mereka bisa tampil secara out dan bisa memberikan tampilan yang terbaik. Saya kira peran pelatih dan peran tim pendukung ini jadi sangat penting untuk mengeliminir faktor-faktor yang bisa mengganggu performa mereka baik teknis maupun non-teknis.
7: Keberhasilan Amri Nita tidak diikuti oleh pasangan ganda putri Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum. Rahel Feby kalah dari pasangan Cina Li Yijing dan Luo Sumin. Mereka menyerah 2 game langsung 13-21 dan 14-21. Hasil serupa dialami Febriana Dwi Puji Kusuma dan Melissa Trias Puspitasari yang kalah dari Baik Hana dan Li Hosi. Ana Trias takluk 2 game langsung 11-21 dan 11-21 dari pasangan unggulan ketiga asal Korea Selatan tersebut. Indonesia masih memiliki harapan dengan diturunkannya Alwi Farhan di nomor tunggal putra serta pasangan ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Soibul Fikri yang akan bertanding pada babak perempat final malam ini. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kupas Cinta.
1: Oke, pendengar, Anda bersama Program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Saat ini pukul 21.31 menit waktu Indonesia Timur, langsung dari Jalan Tasangkapura 23 Jayapura. Saya Sofi, pendengar, masih terus temani Anda ya, standby rekan Wana. Tentunya sampai tutup siaran nanti ya, pukul 24 waktu Indonesia Timur. Cuaca untuk Tasangkapura dan sekitarnya, hujan tadi reda, hujan lagi seperti itu. Sekarang reda-reda-reda, gerimis-gerimis saja. Tetapi entahlah ya, nanti hujan lagi kah atau cuacanya semakin baik kah atau seperti apa. Tapi yang pasti kita terus boleh menikmati hujan, boleh menikmati panas ya. Itu sesuatu yang luar biasa tentunya yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi yang ada kita bersyukur dan menikmatinya, seperti itu ya. Oke, selamat malam saja untuk Anda semua. Nanti kita jelang bersama ya, tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur, dalam program Sandiwara Radio, mini drama untuk malam hari ini. Dan tentunya kita jelang bersama ya, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Saat ini pukul 21.32 menit waktu Indonesia Timur, terus bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, baik pendengar, beberapa lagu-lagu hiburan ya sudah hadir menemani suasana malam Anda, menghantarkan kita saat ini pukul 22 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran mini drama-drama radio untuk malam hari ini. Dan untuk edisi Jumat 21 Agustus 2026, kita akan ikuti bersama dari RRI Jayapura dengan judul 3 Detik Menghapus Senyum. Kita jelang dan kita ikuti bersama siaran mini drama produksi RRI Jayapura.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: siapa dirimu?
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Dila, gayamu udah oke. Tinggal lemasin mukamu dikit. Mukamu tegang banget, Dila.
4: Oke, Mas.
3: Oke, ya. Siap. Oke. Angkat dagumu dikit, Dila. Oke, oke. Ya, sekarang matamu, Dila. Matamu, ya. Oke, sekali lagi, Dila. Oke, selesai. Kita break dulu, ya.
4: Ternyata masih banyak komentar-komentar negatif tentang aku, ya. Aku gak tahu sebenarnya apa yang mereka inginkan dari aku sih.
5: Kenapa, Dila? Mukamu kok kusut begitu?
4: Gak apa-apa, Cin.
5: Sedari tadi kamu tidak konsen, Dil. Kamu terlalu sering ditegur Mas Teguh saat pemotretan tadi. Kamu lagi ada masalah. Apa ayahmu sakit lagi?
4: Tidak, Cin. Semuanya baik-baik aja.
5: Tapi kuperhatikan kau menjadi sangat gelisah setelah membaca pesan-pesan yang masuk di HP-mu. Apa terjadi sesuatu? Atau kamu dirundung?
4: Tidak ada apa-apa, Cinta. Aku gak apa-apa kok. Cuma sedikit lelah aja hari ini.
5: Tapi...
3: Dila! Dila! Ayo kita lanjutkan! Kita lanjutkan biar cepat selesai, Dila.
4: Ayo, Cin. Kita udah dipanggil.
5: Tapi benar, kamu tidak apa-apa.
4: Iya, aku tidak apa-apa.
6: Halo.
4: Halo, Ayah.
6: Halo, Nak. Bagaimana kabarmu? Nak, gimana kuliah kamu?
4: Baik, ya.
6: Alhamdulillah. Kamu sudah makan?
4: Udah ya, tadi pagi.
6: Loh, kok baru makan pagi? Kamu harus jaga kesehatanmu ya, Nak. Kamu jauh dari ayah. Ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu makan ya setelah ini?
4: Iya ya.
6: Teman sekamarmu siapa namanya? Cinta. Anaknya baik kan?
4: Cinta teman yang baik, Ayah. Dia juga yang bantuin beres-beres barang-barang Dila waktu pindahan. Tuh kan, Dila jadi lupa nanya kabar ayah. Gimana keadaan ayah?
6: Ya, kondisi ayah hari ini emang sih kurang baik. Nah, tapi kau tidak usah khawatir keadaan ayah. Yang penting kamu kuliah yang baik ya. Kota besar punya banyak godaan, nah. Pintar-pintarlah menjaga dirimu ya, Nak.
4: Ayah juga harus minum obat teratur ya. Tidak ada Dila di samping ayah, bukan berarti ayah lalai menjaga kesehatan ayah. Kalau begitu, ayah istirahat sekarang. Dila tutup teleponnya ya, ayah.
6: Oke, hati-hati ya.

0: Aku tidak mungkin bercerita mengenai apa yang aku lalui di sini kepada ayah. Bisa-bisa nanti ayah akan jatuh sakit bila mengetahui komentar-komentar pedas mereka yang tidak menyukai aku.
1: Udah lihat foto terbarunya Dila? Iu, jelek banget mukanya.
2: Aku bingung, kok bisa ya dia jadi model? Tingginya kan semampai, alias
3: semeter juga tidak.
1: Pendek kok mau jadi model. Jelek banget sih dia tuh. Parah sih dia.
0: Duh, aku bisa gila lihat komentar-komentar mereka. Kapan sih mereka akan berhenti menggangguku? Jin, aku boleh ngomong sesuatu enggak?
4: Boleh. Aku memang udah nungguin kamu untuk ngomong ke aku.
0: Menurut kamu, aku ini jelek ya? Aku ini gendut ya?
4: Udah kuduga kamu akan ngomong begini. Kamu pasti terganggu kan sama komentar-komentar negatif tentang kamu di medsos kampus kita. Gak usahlah kau ladeni mereka. Mereka itu ngetik begitu karena mereka kurang kerjaan, sibuk kepoin pribadi orang lain. Kayak udah sempurna aja.
0: Aku tuh gak mau gubris komentar-komentar mereka, Cien. Tapi kok makin lama makin menjadi-jadi aja komentar mereka.
4: Deal. Kamu mendingan gak usah buka-buka medsos kampus kita deh. Itu akan mempengaruhi kamu nanti. Kamu gak perlu jadi seperti apa yang mereka mau. Kamu juga gak perlu gubris mereka yang gak tahu tentang diri kamu.
0: Iya, Cin. Makasih ya udah dengerin curhatan aku.
5: Kenapa mereka seperti ini? Aku salah apa sama mereka ya Tuhan? Aku sudah tidak tahan lagi dengan komentar-komentar mereka. Apa yang aku lakukan semuanya salah di mata mereka. Aku tidak pernah benar.

0: dirimu.
1: Dia pikir tubuhnya bagus, padahal gendut.
2: Padahal dia kan pendek, tapi pengen jadi model. Ngaca, woi.
1: Dasar gendut.
3: Tidak, aku tidak ingin hidup lagi. Aku kalah dengan ketikan kalian di mesos. Jari-jari kalian luar biasa menyakiti aku. Allah,

hanya butuh 3 detik untuk berkomentar di media sosial. Namun dampaknya sangat luar biasa bagi orang-orang yang membaca komentar tersebut.

Oke, pendengar, satu apa namanya siaran mini drama-drama radio ya. Aduh, pikirnya lama banget ya. Oke, sudah dihadirkan untuk Anda, produksi dari RRI Jayapura ya. Oke, dan satu tembang langsung saya siapkan karena tadi judulnya tentang ada sindiran-sindiran dan lain sebagainya seperti itu ya. Kamu gendut lah, kamu jelek lah, kamu apalah gitu ya. Tidak perlu dengan apapun yang dikatakan orang itu menjadi kita dengarkan seperti itu, tetapi yang pasti tetap kita menjadi versi terbaik kita ya. Ada yang bilang seperti ini, biar gendut tetap ku cinta. Oke, satu tembang mendengar hadir.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Oke, pendengar, kita mainkan ajang ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Anda yang mau bergabung silakan ya. Saya tunggu di line telepon 0967 536386. Lagu yang belum pernah Anda request ya, berharap demikian. Jadi cari lagu yang lain, nama penyanyi dan juga judul lagunya seperti itu ya. Kita mainkan ajang ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Yang mau request lagu silahkan ya. Langsung saya terima 4 penelpon, 4 requestan lagu, langsung lagunya hadir untuk Anda. Ada siapakah penelpon pertama? Selamat malam. Halo, selamat malam.
2: Bang Rindu.
1: Iya, selamat malam.
2: Selamat malam, Mbak Sofi.
1: Malam juga, Kakak Yus. Penelpon pertama nih. Di sana cuaca bagaimana? Hujan kah? Terada kah?
2: Terada, aman. Oh,
1: begitu, di sini.
2: Sampai dia menggelap.
1: Aduh, di sini tuh tadi hujan, berhenti, sekarang ada berhenti ini.
2: Kita di sini ada hujan.
1: Oh, begitu, oke lah, siapa. Kakakku lagunya malam ini mau request lagunya siapa nih?
2: Mancanegara boleh.
1: Boleh.
2: Oh, dari Victor Wood.
1: Oke, judulnya
2: Cheryl Mona Mary.
1: Victor Wood.
2: Cheryl.
1: Oke, tunggu ya, saya lihat sebentar. Dari Victor Wood, judulnya
2: Cheryl Mona Mary. Mona.
1: Cheryl. Oke, tunggu. Tunggu Victor Wood. Cherry terus
2: Mona Mary.
1: Oh, tunggu ya. Tunggu sebentar, tahan posisi di situ. Oke, siap Victor Wood dengan Cheryl Mona Mary. Oke, sip. Kakakku ditunggu lagunya ya.
2: Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama. Iya. Oke, terima kasih Kakak Yus ya. Penelpon pertama, satu tembang dari miliknya Victor Wood dengan Cheryl Mona Mary. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. 536386, silahkan. Di belakangnya Kakak Yus ada siapakah? Selamat malam.
3: Ruang Rindu, selamat malam Kak Sofi dengan Cecil.
1: Iya, malam juga Cecil, silahkan. Waina hujan?
3: Tidak.
1: Oh, berarti
3: tapi angin,
1: sih.
3: Mbak, angin saja.
1: Oh, begitu. Oke.
3: Mungkin dong tunggu Kak Sofi pulang dulu kafe.
1: Nanti saya pulang sampai di rumah dulu baru.
3: Iya, jangan sampai dini hari lagi jam 3 toh.
1: Aduh, jangan Kak, tolong. Makanya hujan ini paling senang. Saya libur tuh tidak hujan. Giliran saya kerja tuh hujan.
3: Itu namanya
1: saya.
3: Hujan berkat kata.
1: Amin. Siap. Lagunya apa
3: lagu
1: nih?
3: Lagu Ambon boleh.
1: Boleh, apa tuh?
3: Mita Tapi.
1: Judulnya?
3: Kalau Seng Cinta Jangan Pakai Marah.
1: Kalau Seng Cinta Jangan Pakai Marah
3: jang
1: itu
3: pakai
1: sudah
3: marah.
1: Sudah tidak cinta baru mau marah lagi. Beneran.
3: Namanya pemaksaan.
1: Itu lagi, siap. Ditunggu ya.
3: Selamat niar, saya selalu.
1: Terima kasih banyak.
3: Terima kasih.
1: Iya. Mita Talahatu, kalau Seng Cinta jangan pakai marah. Oke, itu sup paham dan jelas begitu ya. Oke, ditunggu lagi di belakangnya Cecil. Halo, selamat malam.
4: Sugeng dalu, Mbak Sofi.
1: Sugeng dalu.
4: Menyapa kembali.
1: Oke, baik. Jaipuri, cuaca malam ini gimana? Cuaca mantap?
4: Aman terkendali, Mbak Sofi.
1: Hei, mantulita, siap.
4: Panas terik sekali.
1: Oke. Iya, sama tadi di sini tuh panas juga luar biasa. Tahu-tahu sekarang tersangka nih hujan, tapi sudah rendah nih.
4: hujan berkah itu Mbak Sophie.
1: Betul, setuju sekali. Lagunya apa nih malam ini?
4: The Flower of Love Mbak Sophie.
1: Oh begitu, siap.
4: Versinya ini aja, penyanyi Indonesia siapa nih? Fanny Fabiola.
1: Oh Fanny, oke, siap, siap. Ditunggu ya.
4: Suun Mbak Sophie, saya kembali
1: iya. Dulu nih. Saya terima kasih juga. Terima kasih ada Bang Supratman ya, Mas Supratman dari seputaran Jefuri Arso 3. Satu tembang yang dipopulerkan Celine Dion di cover ya oleh Fanny Fabiola, The Power of Love. Satu lagi di belakangnya Mas Supratman. Halo, selamat malam.
5: Selamat malam.
1: Malam juga. Siapa nih?
5: Kamar rindu.
1: Oh iya, ruang rindu. Dengan Fuani. Abang siapa? Fuani.
5: Dengan Abang FM.
1: Abang FM. Di mana posisi?
5: Kota Raja.
1: Kota Raja FM.
5: Rumah di belakang Debi.
1: FM rumah di belakang Debi. Yang kemarin menyanyi lagu apa ya? Lagu apa? Itu kah bukan ya?
5: Ya, itu sudah.
1: Oh, itu sudah. Luar biasa. Lagi santai nih ceritanya malam ini abangku.
5: Masih dalam perjalanan ini.
1: Oh, begitu.
5: Dalam mobil.
1: Tuh, ya ampun DJ, hati-hati di jalan. Menemani perjalanan lagunya siapa?
5: Coba cerita.
1: Lagunya siapa?
5: Bori saya, Bori.
1: Oh,
5: saya.
1: Bori. Oke, judulnya apa tuh?
5: Untuk kamu atau apa begitu tuh? Coba.
1: Untuk kamu Bori atau apa juga. Coba kita lihat ya, kita lihat bersama Bori saya. Hanya untukmu?
5: Iya, betul.
1: Oh,
5: benar.
1: Oke, siap.
5: Hanya untukmu.
1: Hanya untukmu. Okay.
5: Hanya untuk dirimu sendiri yang ada di sini.
1: Awas fokus ya, fokus sedang berkendara, fokus sambil Bori saya hadir ya.
5: Oke, baik.
1: Siap abangku, ditunggu ya.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Selamat malam.
1: Selamat malam, Fuani. Iya. Terima kasih juga abangku, Abang FM. Iya, hampir sama dengan frekuensinya kami di sini ya, FM. Oke, buat Kakak Vison ya, selamat malam, terhibur selalu. Tadi pakai inisial FM jadi langsung saya bilang depan saja sudah ya. Nanti belakangnya pendengar cari sendiri ya. Oke, buat Kakak Vison terima kasih sudah bergabung lagi dalam perjalanan menuju ke manakah? Oke, hati-hati di jalan ya, Bori saya menemani. Oke, ada 4 requestan lagu langsung hadir ke ruang dengar Anda. Semoga terhibur untuk Anda semua. Selamat malam.

0: Oke, pendengar, 4 requestan lagi sudah hadir ya ke ruang dengar Anda. Ditutup untuk sesi yang pertama, Boris saya dengan satu judul Hanya Untukmu ya. Spesial hadir menemani Anda semua. Iya, buat Bung FM ada salam nih ya dari teman Prajab di Ifar Gunung dari Kakak Yus ya, katanya buat Bung FM selamat malam, sudah lama tak dengar suara, malam hari ini bisa dengar suara lagi. Oke, selamat malam buat Anda semua dan pastinya terhibur selalu. Anda yang mau bergabung silahkan, sesi kedua saya buka ya di 0967 536 3886. Oke, sesi kedua, halo selamat malam.
1: Halo, selamat malam saudaraku.
0: Iya, malam juga saudara laki-laki. Silakan.
1: Saudara ini pulang dari tempat aktivitas ini diguyur hujan.
0: Itu ya. Lagi sampai rumah basah ini ya.
1: Iya. Ya.
0: Oke, lagunya apa untuk menghangatkan tubuh?
1: Aduh, saya meminta dari Mita Talaha tubuhnya itu.
0: Mita, tapi tadi Mita su hadir ke, tadi Cecil sudah request lagunya Mita. Yang aduh, lain boleh.
1: Begitu, Kak.
0: Yang lain boleh?
1: Yang lain minta dari Tony Parera punya, Kak.
0: Tony, judulnya apa?
1: Yang bukan sahabat tapi adalah apa?
0: Tony Parera, tunggu ya, saya lihat di sini Aku Tak Rela, kemudian Putih Cintaku, Biar Saja, Memori Biru, ada
1: yang tadi yang pertama itu.
0: Yang pertama
1: aku
0: mana
1: tak rela.
0: Aku Tak Rela. Oke. Siap, ditunggu abangku ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Oke, siap.
1: Jalurnya,
0: siap, terima kasih.
1: Pulang hati-hati.
0: Siap.
1: Hujan,
0: itu sudah. Siap, abangku. Sip, ya. Ditunggu ya.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Ada Bang Gusti dari seputaran ketinggian Skyland. 536386 di belakangnya Bang Gusti ada siapakah yang mau bergabung, yang mau request lagu ya? Saya terima. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Siapa di mana?
2: Dengan Lili di seputaran Padang Bulan.
0: Dari Padang Bulan. Oke, silakan, lagunya apa nih malam ini?
2: Lagunya Aku Bukan Pintu dari Lola Dragon.
0: Aku Bukan Pintu. Oke, siap. Ditunggu. Iya, terima kasih sayang. Siap. Oke, Aku Bukan Pintu dari miliknya Lola Drakel. Kalau aku bukan pintu, lalu aku nih apa? Begitu ya di mata Anda, di matamu. Oke, ditunggu lagunya buat yang ada di Padang Bulan ya. 536386 ada lagi. Yuk silahkan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
3: Tabea.
0: Makasih banyak. Lagunya apa, Bangku?
3: Inginnya Malam Ini.
0: Versinya siapa?
3: Parop.
0: Versinya?
3: Parop Rekor.
0: Dinginnya Malam Ini, tunggu ya. Dari
3: Parop.
0: Parok.
3: Betul sekali, Parop, P-A-R-O-B.
0: Oh begitu.
3: Betul sekali.
0: Siapa bangku, ditunggu.
3: Dia ke pantai itu.
0: Oh iyo. Kenapa dia duduk sekali malam-malam begini ke pantai begitu, Kak? Bilangin
3: dasar kesuruh kelapa sore-sore jadi.
0: Oh gitu, dasar.
3: Oke, Mbak.
0: Ditunggu ya.
3: Selamat bertugas, Tabea.
0: Makasih banyak, Tabea. Oke. Abang Afe sudah bergabung ya di malam hari ini. Ditunggu lagunya langsung meluncur ke sana, Sentani sana ya. 536386 satu lagi yuk, silahkan. Saya tunggu Anda yang mau bergabung sesi yang kedua ya. Penelpon ke-8 seperti itu. Di belakangnya Abang Afe. Halo, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Efi.
0: Malam juga, siapa nih?
4: Dengan Daniel di Putar Kota.
0: Daniel?
4: Ya.
0: Di mana?
4: Paldam.
0: Oke, malam hari ini mau dengar lagunya siapa nih?
4: Panceponda.
0: Panceponda.
4: Kapan lagi?
0: Judulnya?
4: kapan lagi?
0: Kapan lagi? Maunya kapan? Oke, okay, siap. Okay. Ditunggu lagunya ya.
4: Yeah.
0: Oke. Okay. Iya, di 536386 untuk sesi yang kedua ditutup dari Paldam ya. Ada Bang Daniel di sana. Kapan lagi nih yang iya tadi saya lupa tanya ya. Yang kapan lagi atau sampai kapan lagi seperti itu. Kalau sampai kapan lagi atau kapan lagi kita berbincang dan berterus terang, sepertinya itu ya. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang, sepertinya itu yang dimaksudkan ya. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Itu judulnya Ada Rindu Untukmu, seperti itu ya. Ance Pance Dedi Dore, seperti itu. Oke, ditunggu lagunya dihadirkan. Semoga itu yang di request begitu ya. Ada Aku Tarela mengawali sesi kedua untuk malam hari ini. Selepasnya juga nanti masih ada Lola Drakel. Kemudian satu tembang dari siapa tadi? Parop ya, Parop Record. Kemudian ada Pance Pondak. Selamat malam untuk Anda semua. Terhibur selalu sesi kedua. Lagu-lagu ya hadir untuk Anda.

0: Ada siapakah? Halo, selamat malam.
1: Aku Ananda.
0: Iya, selamat malam Bunda. Di sana cuaca bagaimana, hujan kah tidak?
1: Bukan hujan, langsung bubur.
0: Aduh, siap. Malam hari ini Bunda mau dengar lagunya siapakah?
1: Nona Manis, Bruri.
0: Nona Manis dari Bruri?
1: Iya.
0: Oke, baik. Siap, Bundaku sayang. Ditunggu ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Jadi pulang hati-hati.
0: Iya, terima kasih banyak. Terima kasih.
1: Shoui.
0: Iya, Shoui. Terima kasih ada Bunda Eki Rumah Jauh sudah bergabung ya dari seputaran Pasifik Indah. Hey Nona Manis dari Bruri P5. Ditunggu lagunya dihadirkan ya. Oke, 536386 di belakangnya Bunda Eki Rumah Jauh. Ada siapa lagi kah yang mau bergabung? Silakan. Saya tunggu ya Anda yang mau bergabung untuk malam hari ini dalam ajang Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
2: Rindu Tabea Mufa.
0: Iya, Tabea. Siapakah?
2: Lupa suara lagi-lagi, no.
0: Lupa suara. Ini
2: Bapak Demeto.
0: Oh, Bapak Demeto. Aduh, itu lagi, mohon maaf. Ini bahaya nih. Aduh, bahaya. Bapak bagaimana kabar? Baik, sehat?
2: Baik, sehat.
0: Puji
2: sehat,
0: Tuhan, sehat. Puji Tuhan. Iya, malam hari ini Bapak mau dengar lagunya siapa?
2: Bapak mau dengar lagu-lagu tempo dulu, tapi bisa lagu Mancanegara, Pak.
0: Bisa sampai lagu apa tuh?
2: Bapak aku jangan sampai saya bisa.
0: Bisa. Lagunya siapa lagu nih?
2: Patbon.
0: Katbon
2: lagunya ya, Katbon dengan judul lagunya Remember Your Mind.
0: Ingat dalam ingatan kak ini, tunggu ya. Remember Your Mind, lagu populer era tahun 57 ya. Katbon. Oke, luar biasa. Ditunggu lagunya Pak Demetau ya.
2: Baik, kalian selamat ulang tahun yang ke-31 untuk Food RI. Juga selamat ulang tahun yang ke-81 untuk Insos Shopee juga.
0: Oh begitu. Siap.
2: Siap. Siap. Akunya RRI tanggal 11.
0: Betul sekali. Siap Bapakku.
2: Sukses selalu, sehat selalu.
0: Iya, amin. Terima kasih Bapak juga demikian. Iya, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Iya, Pak Demeto sudah bergabung bersama kita semua. Lagu yang dipopulerkan era tahun 57, Remember Your Mind dari Patbon ya. Oke, ditunggu lagunya Pak Demeto. Terima kasih untuk ucapannya juga ya. Tuhan berkati, beri sehat, umur panjang juga buat Pak Demeto bersama keluarga tercinta. 536386, halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Adi.
0: Malam juga, Bangku. Silakan. Lagu apa kah?
3: Bisa lagu Portugal kan?
0: Lagunya apa judulnya kah?
3: Amor Esencia Vida.
0: Amor Esencia.
3: Esencia Vida, Beto Candy yang menyanyikan itu Beto Candy.
0: Beto Candy, tunggu ya, saya lihat sebentar. Lagu Portugal, Beto Candy, judulnya adalah Amor Esencia Via ya?
3: Ya.
0: Visa, Via. Oke, tunggu ya, saya lihat sebentar. Amor.
3: Vida.
0: Amor, Ovida ya?
3: Ya, Vida.
0: Ovida, tunggu ya, coba saya lihat sebentar, Vida. Oke, tunggu ya. Amor, mana Amor? Tunggu. Oke, Amor. Ini lagu bahasa Portugal ya?
3: Iya, betul.
0: Portugal. Oke, coba dieja begitu.

0: boleh.
1: Okey, baik.
0: Di Eja seperti Amor. Apa? Amor, Amore begitu? Amor atau Amore?
1: Ya, Amor biasa.
0: Amor biasa.
1: ESS2.
0: S, okey. Esensia.
1: Ya, Esensia.
0: Okey.
1: Cia, Cia, dia pakai Cia.
0: Oh, di belakangnya Cia, okey. Terus? Fida biasa?
1: Tidak, tidak.
0: Fida, okey. Terus yang nyanyi Beto?
1: Beto Candy.
0: Beto Candy, tunggu ya, saya lihat di sini. Okey, okey. Yang pakai main apa namanya gitar ini?
1: Ya.
0: Okey, Beto Candy dengan Amor Essentia Fida. Okey, siap. Ditunggu ya.
1: Terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Sama-sama. Ada Bang Bajo Radio ya, sudah bergabung malam hari ini. Sada Tembang Amor Essentia Fida, Beto Candy. Okey. Sudah ada 1, 2, 3. Satu lagi ya. Okey. Sudah berapa? 3. Ya, 3. Satu lagi. Menutup kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, satu penelpon terakhir. Siapakah dia? Halo, selamat malam.
2: Halo,
0: malam juga. Aduh, penelpon terakhir nih, luar biasa.
2: Adios amigo dari
0: Adios amigo dari Adios amigo dari siapa?
2: Jimrif.
0: Oh, Jimrif. Oke, siap. Kakakku ditunggu ya. Makasih banyak. Siap kakakku. Oke, ada kakak dari seputaran Cikombong sana ya. Oke, Kakak Yana, ditunggu lagunya dari Jim Reeves ya, dengan Adios Amigos. Oke, dan Jim Reeves menutup kebersamaan kita. Ada 4 tembang langsung ya, saya hadirkan untuk Anda. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Terima kasih Anda semua yang sudah bergabung. Yang belum sempat nanti bisa dicoba ya, sama rekan-rekan penyiar selanjutnya. 4 requestan lagu dari Bruri Marantika. Kemudian dari Pat Bond dengan Remember Your Mind, requestan lagu dari seputaran Polimak sana. Okay, kemudian ada Amor Essentia Fida dan ditutup dengan Adios Amigo dari Jim Reeves. Saya pamit, kita jumpa dalam ajang Ruang Rindu selanjutnya ya. Selamat malam untuk Anda semua. Iya, ini Tasangkapura sekitarnya hujan, di tempat Anda seperti apakah? Kita selalu bersyukur saja begitu ya. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam, Tuhan berkati.

Ayo baik pendengar, beberapa lagu-lagu hiburan hadir menemani suasana malam Anda. Dan tentunya tidak terasa waktu terus berjalan seperti itu ya. Kurang beberapa menit ke depan, 2 menit ke depan kita tutup siaran seperti itu ya. Oke, selamat malam buat Bapak Kakak Hans Samadi bersama keluarga ya. Aduh, saya ini suka lupa-lupa sapa ini ya. Selalu pantau siaran RRI Jayapura. Selamat malam buat Kakak Hans Samadi bersama keluarga. Selamat beristirahat untuk malam hari ini. Semoga Bang FM sudah sampai di tempat tujuan ya. Kemudian juga terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah bergabung malam hari ini. Yang tidak sempat ya, bisa nanti dicoba di lain kesempatan di esok hari seperti itu. Cek kondisi rumah kendaraan Anda untuk Tasangkapura sekitarnya, sempat diguyur hujan, berhenti lagi hujan lagi seperti itu. Ya, ini tetap menjadi perhatian kita bersama. Yang masih ada di luar rumah, tempo ya, balik pulang ke rumah sudah sangat larut malam begitu ya. Tidak langkah baiknya sudah ada di rumah bisa beristirahat juga untuk malam hari ini. Tuhan jaga kita semua di malam hari ini dalam penyertaan penjagaannya. Berdoa sebelum tidur agar kita dijagai, disertai oleh Yang Maha Kuasa. Kemudian kita berdoa bersama, kita bisa bersua kembali di esok hari, menerima berkat-berkat Tuhan di hari yang baru ya. Saya Sofi pendengar pamit dari ruang dengar Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat malam kembali untuk Anda semua. Selamat menikmati suasana malam hari ini. Sesaat lagi kita tutup siaran ya, tepat pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Selamat malam pendengar program Bahasatu di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Program Bahasatu Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar dimanapun saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura kembali mengudara, mengantarkan serangkaian acara untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026 melalui pemancar FM 88,8, 96,5, 96 dan 97 MHz. Terimalah salam kami sekali udara, tetap udara dan merdeka.

Dari Jalan Tasangka Pura nomor 23, pendengar dimanapun saja Anda berada, selamat pagi semuanya. Salam jumpa kembali bersama penyiar Anda. Saya Agus Tiawan hadir untuk menemani Anda semuanya di Lintas Jayapura pagi untuk edisi hari ini. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap untuk Anda selalu tetap akan terus tetap bersama kami dalam keadaan sehat selalu nantinya, menyambut pagi dengan penuh syukur, dengan penuh ungkapan bahagia. Dan tentunya setiap hari ketika kita mengawali pagi, maka kita biasanya akan menjalankan ungkapan syukur kita lewat doa yang kita panjatkan di hari ini. Ya, dan tentunya untuk Anda di hari Sabtu kami hadir lewat Mutiara Pagi, khususnya untuk umat Kristen, untuk dengarkan satu renungan pagi khususnya untuk umat agama, ya untuk umat Kristen, khususnya untuk umat Advent yang ada di Kota Jayapura. Kita akan ikuti bersama tentunya renungan pagi ini yang akan disampaikan oleh Pendeta Edo Takerbak dengan judul Kata Anda dengan Garam. Tapi kita akan sambut lewat pujian bersama Derek Jordan untuk mengawali renungan pagi ini.

kami yang ada di surga, pada pagi Sabat Tuhan yang suci, kami rindu mendengarkan suara Tuhan melalui renungan pada pagi hari ini. Berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi pada pagi ini tanggal 24 Mei tahun 2025 berjudul Bumbui Kata-kata Anda dengan Garam. Ayat Alkitab yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-13 yang berbunyi sebagai berikut. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Mari kita mengikuti keterangan selanjutnya. Ibrani 13 ayat 13 menjelaskan bahwa kata-kata yang mengecilkan hati menghancurkan sistem kekebalan kerohanian seseorang. Tetapi tahukah Anda, itu juga melemahkan sistem kekebalan fisik. Pada tahun 1996, Dr. Randus Janis Kiekol Glaser dan Ronald Glaser melaporkan sebuah penelitian pada pasangan yang telah menikah rata-rata selama 42 tahun tetapi terus-menerus berdebat dan mengucapkan kata-kata patah semangat satu sama lain. Mereka menemukan bahwa semakin banyak mereka berdebat dan mengkritik, semakin lemah sistem kekebalan tubuh mereka. Anda mungkin berpikir, perdebatan sengit akan berdampak lebih kecil pada pasangan yang lebih tua, karena setelah bertahun-tahun bersama, mereka telah terbiasa saling menjatuhkan atau akan belajar menghadapinya. Sayangnya, kata-kata yang mengecilkan hati selalu berdampak negatif. Keluarga Glaser juga mempelajari 90 pasangan pengantin baru yang setuju untuk menghabiskan bulan madu mereka di unit penelitian rumah sakit selama 24 jam. Mereka diminta untuk berdiskusi selama 30 menit tentang masalah pernikahan mereka. Ditemukan bahwa mereka yang menunjukkan perilaku yang lebih negatif dan bermusuhan selama diskusi 30 menit itu menunjukkan penurunan yang lebih besar pada 4 tes fungsional amunologis setelah 24 jam. Dengan kata lain, mereka menemukan bahwa sistem kekebalan tubuh kurang efektif ketika ada konflik dan kata-kata yang mengecilkan hati yang dilontarkan satu sama lain. Bahkan meskipun pasangan itu baru saja menikah dan mereka bahagia, kata-kata mempunyai kekuatan untuk melemahkan atau memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tanpa kata-kata menyemangat, hidup tidak ada artinya. Saya pernah membaca tentang seorang jutawan yang membanggakan dirinya karena tidak pernah memberi tip untuk layanan apapun. Di hari pertama tahun baru, dia mendapat kabar baik bahwa kepala akuntannya telah bunuh diri. Segera dia bergegas menuju ke tempat pria itu. Semua buku-buku berada dalam urutan yang sempurna. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik. Mengapa dia mengakhiri hidupnya sendiri? Setelah penyelidikan menyeluruh, catatan itu ditemukan. Selama 30 tahun saya tidak pernah mendapat satu kata pun yang memberi semangat. Saya muak. Paulus memahami kekuatan perkataan ketika dia menasihati. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dia terdapat dalam Alkitab Efesus 4 ayat 29.

Dengan kata lain, ucapkanlah hanya apa yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Di kesempatan berikut, ketika Anda tergoda untuk menegur seseorang, ingatlah, untuk hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Kolose 4:6. Dengan melakukan itu, Anda akan meningkatkan sistem kekebalan fisik dan rohani mereka, dan sistem kekebalan Anda sendiri. Demikian renungan pagi kita pada pagi ini, saudara. Keterangan yang begitu baik yang kita dapati melalui renungan pada pagi hari ini dengan judul Bumbui Kata-Kata Anda dengan Garam. Ayat Alkitab sangat jelas bagi kita pada pagi hari ini dalam Ibrani 3:13 yang berbunyi, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan diantara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ada fakta yang kita dapati dalam renungan pagi ini terkait kehidupan di dalam rumah tangga. Ya, kalau kata-kata itu baik diucapkan, akan menguatkan, akan membangun imun tubuh, ya, akan membangun kekebalan tubuh. Tapi kalau kata-kata yang diucapkan itu bersifat negatif, bersifat mendatangkan keburukan, maka imun tubuh ini bukan menjadi kuat, melainkan akan menjadi lemah. Dan ini masalah, kalau imun tubuh itu sudah lemah, maka akan terjadi kekeliruan kelanjutan dalam kehidupan rumah tangga. Nasihat jelas bagi kita, mari kita perhatikan nasihat itu. Sebagaimana di dalam Efesus 4:6 katakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Mari kita sama-sama praktekkan itu dalam kehidupan, di dalam rumah tangga kita, dalam pribadi kita, dimanapun saja kita berada. Dengan demikian kita menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi berkat bagi kita. Ya, Tuhan dapat menolong kita adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan yang begitu baik. Terima kasih untuk Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada kami, membuat kami mengerti untuk firman-Mu. Selanjutnya, bila mana kami jalani kehidupan, lebih khusus pelayanan atau peribadatan kami hari ini, Tuhan memberkati kami, biarlah kami terus menjadi berkat bagi orang lain juga. Dalam nama Yesus kami berdoa.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

0: mempertahankan dengan lebih tulus tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik

0: Waktunya Kentongan.
1: Sebagai negara tropis, bukan hal yang mengherankan bila suhu udara Indonesia cenderung panas, apalagi saat musim kemarau. Suhu panas secara terus-menerus bisa menyebabkan sejumlah gangguan kesehatan, misalnya dehidrasi. Nah, untuk itu, tips menghadapi cuaca panas diperlukan supaya dapat terhindar dari efek negatif paparan sinar matahari. Di antaranya, jaga tubuh tetap terhidrasi, gunakan perlindungan matahari, cegah konsumsi alkohol, kenakan pakaian berbahan katun, gunakan moisturizer, perbanyak konsumsi buah-buahan. Sebisa mungkin, kurangi aktivitas outdoor, jangan terlalu sering mandi, istirahat cukup, dan waspadai masalah pernapasan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua. Disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Selamat pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan warta berita Fajar Papua untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Sejumlah informasi kami akan hadirkan, di antaranya anggota polisi tembak KKB saat patroli di Tolikara, korban dievakuasi ke Jayapura. SMP Negeri 9 Jayapura hidupkan kembali bahasa Tobati untuk generasi muda. Selain itu, warta berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Seorang anggota polisi ditembak KKB di Kabupaten Tolikara. Penembakan terjadi ketika aparat kepolisian melakukan patroli dan observasi di sekitar kampung Umage, Kabupaten Tolikara. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Seorang anggota polisi yang berasal dari Polsek Ilu, Polres Kabupaten Puncak Jaya atas nama Bribda John Galu Situmorang menjadi korban penembakan KKB di Kabupaten Tolikara. Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan, peristiwa penembakan ini terjadi ketika personil Polsek Ilu melakukan patroli dan observasi di Jalan Poros Puncak Jaya Tolikara, tepatnya di sekitar Jembatan Kuari, Kampung Umage, Distrik Umage, Kabupaten Tolikara. Anggota Polsek Ilu diserang dengan tembakan dari atas ketinggian. Tembakan tersebut mengenai atap kendaraan dinas dan salah satu proyektil mengenai Bribda John Galu Situmorang pada pangkal paha sebelah kiri. Pasca kejadian penembakan, korban langsung dievakuasi ke RSUD Karubaga. Namun karena keterbatasan fasilitas medis, korban selanjutnya dievakuasi ke rumah sakit di Kabupaten Jayawijaya dan selanjutnya diterbangkan ke Jayapura untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara.
3: Pada saat anggota Polsek Ilu sedang melakukan observasi ini, tiba-tiba diserang dengan kontak tembak dari ketinggian mengenai atap daripada kendaraan dinas. Dan salah satu proyektil peluru itu mengenai anggota kita atas nama Bribda John Galu Situmorang, mengenai pangkal paha kiri ya. Dan pada saat itu langsung kita utamakan dulu penyelamatan korban, jangan sampai akhirnya meninggal dunia. Karena proyektil masih di dalam, belum dikeluarkan, dibawa ke RSUD Karubaga karena mungkin keterbatasan fasilitas, dievak lagi ke RSUD yang ada di Jayawijaya. Namun karena mungkin keterbatasan dan kondisi anggota ini yang semakin menurun, dievak ke Jayapura untuk dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Jayapura.
2: Menurut Kombes Pol Yusuf Sutejo, kondisi geografis yang berupa tebing, dataran tinggi, serta hutan lebat menjadi tantangan tersendiri bagi aparat dalam melakukan pengejaran. Namun pihaknya memastikan akan terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Dan berdasarkan hasil identifikasi sementara, aksi penembakan itu dilakukan oleh KKB pimpinan Ternus Enumbi.
3: Pelakunya berdasarkan hasil identifikasi kami dan penyelidikan patut diduga ini kelompok kriminal bersenjata pimpinan Ternus Enumbi. Anggota bergerak melakukan penyisiran di seputaran TKP dan pengembangan ke daerah selanjutnya. Karena memang daerahnya ini antara sebelah kiri tebing, sebelah kanan tuh ketinggian. Sehingga memang perlu effort yang cukup tinggi selain hutan yang cukup lebat di daerah tersebut.
2: Ditegaskan Kasat Gas Humas Operasi Damai Kartens, aparat kepolisian akan terus mengembangkan dan melakukan penyelidikan atas kasus penembakan tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan keamanan lanjutan di wilayah Kabupaten Tolikara dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Provinsi Papua memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pencegahan dan penanganan stunting. Pemerintah mendorong penyamaan data BKKBN dan Dinas Kesehatan agar intervensi tepat sasaran. Kepala Perwakilan Kemendikbangga BKKBN Papua, Charles Brabar, menyebut perbedaan data menyulitkan penanganan. Membramo Raya dan Sarmi masih menjadi daerah perhatian pemerintah. Dikatakan saat ini Papua masih mengacu data nasional dengan angka stunting sekitar 28%. pemerintah mendorong koordinasi berkelanjutan untuk terus menurunkan angka tersebut. Kodam 17 Cendrawasih memperkuat sinergi bersama Forkopimda Papua untuk membangun Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Kodam 17 Cendrawasih menggelar Coffee Morning dan olahraga bersama Forkopimda Provinsi Papua yang berlangsung di Makodam 17 Cendrawasih pada Jumat pagi. Kegiatan yang mengusung tema mempererat silaturahmi menuju Papua aman, damai, dan sejahtera ini menjadi ruang untuk mempererat silaturahmi, membangun komunikasi, sekaligus memperkuat koordinasi antar unsur Forkopimda dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan dan pembangunan di Papua. Pangdam 17 Cendrawasih Mejen TNI Febril Buyung Sikumbang mengatakan, pertemuan informal ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka antar pimpinan daerah. Menurutnya, melalui suasana yang lebih santai, berbagai informasi dan gagasan dapat didiskusikan dengan lebih mudah, khususnya dalam upaya menciptakan Papua yang aman serta mendukung kelancaran pembangunan di daerah.
4: Jadi hari ini kita seluruh Forkopimda atas prakarsa Pak Gubernur dan seluruhnya kita berkumpul untuk ya bersantai, berolahraga, tubuh sehat, bisa diskusi non formal untuk bagaimana sama-sama bisa membangun Papua lebih baik. Ya biasanya kalau kegiatan informal begini nih ide-ide apa informasi jauh lebih mudah untuk didiskusikan dan dibahas. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir Pak Gub ya, seluruh Forkopimda dan perangkat yang lain. Kita bicara banyak lah, semuanya intinya bagaimana Papua ini lebih aman, pembangunan bisa berjalan, karena tidak ada tugas yang bisa dikerjakan sendiri. Ya semua harus ada kerjasama, kolaborasi sehingga semuanya bisa berjalan aman.
2: Sementara itu, Gubernur Papua Matius Pakiri menambahkan, pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan pembangunan dan menyelesaikan berbagai persoalan di Provinsi Papua. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, DPR, MRP, serta seluruh unsur terkait lainnya sangat diperlukan agar kebijakan pemerintah pusat dapat diterjemahkan dan dilanjutkan secara tepat di daerah. Gubernur menilai pertemuan informal juga dapat menghilangkan sekat-sekat tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga, sehingga komunikasi serta pertukaran informasi dapat berlangsung dengan lebih terbuka.
5: Pekerjaan ini kan tidak bisa dikerjakan oleh gubernur sendiri. Kami kan perlu bertukar pikiran apa yang bisa saya sampaikan ke beliau, mungkin ada masukan terkait dengan program-program pemerintah. Nah kalau secara resmi saja kita bertemu itu kan kadang-kadang karena ada sekat-sekat tugas fungsi masing-masing. Kalau kita sambil santai kan bisa terbuka. Kemudian contoh tadi saya sampaikan teman-teman di DPR, MRP, kita kan sering baca di medsos. Orang selalu menjas menuju apa yang dilakukan oleh teman-teman saya di TNI Polri. Akhirnya ini kan mereka bisa sampaikan, silakan lah. Supaya itu nanti kan melalui Kapolda, melalui Bapak Pangdam bisa sampaikan kepada Kapolda, Pangdam yang ada di daerah lain. Ini kan lebih baik. Karena bicara Papua, itu kan kita bicara keseluruhan. Tidak bicara masing-masing instansi. Nah sebaiknya dengan acara-acara seperti ini, itulah menjembatani. Supaya persoalan Papua ini kita bisa selesaikan dengan baik.
2: Matius Fakiri menambahkan, pemerintah Provinsi Papua saat ini terus mendorong pembangunan, meskipun diakui masih menghadapi berbagai keterbatasan anggaran. Untuk itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari TNI dan Polri untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program pemerintah, termasuk membuka akses wilayah yang masih terisolir. Pelaksanaan Coffee Morning dan olahraga bersama ini juga diharapkan menjadi awal dari kegiatan serupa yang dilakukan secara bergiliran sebagai wadah untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi antara pimpinan di Papua. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Saudara, warta berita ini disiarkan langsung oleh Prosatu RRI Jayapura. Anda pun juga dapat menyaksikan secara live streaming di akun YouTube RRI Jayapura Official.
1: Anda masih mengikuti berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Saudara, PT Pelni Cabang Jayapura mencatat 18.658 penumpang telah memanfaatkan program stimulus ekonomi berupa diskon 30% tarif tiket kapal. Program pemerintah tersebut dinilai mendorong mobilitas masyarakat menggunakan transportasi laut. Kepala Pelni Cabang Jayapura, Daulat Apul Grevasius, mengatakan kenaikan tarif pesawat turut mendorong masyarakat beralih menggunakan kapal. Rute Intra Papua yang banyak diminati antara lain Surui, Nabire, dan Biak. Sedangkan tujuan luar Papua meliputi Manokwari, Sorong, Surabaya, dan Ambon. Daulat menilai stimulus tiket memberikan akses transportasi yang lebih terjangkau sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Peningkatan minat penumpang terutama terlihat sejak Juni hingga Juli 2026. Bahasa Tobati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Jayapura kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati bagi siswa kelas 7 sekaligus mendorong penggunaan dalam interaksi sehari-hari. Berikut laporan Nina Masugi.
6: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
7: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1 sampai 10.

0: MPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
1: Wali kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya apa namanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Engros Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan ini tidak hanya gerakan ini tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Engros Tobati di lingkungan SMP Negeri 9, terlebih khusus kelas 7.
0: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
2: Saudara, Kantor Kesiabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP kelas 2 Jayapura mencatat kinerja positif dalam penerimaan negara sepanjang 2026. Hingga Juli, realisasi penerimaan negara bukan pajak PNBP telah mencapai sekitar 2,808 miliar atau 64,34% dari target yang ditetapkan sebesar 4.365 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor kepelabuhanan di wilayah Jayapura terus berjalan dengan baik. Hal itu disampaikan Kepala Seksi Lalu Lintas Angkatan Laut dan Usaha Kepelabuhanan Kasih Lala KSOP kelas 2 Jayapura, Samuel Yabes Yermia, Jumat kemarin. Samuel menjelaskan PNBP KSOP kelas 2 Jayapura bersumber dari berbagai kegiatan pelayanan dan pemanfaatan fasilitas kepelabuhanan. Salah satunya berasal dari aktivitas bongkar muat yang berlangsung di pelabuhan.
3: Untuk tahun 2026 sudah terrealisasi sebesar 64,34% dari target yang diberikan, itu 4.365.672.000. Ya, sedangkan sudah realisasi trimester pertama hingga bulan Juli ini itu 2.808.730.466 rupiah. Jadi sudah realisasi sekitar 64,34%. Itu untuk target tahun 2026. Sedangkan target yang tahun lalu itu kita sudah 2025 itu sudah memenuhi beberapa target ya. Di target 2025 itu 4.103.053.000 rupiah, sedangkan nilai realisasi itu 5.529.835.965 rupiah. Ya, jadi targetnya sudah terrealisasi 134%, yaitu 2025.
2: Menurut Samuel, aktivitas kepelabuhanan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penerimaan negara melalui PNBP. Karena itu, setiap potensi penerimaan yang menjadi kewenangan KSOP akan terus ditingkatkan pengelolaannya.
3: PNBP ini untuk KSOP kelas 2 Jayapura dari sisi sektor jasa kepelabuhanan. Sektor pelabuhanan itu menyangkut dengan labu kapal, tambat kapal, ya, bongkar muat, dan juga ada konsesi ya, dengan PT Pelindo. Kita harapkan sisa waktu ini, termasuk ini, kita bisa melompat target. Karena ada beberapa sumber pendapatan menyangkut dengan pembayaran penggunaan barang milik negara, yaitu dermaga kontainer itu, yang akan dibayar oleh PT Pelindo kepada KSOP Jayapura.
2: Samuel.

0: berharap pencapaian pada 2025 yang melampaui target dapat menjadi modal positif bagi KSOP Jayapura untuk kembali meningkatkan kinerja penerimaan pada 2026. Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus mendorong pengelolaan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan secara optimal, termasuk fasilitas yang penggunaannya berkaitan dengan penerimaan negara. Saudara, sekian Warta Berita Fajar Papua untuk edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Dan juga Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gustiawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

Dari Jalan Tasangkapura nomor 23, pendengar dimanapun saja Anda berada, suasana pagi ini tentunya suasana yang sangat menyenangkan ketika mentari pagi menyinarkan paparan sinar yang sangat berarti bagi kesehatan kita. Dan kita tentunya bisa memanfaatkan untuk membugarkan diri, apalagi menikmati akhir pekan. Akhir pekan bersama keluarga menjadi momen yang spesial tentunya untuk dapat terus berbagi sukacita. Dan biasanya di pagi-pagi seperti ini sudah pada mulai ramai para pelaku UMKM. Ada yang jualan untuk sarapan pagi, ada nasi kuning, ada kue-kue, dan banyak pilihan biasanya di pagi seperti ini. Nah, bagi Anda tentunya jangan sampai melewatkan sarapan pagi. Mengingat sarapan pagi merupakan rekomendasi dari dunia kesehatan untuk kita lewati atau kita konsumsi untuk di pagi hari, tentunya dengan porsi yang cukup, bah bukan porsi siang ya. Iya, mungkin dengan secangkir kopi, teh hangat bagi para penikmat di pagi ini. Apa kabar semuanya? Ya, semoga saja damai sejahtera, sukacita hadir untuk menyambut pagi ini. Semoga juga kita selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin, amin. Kami pun juga berharap semoga Anda yang mungkin terbaring sakit, yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, semoga ada lekas sembuh. Tuhan jamah Anda lewat makanan dan minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, agar kiranya bisa dengan kembali melaksanakan berbagai aktivitas di rumah mungkin, atau menjalankan apa yang sudah menjadi tugas tanggung jawab untuk menjalani setiap kegiatan ya. Dan pagi ini biasanya para pelaku UMKM juga sudah mulai membuka lapak dagangan. Semoga rezekinya laris manis di pagi ini. Biasanya di pagi seperti ini pada rame di seputar sentral-sentral perbelanjaan seperti di Pasar Ramadi. Apa kabar warga yang di sana? Murah ikan kah? Iya, biasanya pagi-pagi seperti ini ya ikan sudah mulai berdatangan, sudah mulai masuk nih, banyak ikan nih. Biasa banyak juga para masyarakat itu untuk antrian untuk mendapatkan pilihannya sesuai dengan kebutuhannya biasanya. Ya, semoga laris manis untuk dagangannya ya, rezekinya lancar-lancar semuanya. Begitu pula juga yang ada di Pasar Rutif, apa kabar semuanya yang ada di sana? Ya, semoga saja ya dapat semangat untuk beraktivitas di pagi ini. Dan begitu juga di beberapa pusat sentral perbelanjaan lainnya. Apa kabar juga untuk para driver nih kita yang biasanya pagi-pagi ini mengantarkan para penumpang penerbangan pertama biasanya ya. Ya, semoga saja dapat fokus berkendara, hati-hati ya. Karena tadi malam itu sempat hujan ya. Kalau lihat kondisi jalan ini bisa, ya ini bisa masih licin kayaknya ini. Jadi harus berhati-hati untuk berkendara ya. Dan apapun profesi kita, apapun juga kegiatan kita untuk hari ini, selamat menjalankan aktivitas masing-masing. Salam sukses tentunya untuk semuanya. Dan Pro 1 RRI Jayapura masih tetap juga akan hadir dengan beragam informasi ya, dengan beberapa pesan-pesan, diselingi juga dengan beberapa musik-musik yang kiranya dapat menyemangati kita semuanya di pagi ini.

Tahukah Anda kenapa mata uang kertas Indonesia terdapat wanita menari? Mata uang kertas Indonesia dari lembar 100.000 sampai dengan 10.000 rupiah terdapat wanita menari. Itu karena Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa dengan berbagai tarian tradisional yang berbeda di setiap daerah. Dengan menampilkan wanita menari di mata uang kertas merupakan keragaman budaya, tarian tradisional itu menggambarkan keindahan dan keagungan wanita Indonesia, serta simbol persatuan dan kesatuan. Menampilkan wanita menari di uang kertas merupakan bentuk penghargaan terhadap wanita Indonesia dan alasan estetikanya membuat mata uang tersebut terlihat lebih menarik. Tarian tradisional yang ditampilkan di mata uang kertas Indonesia yaitu tari kecak di pecahan Rp10.000, tari hudok di pecahan Rp20.000, tari legong di pecahan Rp50.000, dan tari saman di pecahan Rp100.000. Kemunculan wanita di mata uang kertas Indonesia merupakan simbol penting dari peran wanita dalam masyarakat Indonesia.

0: sebaiknya Anda tahu. Di Australia, bahasa Indonesia menduduki peringkat keempat bahasa paling populer yang sering digunakan di negara tersebut. Ada lebih dari 500 sekolah dasar yang turut serta mengajarkan bahasa Indonesia di dalam materi ajar mereka.
1: Salah satu pelajaran favorit di sekolah adalah bahasa Indonesia.
0: Bahkan di beberapa universitas juga menyediakan mata kuliah khusus yang mengajarkan berbahasa Indonesia.
2: 1, 2, 3, bunga.
0: Bahasa Indonesia ternyata juga dipelajari di lebih dari 45 negara di seluruh dunia. Beberapa di antaranya adalah Jepang, Vietnam, Mesir, dan Italia. Rekor juga mencatat bahwa bahasa Indonesia juga masuk ke peringkat 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di seluruh dunia.
3: Saya mau pergi ke Indonesia lagi.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom.
0: Bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, sempat tidak mengudara di siaran kami mengingat ada sesuatu dan lain hal, namun saat ini telah kembali mengudara dan tentunya kita langsung bergabung bersama Pro 3 Jakarta Jaringan Berita.
1: Juga akan mengkaji peluang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI untuk ikut memberikan pembiayaan bagi UMKM selain dari Pusat Investasi Pemerintah atau PIP. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia atau Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional membahas tekanan ekonomi nasional yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan berujung pada penurunan kualitas pembiayaan. Mulato Ihsan menyampaikan selengkapnya.
3: Ekonomi penuh tantangan ini mau tidak mau kemampuan daya beli masyarakat menurun.
4: Maka Himpunan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Seluruh Indonesia Himbarsi menggelar rapat koordinasi nasional Rakornas di Hotel Mercure Purwosari Solo pada 20 hingga 22 Agustus 2026. Forum tahunan itu dihadiri 121 perwakilan BPRS Syariah dari total 172 anggota aktif di seluruh Indonesia untuk merumuskan langkah strategis di tengah dinamika ekonomi nasional. Mengusung tema bersinergi, berprestasi, menginspirasi untuk memperkuat industri, agenda tersebut berfokus menjawab tekanan perekonomian, ketatnya persaingan jasa keuangan, serta percepatan teknologi. Rakornas dibuka Asisten Ekonomi Pembangunan Pemkot Solo, Tulus Widayat, didampingi Kepala OJK, Kepala BI Surakarta, beserta Ketua Umum dan Pengurus Himbarsi pada Jumat 21 Agustus. Ketua Umum Himbarsi Alfi Wijaya membeberkan ada 9 isu strategis yang dibahas dalam sidang komisi dan pleno dengan 3 tantangan paling krusial yang saat ini menghimpit industri. 3 isu tersebut meliputi pembiayaan, likuiditas, dan permodalan. Alfi menjelaskan tekanan ekonomi nasional berdampak langsung pada daya beli masyarakat yang berujung pada penurunan kualitas pembiayaan di tingkat BPRS. Tantangan kedua menurutnya terletak pada pengetatan likuiditas. Selain kemampuan menabung masyarakat yang menyusut, BPRS kini harus bersaing langsung dengan instrumen keuangan pemerintah akibat kenaikan BI rate.
3: Jangankan nabung, kok dimakan sehari-hari aja juga penuh dengan perjuangan. Jadi cenderung sekarang bagi orang yang dananya lebih, tantangannya juga luar biasa. Dengan kondisi ekonomi sekarang, apa yang dilakukan pemerintah? Pemerintah menaikkan BI rate. Ketika BI rate, maka instrumen keuangan negara, sukuk atau obligasi juga rate-nya naik.
4: Adapun persoalan ketiga, yakni mengenai aturan modal minimal 6 miliar rupiah dari OJK yang belum dipenuhi oleh sekitar 30-an BPRS di Indonesia. Himbarsi terus melakukan advokasi agar regulator lebih bijak dan fleksibel melihat situasi lapangan. Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Adi melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tulus Widayat menegaskan bahwa BPRS memegang peranan vital dalam struktur ekonomi daerah. Pemkot menilai 3 rangkaian acara utamanya pengundian tabungan ukhuwah, Rapimnas Himbarsi, dan BPRS Award 2026 saling melengkapi dalam memperkuat daya saing industri. Wali Kota juga mendorong BPRS memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menjawab perkembangan.
5: BPRS dituntut perlu terus beradaptasi, memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas SDM, menghadirkan inovasi layanan, serta membangun literasi dan kepercayaan masyarakat. Semangat bersinergi, prestasi, dan inspirasi menjadi kunci.
4: Sedangkan untuk memperkuat daya saing, Rakornas Himbarsi tidak sekadar menjadi ajang seremoni, tetapi menghasilkan konsensus bisnis bersama. Himbarsi melanjutkan sinergi produk tabungan ukhuwah yang kini memasuki periode ketiga, lengkap dengan program penarikan undian bersama. Dan ke depan, asosiasi itu tengah menyiapkan infrastruktur teknologi terpadu untuk seluruh anggota berupa mobile banking bersama. Redi Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.
2: Dinas Sosial Kota Palangkaraya menginstruksikan agar jam masuk sekolah diundur dan aktivitas di luar ruangan dihentikan terkait semakin memburuknya kualitas udara Kota Palangkaraya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan berdampak kepada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Selengkapnya dilaporkan Aga Jaya Bijaksana.
6: ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
7: Kualitas udara di Kota Palangkaraya yang memburuk akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah rakyat. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI menyebut untuk menjaga kesehatan dan keselamatan siswa, pihak sekolah membatasi jumlah aktivitas, khususnya kegiatan yang dilakukan di luar ruangan. Langkah tersebut dilakukan sebagai untuk antisipasi terhadap paparan asap yang dapat mengganggu kesehatan, terutama saluran pernapasan. Aktivitas siswa yang membutuhkan waktu cukup lama di luar ruangan untuk sementara dikurangi. Kegiatan pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk dilakukan di dalam kelas dengan tetap memperhatikan kondisi kualitas udara. Pihak sekolah juga, lanjut Ridwan, mengingatkan siswa untuk menggunakan masker ketika beraktivitas, terutama saat harus berada di luar ruangan. Siswa diimbau mengurangi aktivitas di luar kelas apabila kondisi udara semakin memburuk. Selain itu, pihak dinas sosial juga terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan terkait tindak lanjut apabila kondisi kualitas udara semakin memprihatinkan.
6: Sekolah rakyat itu kan ada di G9 Tanah, jadi menyesuaikan bang, jadi sama seperti SD yang ada di kota, kalau asap agak tebal, mungkin proses belajarnya agak diundur kan gitu. Nah, seperti itu. Tadi saya barusan komunikasi dengan di sana. Nah, seperti itu. Kalau ada yang batuk, pilek, ispa, itu langsung dibawa ke Puskesmas Tengkiling.
7: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya Jayani mengaku pihaknya telah berkoordinasi baik dengan Dinas Sosial maupun Sekolah Rakyat, sehingga pada prinsipnya kondisi saat ini mengharuskan siswa di Sekolah Rakyat untuk meniadakan aktivitas di luar ruangan serta pemberlakuan jam belajar mengajar secara terbatas, sama seperti sekolah di bawah naungan Dinas Pendidikan.
8: Kalau Sekolah Rakyat itu diatur melalui instansi mana, Pak?
9: Sekolah Rakyat itu di bawah sosial.
8: Oke.
9: Kementerian Sosial, Pak.
8: Tapi penerapannya sama ya, juga.
9: Mereka kan sekolah asrama, Pak.
8: Okay,
9: asrama
8: okay.
9: Mungkin artinya tidak apa dari rumah ke sekolah kan tidak ada perjalanan gitu. Artinya mungkin dikondisikan di sana juga. Intinya menurut saya mereka di Sekolah Rakyat ya tidak banyak aktivitas di luar gitu kan, itu aja. Nah,
8: oke.
9: Kita pengurangan jam belajar pun tetap kita tekankan, pertama pakai masker,
8: okay.
9: Yang

0: Pemerintah Provinsi Bangka Belitung memastikan kesiapannya untuk membantu Kanwil Pemasyarakatan guna mengatasi kelebihan kapasitas lapas di Bangka Belitung. Debi Nirwandi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Agar support Ibu Kanwil, support semuanya ya, di mana
2: pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh kantor wilayah Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung dalam menangani krisis over kapasitas lembaga pemasyarakatan atau lapas di wilayah tersebut. Gubernur Babel Hidayat Sani menyatakan keprihatinannya terhadap kondisi hunian lapas yang kian memprihatinkan dan terlampau padat. Pemprov siap mengalokasikan anggaran hingga membantu penyediaan lahan demi memperluas kapasitas tampung bagi para warga binaan.
1: Kita support Ibu Kanwil, support semuanya ya. Di mana kita punya anggaran, kalau ada apa kita akan bantu semua. Apalagi kita lihat ini sudah sempit gini ya, hampir 3.000 lebih ya. Bagaimana upaya pemerintah ke depan, apakah nyedia tanah lain ya? Ini kan sudah padat sekali.
3: Iya. Ya.
1: Kasihan para napinya.
3: Ya. Kita siap membantu apa ya?
1: Siap membantu.
2: Sementara itu, Kepala Kanwil Dirjen Pemasyarakatan Bangka Belitung Ade Agustina mengungkapkan bahwa jumlah penghuni lapas di Bangka Belitung saat ini mencapai 3.089 orang. Angka tersebut jauh melebihi kapasitas ideal, seharusnya hanya mampu menampung 1.376 orang.
4: Ya, kalau sesuai dengan kita mengukur dari kapasitas itu adalah 2x1 ya. 2x1 itu 2 meter kali 1 meter. Itu adalah orang. Jadi kalau luasannya berapa, itu ukurannya di situ. Kalau isi hunian saat ini 3089, kapasitas huniannya harusnya 1376. Tetapi dengan diisi itu menjadi over kapasitas 224%. Bisa dibayangkan.
2: Sementara itu, guna mengatasi persoalan tersebut jangka panjang, pihak Kanwil telah mengamankan lahan di Belitung Timur dari hibah bupati setempat, serta menyiapkan cikal bakal bangunan di Tobuali, Bangka Selatan. Pembangunan lanjutan fasilitas tersebut dijadwalkan masuk dalam pagu indikatif Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada tahun 2028. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kelurahan Pakelan di Kecamatan Kota Kediri memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menampilkan kolaborasi unik antara kesenian tradisional jaranan dan juga barongsai. Selengkapnya akan dilaporkan Anda Kusuma.
5: Kelurahan Pakelan Kecamatan Kota Kediri mengembangkan potensi seni dan budaya melalui kolaborasi jaranan dan juga barongsai dalam memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia. Pertunjukan yang digelar di kantor Kelurahan Pakelan juga menampilkan paduan suara dan melibatkan anak-anak dari lingkungan setempat sebagai bagian dari upaya memperkuat keberagaman budaya sekaligus mendorong potensi wisata dan ekonomi kreatif di wilayah tersebut. Kepala Kantor Kelurahan Pakelan Sundariani menjelaskan bahwa kolaborasi jaranan dan barongsai sengaja dihadirkan untuk memadukan seni dan budaya Jawa dengan budaya Cina yang berkembang di Kelurahan Pakelan. Pertunjukan tersebut melibatkan anak-anak setempat yang telah menjalani persiapan selama kurang lebih 2 minggu. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya menjadi hiburan untuk memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi upaya menggerakkan potensi wisata dan juga memperkenalkan keberagaman seni budaya di Kelurahan Pakelan.
6: Ini menunjukkan kesenian yang ada di Kelurahan Pakelan, yaitu jaranan dan karongsai. Jadi kita kombinasikan antara barongsai dan jaranan lokal kita. Iya, anak-anak Pakelan semua. Persiapan latihannya kurang lebih 2 minggu.
5: Sementara itu, Camat Kota Kediri, Agus Suharyanto, menyebut bahwa Kelurahan Pakelan merupakan salah satu kawasan heritage dan juga cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Potensi tersebut pun akan terus dikembangkan melalui kegiatan pelestarian budaya, sekaligus juga pengembangan ekonomi kreatif masyarakat.
7: Kelurahan Pakelan adalah salah satu heritage cagar budaya yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Kediri. Salah satunya adalah Kelurahan Pakelan. Nah, ini sesuai dengan perencanaan kami dari kecamatan, bahwasanya kami memandatorikan pada seluruh kelurahan untuk nguri-nguri doyo menciptakan segala sesuatu, ekonomi kreatif dan sebagainya.
5: Keberagaman ini dinilai menjadi kekuatan karena Pakelan juga dikenal sebagai kawasan yang menjunjung toleransi dan nilai-nilai Pancasila. Kedepannya, pertunjukan seni tersebut akan diupayakan tampil secara berkala sehingga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sekaligus media promosi potensi budaya di Kelurahan Pakelan. Anu Kusuma melaporkan.
0: Ratusan warga Kediri rela antre saat pembagian telur ayam gratis yang dihadirkan dalam kegiatan Jumat Berkah bertepatan dengan momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia.

0: dan sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Laporan Ayu Citra.
1: Sebanyak ratusan masyarakat rela mengantri berdesakan saat pembagian telur ayam ras secara gratis dengan total 550 kemasan atau setara 200 kg di depan kantor DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri. Agenda itu mendapat apresiasi dari Rini, seorang warga di Kediri. Di saat pembagian telur gratis di Kediri, ia mengaku sangat antusias dan senang sekali bisa mendapatkan telur gratis karena memang pada sekarang ini harga kebutuhan bahan pokok mengalami fluktuasi.
2: Semoga terus diadakan
3: kegiatan cepat-cepat ini,
2: Yeah.
1: Di tempat ini, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur dan sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kediri, M. Hadi Setiawan mengatakan bahwa agenda ini dihadirkan bersama dengan Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat. Bahkan sekaligus dalam rangka memperingati HUT ke-81 RI.
4: Ya, kegiatan ini salah satunya adalah karena ini hari Jumat, kami mengambil keberkahan di hari Jumat untuk berbagi dengan masyarakat Kabupaten Kediri. Jadi kita kebetulan saya Komisi B yang di situ lagi menggodok tentang raperda terkait masalah hilirisasi peternakan. Salah satunya adalah harga unggas atau telur ini yang lagi bermasalah.
1: Lebih lanjut, angka pembagian telur gratis ini bertujuan juga untuk membantu peternak unggas yang kini tengah menghadapi persoalan terkait dengan gejolak harga. Ayu Citra melaporkan.
0: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama atau NU yang dipastikan persiapannya telah matang terus dilakukan, di mana salah satu lokasinya di lapangan Untung Suropati akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar. Cantia melaporkan selengkapnya.
5: Kabupaten Jombang bersiap menjadi tuan rumah perhelatan akbar Muktamar ke-35 NU. Persiapan matang terus dilakukan. Salah satunya di lapangan Untung Suropati yang akan menjadi venue utama pembukaan Muktamar pada 27 Agustus 2006 mendatang. Bupati Jombang Warsupi SMSI menyampaikan optimismenya agar rangkaian acara ini dapat berjalan dengan lancar serta membawa keberkahan bagi masyarakat luas khususnya warga Kota Santri.
6: Jadi saya kira dengan koordinasi yang baik ini, mudah-mudahan nanti memberikan hasil yang baik bersama. Kami yakin ini akan berjalan dengan lancar dan itu menunggu berkahan bagi kami. Karena ini adalah kebanggaan warga Jombang, warga Kota Santri.
5: Sementara itu, anggota tim kreatif Muktamar ke-35 NU yang juga alumni Pondok Pesantren Barul Ulum Patok Beras, Helmi M. Nur menjelaskan bahwa lokasi pembukaan akan dilengkapi dengan 3 tenda router berukuran besar yang mampu menampung sekitar 5.000 undangan. Selain dihadiri peserta Muktamar di seluruh dunia dan pengasuh Pondok Pesantren, kawasan tersebut juga didesain menarik dengan konsep instagramable dan tata cahaya sparkling untuk merayakan abad ketua NU serta abad ketiga Pondok Pesantren Barul Ulum Patok Beras.
7: Bagi masyarakat yang bukan peserta Muktamar, bagaimana bisa menyaksikan pembukaan yang akan dibuka oleh Presiden? Insya Allah nanti ada beberapa titik nobar. Di masing-masing ribat juga ada nobar. Kemudian di sebelah gedung Tsanawiyah Bahrul Ulum juga akan kita siapkan videotron untuk masyarakat, atau istilah NU-nya adalah Romli dan Romlah. Mereka akan kita fasilitasi termasuk beberapa titik videotron yang berada di Karandaya. Mohon doanya, mudah-mudahan pembukaan muktamar dan juga kegiatan muktamar yang akan berlangsung pada tanggal 27 sampai tanggal 31 berlangsung lancar, kemudian sehat, dan yang paling penting adalah muktamar ke-35 NU gembira, berkah, berkah, berkah, alhamdulillah, sebagai tagline dari panitia lokal Tambah Beras agar semuanya sukses.
5: Kesuksesan perhelatan Muktamar ke-35 ini sangat dinantikan oleh segenap warga Jombang, mengingat statusnya sebagai kebanggaan

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Safira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Benarkah Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun? Sejak bangku sekolah, kita dijelaskan jika Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun dan Jepang selama 3,5 tahun. Namun ternyata, hal itu tidak benar. Hal ini diyakini oleh beberapa sejarawan asal Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, orang Belanda yang pertama kali menjejakkan kakinya di Indonesia adalah Cornelis de Houtman pada tahun 1596 di Banten. Kala itu, kedatangannya bukan untuk menjajah, melainkan dengan tujuan berdagang. Bahkan, nama Indonesia baru terkenal 254 tahun setelah Cornelis de Houtman mendarat. Karena sebelumnya, Indonesia dikenal dengan nama Nusantara, dan pada tahun 1850, sebutan Indonesia baru digaungkan. Pada tanggal 20 Maret 1602, para pedagang Belanda mendirikan VOC, sebuah persekutuan dagang yang bertujuan untuk memonopoli aktivitas perdagangan di Asia. Kala itu kepulauan Nusantara belum berada di bawah kendali Belanda, melainkan VOC. Karena praktik korupsi yang dilakukan oleh pegawai untuk biaya perang, ketatnya persaingan dagang dan besarnya gaji pegawai, VOC resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Dari sanalah, pemerintah Belanda mengambil alih kendali kepulauan Nusantara, yang sejak tahun 1800-an dikenal dengan nama Hindia Belanda.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahripah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat menikmati akhir pekan tentunya di hari Sabtu. Banyak beberapa kegiatan biasanya di hari Sabtu itu diselenggarakan ya, apalagi masih dengan suasana bulan kemerdekaan. Mungkin masih ada beberapa kegiatan-kegiatan, lomba-lomba yang dapat menyenangkan. Tentunya bisa ya ajak keluarga Anda untuk bisa bersama-sama dengan Anda untuk mengikuti berbagai kegiatan. Dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 1 RRI Jayapura juga turut menyampaikan bahwa ada sebuah kegiatan nantinya akan diselenggarakan oleh RRI di RRI Fest di bulan September nanti. Dan setahu saya sudah ada pengumuman untuk lomba Yospan tingkat SMA SMK sederajat. Nah, ini Anda bisa lihat di media sosial kami di RRI Jayapura Official untuk untuk media sosial Facebook kami. Silakan tentunya Anda bisa daftarkan untuk anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah SMA sederajat mendaftar ya. Ini khususnya di bidang kesenian ini biasanya. Ada lomba Yospan yang diselenggarakan oleh RRI di bulan September nanti dan pendaftarannya telah dibuka. Tentu ini akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin tampil nantinya di acara RRI Fest 2026 diselenggarakan pada bulan September pada tanggal 3, 4, 5. Nah, caranya bagaimana? Anda bisa untuk melihat di media sosial kami yaitu RRI Jayapura di Facebook ya tentunya. Begitu pula juga ada Bintang Radio yang juga diselenggarakan oleh RRI di bulan September di tanggal yang sama, tanggal 3, 4, 5. Anda juga bisa tentunya mendaftarkan para putra-putri Anda untuk di acara Bintang Radio 2026. Dan selain itu ada berbagai kegiatan-kegiatan seperti berdonor darah ya, ada juga edukasi lingkungan. Bahkan kita tahu bersama untuk para pelaku UMKM yang biasanya hadir di berbagai festival atau di kegiatan, nah di RRI Fest juga ada nantinya apa untuk bazar UMKM. Nah, itu semua Anda bisa nantinya daftarkan UMKM apa untuk Anda ingin bergabung di acara RRI Fest 2026 di bulan September nanti. Tinggal Anda datang ke RRI untuk menanyakan terkait tentang kegiatan RRI Fest. Nah, bagian mana yang mungkin Anda akan ikuti. Dan tentunya bersama-sama kami juga di RRI dalam acara RRI Fest di bulan September 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 3, 4, dan 5. Dan baik pendengar, sesaat lagi untuk informasi ya akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda. Ada informasi perkiraan cuaca juga nantinya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura, tetap terus hadir mengudara untuk Anda.

Iya, benar. Kami mohon perhatian Anda untuk kebersamaan ini. Ada informasi yang kami sampaikan terkait tentang harga sembako di Kota Jayapura per 19 Agustus 2026. Informasi seperti beras Bulog per kilogram 13.500 di Hypermart Kota dan Hypermart AB 12.500 di Saga AB. Ada beras betet juga dengan harga 20.000 di Saga AB, 18.700 di Mega Wayana. Dan ada beras jenis 99 per kilogram 21.000 di Saga AB, 19.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Adapun daging, ikan dan telur, daging sapi impor 197.900 di Hypermart AB dan Kota, 185.000 di Saga AB, daging sapi lokal 140.000 di Pasar Ramadi, Pasar Yoteva, 78.000 di Mega Wayana. Sementara untuk ayam ras boiler antar pulau 50.000 di Pasar Yoteva, 40.000 di Saga AB. Adapun juga untuk jenis ayam potong lokal 70.000 di Pasar Yoteva, 45.000 di Mega Wayana. Ayam kampung per ekor 160.000 di Pasar Yoteva, 52.000 di Saga AB. Udang 165.000 per kilo di Mega Wayana, 75.690 rupiah di Hypermart AB. Untuk ikan mujair pendengar 53.000 per kilogram di Pasar Yoteva, 51.000 di Mega Wayana. Untuk ikan cakalang per ekor 70.000 di Pasar Yoteva. Ikan kembung 87.000 di Mega Wayana, 40.000 di Pasar Yoteva. Ikan ekor kuning 63.000 di Pasar Yoteva, 41.000 di Mega Wayana. Telur ayam ras 43.700 di Pasar Hamadi, 31.000 di Mega Wayana. Telur ayam kampung 5.483 rupiah di Hypermart Kota, 5.000 di Saga AB, Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva.

Indonesia adalah negara yang merupakan surganya perbedaan. Namun semua perbedaan itu telah dibentengi dengan baik oleh suatu dasar negara, suatu ideologi yang hebat yang disebut Pancasila. Tinggal bagaimana seluruh warga Indonesia bisa memahami dan menjalankan Pancasila selayaknya sebuah ideologi, jati diri bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum. NKRI harga mati. Jangan sampai ada golongan tertentu dengan kepentingan pribadinya merusak perbedaan menjadi perpecahan. Perbedaan itu indah, namun akan rusak keindahannya apabila berubah menjadi perpecahan. Aku cinta Indonesia. Kamu cinta Indonesia? Ya, kita cinta Indonesia.

Iya, pendengar, balik lagi untuk menyampaikan informasi harga sembako. Kalau tadi daging, ikan dan telur dan juga beras, nah kali ini untuk jenis sayuran, bunga kol 89.900 di HP Mart Kota dan AB, 40.000 di Pasar Madi. Kol 45.900 di HP Mart Kota dan AB, 18.000 di Pasar Hamadi. Adapun juga buncis 42.900 di HP Mart AB, 17.000 di Pasar Hamadi. Kentang 40.900 di HP Mart Kota, 24.000 di Pasar Hamadi. Tempe 23.960 rupiah di HP Mart Kota, 10.000 di Pasar Yoteva. Tahu 15.600 di HP Mart Kota, 10.000 di Pasar Yoteva. Selain itu ada bawang merah 85.900 di HP Mart Kota dan HP Mart AB, 56.000 di Pasar Hamadi. Bawang putih 66.000 di Mega Wayana, 53.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Cabe merah besar pendengar per kilogram 153.900 di Pemart AB dan Kota, 60.000 di Pasar Hamadi. Cabe merah keriting pendengar 128.900 di Pemart Kota dan AB, 56.000 di Pasar Hamadi. Cabe hijau pendengar per kilogram 97.900 di Pemart AB, 44.000 di Mega Wayana. Cabai rawit 144.900 di HP Mart Kota dan AB, 80.000 di Pasar Hamadi. Tomat 28.900 di HP Mart Kota dan AB, 10.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Garam cap kapal 500 gram, 6.000 di Pasar Hamadi dan Yoteva, 4.500 di Saga AB. Selanjutnya untuk jagung 31.000 di Pasar Yoteva, 10.000 di Pasar Hamadi. Pisang barangan 12.500 di Mega Wayana, 5.000 di Pasar Hamadi. Jeruk 62.900 di Pemart Kota, 10.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Susu kental manis Carnation 400 gram, 14.000 di Mega Wayana dan Pasar Hamadi, 12.000 di Pasar Yoteva. Susu Denko vanila 400 gram, Rp49.990 di Pemart AB, Rp42.500 di Saga AB. Susu SGM vanila 400 gram, Rp48.000 di Pasar Yoteva, Rp43.500 di Saga AB. Selanjutnya ada mentega kemasan Blue Band 250 gram, Rp18.900 di Saga AB, Rp9.500 di Mega Wayana. Selanjutnya ada sardin ABC besar 425 gram, Rp30.000 di Pasar AB, Rp23.000 di Pasar Hamadi. Selanjutnya untuk sardin kokin besar 425 gram, Rp25.000 di Saga AB, Rp22.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva. Selanjutnya ada minyak goreng curah 1 liter Rp18.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng Bumi Moli 1 liter Rp23.000 di Saga AB, Rp25.000 di Pasar Yoteva. Minyak goreng Sania 1 liter Rp23.000 di Pasar Yoteva, Rp23.000 di Pasar Yoteva. Selanjutnya untuk minyak goreng Tropical 1 liter Rp32.690 di Mart Kota, Rp23.000 di Pasar Yoteva. Gula kiloan Rp21.000 di Saga AB, Rp18.500 di Mega Wayana. Gula premium Rp23.000 di Saga AB, Rp18.500 di HP Mart AB. Tepung kiloan Rp18.000 di Pasar Yoteva, Rp12.000 di Saga AB. Tepung premium Rp15.000 di Saga AB, Mega Wayana, Rp14.490 di HP Mart Kota dan HP Mart AB. Selanjutnya ada Indomie kari ayam perbungkus Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp3.290 di HP Mart Kota dan AB. Sedap soto ayam perbungkus Rp4.000 di Pasar Hamadi, Pasar Yoteva, Rp2.290 di HP Mart Kota dan AB. Selanjutnya untuk Indomie goreng spesial perbungkus Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp2.299 di HP Mart Kota dan AB. Indomie, sedap goreng pendengar Rp4.000 di Pasar Hamadi dan Pasar Yoteva, Rp3.290 di HP Mart Kota dan HP Mart AB. Demikian pendengar untuk informasi harga sembako di Kota Jayapura per 19 Agustus 2026.
yang kami lansir dari pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura.

0: Udah.
1: Anak kecil jangan diajak jadi backing vokal.
0: Iya, jangan diajak sama ini. Yuk, dek. Aduh, ampun.
2: Pintar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Iya, pendengar di manapun Anda berada, sekilas informasi dari Ikatan Keluarga Besar Papua Barat Daya dan Provinsi Papua. Para bapak, ibu, saudara, saudari, PNS, dosen, anggota TNI, Polri, mahasiswa, dan seluruh masyarakat Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom dalam rangka mempererat persaudaraan, kebersamaan, dan persekutuan keluarga besar Papua Barat Daya yang berdomisili di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom, maka dengan penuh sukacita dan kasih Kristus, kami mengundang Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian untuk hadir dalam acara ibadah keluarga besar Papua Barat Daya bersama Bapak Gubernur Papua yang dilaksanakan pada Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 16 atau jam 4 sore hingga selesai di Sasana Krida Kantor Gubernur Papua alamat Jalan Soasiu, Dok 2 Jayapura. Untuk mengikuti pelaksanaan ibadah tersebut disiapkan bus antar jemput dengan rute daerah Sentani, titik penjemputan depan Yonif 751 Jalan Naik Sosial, depan pos 7 dan depan Stadion Lukas NMB Kampung Harapan. Daerah Kerom, titik penjemputan di Kompleks Perumahan Sorong Arso 2 dan mata Jalan Arso 7 Pompa Bensin. Daerah Wayana, titik penjemputan di depan Expo Wayana, depan Topas, putaran taksi Perumnas 3, depan Rumah Sakit Dian Harapan, dan depan Lampu Merah Wayana. Untuk daerah AB Pura, titik penjemputan depan pompa bensin KMKI, lingkaran AB Cigombong, dan depan STM Kota Raja. Untuk daerah Entrop dan Hamadi dan Polimak, titik penjemputan depan halte bus SMP Negeri 5 Entrop, mata jalan Hamadi Gunung, mata jalan Arga Pura Kanon, dan juga mata jalan Polimak 2 Asri. Daerah Jayapura Utara, titik penjemputan di pangkalan ojek Pasir 2, depan pompa bensin D plat kanan, mata jalan Dok 9 kali dan mata jalan Dok 8 bawah. Demikian undangan ini disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang di...
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Gempa. Eh, gempa, gempa. Kiki, Kiki, kita harus lari kemana?
1: Johnny, jangan lari, itu bahaya. Kita punya 3 detik, ingat kuncinya. Jatuh, bertahan, berlindung.
0: Jatuh? Kalau saya jatuh di sofa bagaimana?
1: Cukup jatuh ke lantai, berlindung di bawah perabot yang kuat seperti meja, dan bertahan pegang kakinya sampai guncangan berhenti.
0: Ternyata jatuh, berlindung, dan bertahan cuma 3 kata. Dan lebih mudah diingat ya.
1: Tentu saja, kunci utamanya adalah jangan panik.
2: Saat gempa terjadi, waktu Anda hanya 3 detik. Jatuh, berlindung, dan bertahan adalah aksi terbaik bagi keselamatan kita. Siaga gempa, kita selamat.

Ya, pendengar, informasi untuk alumni SMP Negeri 3 atau SMP Negeri 4 angkatan 88 2010 ini mengundang dari panitia alumni SMP 3 SMP 9 angkatan 88 sampai dengan 2010 untuk dapat menghadiri pertemuan dalam rangka pemilihan pengurus baru alumni SMP Negeri 3 atau SMP Negeri 9 yang akan diadakan pendengar pada hari Sabtu 22 Agustus 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur di Aula SMP Negeri 9. Selain informasi tentunya untuk para alumni SMP Negeri 3 atau SMP Negeri 9 angkatan 88 hingga 2010 untuk bisa merapat nantinya di jam 1 siang hari ini untuk mengikuti kegiatan yang diselenggarakan ya pemilihan pengurus baru alumni di Aula SMP Negeri 9. Baik pendengar di manapun Anda berada, pukul 8.30 menit waktu Indonesia Timur, sekilas informasi lainnya kami sampaikan ke ruang dengar Anda pendengar terkait di mana pemerintah genjot program 3 juta rumah dan pagukur perumahan, dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Murawra Sirait meningkatkan pagu kredit usaha rakyat kur perumahan hingga 50 triliun rupiah. Ketua Satuan Tugas Satgas Perumahan Hasim Jayakusumo memangkas hambatan birokrasi perbankan melalui sinergi antar lembaga negara, dan pemerintah mengumumkan langkah strategis percepat program 3 juta rakyat rumah rakyat di Stasiun Manggarai pada Jumat 21 Agustus 2026. Pemerintah menghadirkan hunian terjangkau bagi seluruh keluarga masyarakat berpenghasilan rendah MBR melalui penyediaan lahan strategis. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Murawra Sirait ini menerangkan keterbukaan sistem layanan informasi keuangan SLIK Otoritas Jasa Keuangan OJK. Keterbukaan data perbankan meningkatkan penyaluran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP sekitar 50 ribu unit dalam 2 bulan. Murawra juga menjelaskan proses hibah lahan Lippo Group telah mendapat bantuan dari Kementerian Keuangan dan instansi terkait, dan selain itu juga penambahan aset tanah negara jadi dari pihak swasta tersebut bernilai triliunan rupiah untuk pembangunan perumahan masyarakat. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rashidin menegaskan kepatuhan penuh terhadap patokan harga hunian perusahaan menjamin seluruh hak konsumen rumah susun MBR terpenuhi tanpa pengurangan fasilitas sarana penunjang rumah. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menyiapkan juga pemanfaatan lahan milik Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi di Depok dengan luas lahan 45 hektar tersebut diproyeksikan akan menjadi kawasan strategis pembangunan rumah susun subsidi. Selain itu, pendengar, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon LP Napitupulu akan memimpin penyaluran dan dana subsidi perumahan nasional. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh akan memeriksa aspek kepatuhan hukum perumahan. Sementara Kementerian Perhubungan juga akan menyelaraskan tata ruang stasiun. Itulah sekilas informasi pendengar di mana pemerintah genjot program 3 juta rumah dan pagukur perumahan, kami lansir dari rri.co.id Jakarta.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
2: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
0: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
4: Bukan adanya peristiwa pidana, dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
3: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
1: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
3: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan